0: pastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan harga BBM non subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungan ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lain.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Apakah itu ya, Rizky, hari ini para penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah berangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, pasca pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Misti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. LH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah persiapan.

0: kami sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
1: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya 2 tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
0: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jemaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
4: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, ada pun penyakit yang terbanyak, ada batuk-batuk, ya biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
3: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mulai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Ada pun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
7: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial

0: radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
0: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia pesta bola dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
2: Faktanya kan ternyata untuk hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu ya, kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu, karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujatera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
0: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
3: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya, begitu misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK usaha apa kecil, mikro dan kecil ya, misalnya warung kopi, begitu mereka menyelenggarakan nobar.
0: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kurang, ditampilkan kan sifatnya administratif, kurang dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sadel.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.

0: Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM. Kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multi manfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suria menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Tilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko. Tendangan lagi. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko, bagaimana upaya tampaknya Julian?
5: Ya, Julian Quinones.
3: Julian Quinones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49 dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
3: Masih pemain Meksiko, Prosek, cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan ke Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Botswana akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain.

0: babak kedua, kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Mencoba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masih dari pertahanan dari Meksiko terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: 30 panjang dibunyikan skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nira Pilipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

buka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia, dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Pro 3 RRI Berita Sentral, dan pendengar selanjutnya akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahritan. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahritan, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang mutlak, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya.

0: Saatnya kita ikutin kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Alhamdulillah sehat, Bang. Iya. Ini kalau dari kaca studio Persatu RRI Banda Aceh, Kakak, ini kami lihat cuacanya tampak mendung. Bagaimana dengan kondisi terkini nanti untuk kedepannya di hari ini di Provinsi Aceh, Kak?
1: Iya, baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dan Pekanan Badak. Berikut perkiraan cuaca edisi Jumat 12 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari wilayah Provinsi Aceh, pada umumnya cerah hingga berawan, kemudian pada saat, kecuali untuk sebagian wilayah Aceh Timur, kemudian Lansatania, dan sebagian wilayah Aceh bagian Lapas Biren diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari ada diperkirakan ada potensi hujan untuk wilayah Aceh bagian tengah, kemudian sebagian wilayah Aceh bagian barat, selatan, kemudian Aceh besar, Banda Aceh, dan sebagian wilayah Aceh Jaya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perkirakan wilayah terkendala secara umum cerah hingga berawan. Kemudian juga untuk angin diperkirakan dari barat dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
2: Baik, Kak. Bagaimana mungkin dengan tinggi gelombang dan juga titik panas, Kak?
1: Ya, untuk tinggi gelombang untuk wilayah penyeberangan, alhamdulillah cukup aman. Karena tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,25. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu untuk wilayah perairan Aceh Barat Daya Simelu, kemudian Singkil Pulau Banyak, perairan selatan Simelu, kemudian perairan Sabang Banda Aceh, dan perairan Aceh Besar Labuh diperkirakan ada peluang tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Begitu, Bang.
2: Baik, mungkin terakhir, karena kita himbauan untuk para pendengar di pagi hari ini, Kak.
1: Baik, Bang. Khususnya untuk wilayah Provinsi Aceh, tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti ada potensi terjadinya hujan dan angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian juga hindari berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan dan angin kencang, jaga kondisi tubuh, kemudian hindari membakar sampah, dan pastinya pantau informasi perakhiran cuaca secara resmi melalui kanal di www.bmkg.co.id ataupun di info BMKG Aceh dan di Instagram info BMKG. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
2: Baik, Kak Nasita, terima kasih atas laporan cuacanya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dan juga teman-teman Skormil Nusantara 7 Banda Aceh, demikian ya informasi terupdate untuk cuaca hari ini bersama perakirawan BMKG untuk hari ini yang bertugas ada Kak Nasita. Baik, langsung saja mic-nya ini saya serahkan ya untuk host hari ini ada untuk host hari ini RRI Loksmawe bersama rekan Anda. Silakan Anda.
3: Iya, baik. Terima kasih banyak Bang Muhammad yang tadi sudah ambil kendali untuk laporan cuaca dari BMKG. Dan
4: baik, pendengar, untuk saat ini kita akan bergabung bersama program Kabar Aceh sejumlah informasi yang tadinya akan disampaikan oleh penyiar yang bergabung bersama RRI Skormil 17 Nusantara Aceh. Dan tadinya juga kita baru saja mengikuti warta berita pagi yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan studio Persatu RRI Melabu mengucapkan selamat mengikuti program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini.
2: Ya, oke, terima kasih Bang Fadil.
3: Ya, terima kasih Bang Fadil. Baik, kita lanjutkan ya. Dan di pagi hari ini untuk edisi Kabar Aceh hari Jumat 12 Juni 2026 kita akan mengupdate informasi dari RRI Skormil 17 ya, dari rekan-rekan penyiar Pro 1 RRI Skormil 17. Kita awali informasi yang pertama dari Banda Aceh. Silakan Bang Muammar, ada info apa dari Banda Aceh yang bisa dibagikan di pagi hari ini?
2: Ya, baik, untuk Banda Aceh sendiri di pagi hari ini info yang bisa kami bagikan ini dari laporan dialog laporan talk show khusus di RRI Banda Aceh terkait generasi muda berperan penting memajukan sektor pertanian modern. Ya, pendengar dan juga teman-teman, keterlibatan generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan pertanian modern di Indonesia, termasuk di Aceh ya. Dengan pemanfaatan teknologi dan juga inovasi, kaum muda diharapkan mampu menghadirkan

0: Humas dan juga Daya Saing Pertanian. Hal ini disampaikan Dr. Elfrida Rosa, SPMP, selaku akademisi dan praktisi pertanian pada Selasa 9 Juni 2026 lalu. Jadi menurut Dr. Elfrida, sektor pertanian ini tidak lagi identik dengan pekerjaan konvensional, melainkan telah berkembang menjadi bidang usaha yang memanfaatkan teknologi digital, mekanisasi, serta sistem pengelolaan yang lebih efisien. Ya, dan berbagai inovasi ini seperti penggunaan aplikasi sistem irigasi cerdas dan juga pemanfaatan drone untuk pemantauan lahan ini sampai ke pemasaran melalui platform digital sudah membuka peluang bagi petani muda. Ya, dan Dr. Elfrida berharap semakin banyak anak muda Aceh yang terjun ke sektor pertanian dengan membawa ide kreatif dan juga pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, pertanian tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. Ada satu informasi lagi mungkin dari Banda Aceh untuk dialog pada pagi hari ini ya. Sebentar, agak lama ini sebetulnya. Untuk dialog pagi hari ini kita akan menggelar dialog dari luar studio ya, dengan topik ataupun tema mengawal kepulangan tamu Allah, kesiapan petugas dan fasilitas Haji Aceh yang insya Allah akan dipandu oleh rekan Kaira. Dan dialog ini akan bertempat di kantor asrama haji kalau saya tidak salah, karena ini dialog luar studio menghadirkan 4 orang narasumber tentunya. Tapi informasi saat ini yang saya terima nanti dialognya tidak disiarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh melainkan di Pro 4 RRI Banda Aceh, karena nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat Pro 1 RRI Banda Aceh akan merilai pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko yang kita rilai dari Pro 3 RRI, dan akan selain Banda Aceh juga akan disiarkan di seluruh RRI Indonesia. Ini saya juga percaya juga teman-teman di Los Mawe, Melabu dan juga Tekengon juga akan turut merilai ya pertandingan ini ya. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang ingin mengikuti dialog bisa bergabung nanti di Pro 4 RRI Banda Aceh. Saya juga masih menunggu informasi apakah dari Singkil ataupun dari mungkin dari Sabang sepertinya yang akan relay dialog, karena Sabang tidak diperbolehkan untuk merilai pertandingan sepak bola karena berada di dekat perbatasannya. Begitu ya rekan Iska ya. Jadi mungkin nanti dialog ya, akan dirilai oleh RRI Singkil, tapi masih menunggu informasi terkini dari Katim Siaran dan juga Katim Pemberitaan. Demikian satu informasi dari dua dan tiga informasi dari Banda Aceh. Kembali ke Los Mawai bersama Nanda. Silakan Nanda.
1: Terima kasih Bang Muammar ya, lengkap sekali informasinya ya, mulai dari informasi soal tadi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian sampai informasi dialog dan juga informasi siaran Piala Dunia ya di Pro 4 Banda Aceh. Terima kasih Bang Muammar. Dan dari Banda Aceh kita menuju ke Melabuh, ada Bang Fadil di Melabuh. Bagaimana cuaca di Melabuh Bang Fadil, dan informasi apa yang bisa disampaikan? Silakan.
2: Baik Ananda, terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini untuk cuaca di Melabuh agak sedikit berawan ya, meskipun beberapa hari yang kebelakang cuaca di Melabuh itu cerah, panas, terik ya, karena memang untuk saat ini kita belum turun hujan untuk begitu kan Ananda.
1: Iya.
2: Satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini mengawali untuk program Kabar Aceh edisi siar Jumat 12 Juni 2026. Bupati TRK minta pemerintah pusat percepat pembangunan 647 huntap bagi korban banjir di Nagan Raya. Bupati Nagan Raya Teguh Raja Kemangan meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sebanyak 647 hunian tetap bagi masyarakat Kecamatan Butung Atu Banggalang yang terdampak parah akibat bencana banjir. Permintaan tersebut disampaikan langsung dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat serbaguna Sekda Aceh Selasa 9 Juni 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Haji Muhammad Tito Kanavian serta dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah dan para bupati serta wali kota se-provinsi Aceh. Dalam paparannya di hadapan Mendagri dan peserta rapat, Teguh Raja Kemangan menjelaskan bahwa bencana banjir di Kabupaten Nagan Raya melanda 3 kecamatan, namun dampak yang paling parah terjadi di Kecamatan Betu Atu Magalang yang berada di kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah. Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkomitmen untuk segera membangun dan memulai proses pembangunan fisik hunian tetap bagi masyarakat terdampak di wilayah tersebut. Selain persoalan hunian, Bupati Nagan Raya juga menyoroti kondisi sektor pendidikan di Kecamatan Butung Atuh Manggala. Hingga saat ini, siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di fasilitas darurat akibat rusak sarana pendidikan yang terdampak banjir. Karena itu, dirinya berharap kementerian terkait dapat memberikan perhatian khusus dengan memprioritaskan pembangunan kembali gedung sekolah permanen agar proses pendidikan dapat berlangsung secara normal.

0: aman. Demikian satu informasi Kananda dari Melabu, kembali ke Lux Mawi bersama Kananda.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Fadil untuk informasi dialog pagi ini. Ada Bang Fadil?
0: Untuk informasi dialog, bentar ya Kak, kita lihat layar dulu. Untuk Melabuh menyapa di kesempatan pagi hari ini, nantinya di pukul 8 kita akan membahas terkait dengan razia berbusana di ruang publik. Yaitu ada dua narasumber yang akan hadir. Nantinya ada Lazwan selaku Kepala Bidang WH dari Satpol PP dan WH Aceh Barat, dan juga Tengku Idris selaku anggota MPU Kabupaten Aceh Barat. Demikian kan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih banyak Bang Fadil dari Melabuh yang tadi menginformasikan mengenai ada 647 huntap yang di apa namanya di himbau untuk segera diselesaikan di Betung ya Bang Fadil ya. Dan dari Melabuh kita menuju Takengon, ada Kak Yati. Selamat pagi Kak Yati.
2: Ya, selamat pagi Kak Nanda.
1: Ya, ada informasi apa Kak Yati di Takengon pagi hari ini dan seperti apa cuaca di sana? Silakan.
2: Oke, baik. Untuk informasi cuaca di Takengon untuk pagi hari ini terpantau cerah ya Kak Nanda ya. Dan langsung saja kami hadirkan satu informasi dari Aceh Tengah terkait Benar Meriah terima bantuan keuangan khusus dari Pematang Siantar. Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Tabori Abu Bakar, didampingi Sekretaris Daerah Rizwan Dika Putra, SSTP MAP, menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari Pemerintah Kota Pematang Siantar, Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, SHMKN. Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3/1084/SJC tentang bantuan keuangan antar daerah untuk penguatan kapasitas fiskal dan percepatan pembangunan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih didorong untuk membantu daerah lain yang terdampak bencana. Langkah ini bertujuan memperkuat semangat gotong royong antar daerah, menjaga stabilitas pembangunan, serta mempercepat pemulihan pasca bencana hidrometeorologi melalui optimalisasi dana transfer ke daerah atau TKD. Bupati Tabori Abu Bakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah kota Pematang Siantar atas dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Benar Meriah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengelola bantuan tersebut secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Benar Meriah. Turut mendampingi Bupati Benar Meriah dalam kegiatan tersebut antara lain Sekda Benar Meriah, Rizwan Dika Putra, STSTP, MAP, PLT Kepala Dinas PUPR, PUPKP Kabupaten Benar Meriah, Al-Fahmi, STMAP, PLT Kepala BPKAD Kabupaten Benar Meriah, Muhammad Junaidi, AR, MSI, AKCA, Kabak Umum Sedaka Benar Meriah, Kabak Prokopim Sedaka Benar Meriah, Kabak ULP Sedaka Benar Meriah, serta tim ahli Bupati Benar Meriah. Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan dan foto bersama antara jajaran pemerintah Kabupaten Benar Meriah dan pemerintah kota Pematang Siantar. Ya, demikian informasi dari wilayah Tengah Aceh, dan kami sampaikan juga untuk informasi dialog untuk pagi ini ya, Takengon menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat menanti setelah program Kabar Aceh ini terkait Kemenak Aceh Tengah tertibkan kadi liar bersama Kepala Kemenak Aceh Tengah Bapak Haji Wahdi MSMA. Ya, demikian informasi kami kembalikan kepada Kananda di Lux Mawi.
1: Ya, baik, terima kasih banyak Kak Yati dari Takengon ya, informasi yang disampaikan tadi mengenai bantuan keuangan antar daerah. Dan dari Takengon kita menuju ke Singkil, ada Bang Muhsin. Selamat pagi Bang Muhsin. Ya, masih di mute Bang Muhsin. Ya, tolong dinyalakan mic-nya dulu Bang. Ya, baik, silakan. Ya, Bang Muhsin, ada informasi apa dari Singkil untuk pagi hari ini dan bagaimana cuaca di sana?
3: Baik, terima kasih untuk Nanda di Pro 1 Olok Semale. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah berawan. Dan satu informasi tentang info parlemen terkait tim banggar DPRK dan TAP KAC Singkil mulai bahas rakan APBK usai dievaluasi. Tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil bersama tim anggaran pemerintah Kabupaten dikabarkan mulai membahas rancangan kanun APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026 setelah dievaluasi Gubernur Aceh Kamis 11 Juni 2026. Ketua DPRK Aceh Singkil Haji Amalion mengatakan rapat perdana tersebut belum menyentuh substansi hasil evaluasi dan pertemuan masih sebatas pembukaan dan penyamaan persepsi sebelum masuk ke poin-poin koreksi yang diberikan pemerintah Aceh. Kemudian dalam rapat tersebut

0: tim banggar DPRK juga sempat mempertanyakan alasan lambatnya hasil evaluasi gubernur sampai ke Aceh Singkil. Padahal dokumen itu merupakan syarat penting sebelum APBK dapat ditetapkan dan dijalankan. Meski demikian, Amaluddin memastikan pembahasan hasil evaluasi gubernur tidak berhenti pada rapat perdana tersebut, serta tim banggar DPRK dan TAPK dijadwalkan kembali melanjutkan pembahasan secara maraton mulai hari ini 12 Juni 2006 hingga terselesaikan seluruh catatan evaluasi gubernur. Informasi yang berhasil dihimpun sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembahasan hasil evaluasi gubernur umumnya mencakup sejumlah aspek penting, antara lain penyesuaian target pendapatan daerah, kemudian rasionalisasi belanja, pemenuhan mandatory spending serta pendidikan dan kesehatan, kesesuaian program dengan dokumen perencanaan daerah dan koreksi terhadap kegiatan yang dinilai belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga beritanya diturunkan, meskipun belum diketahui secara rinci berapa banyak catatan yang diberikan Gubernur Aceh terhadap APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2006. Akan tetapi dengan turunnya hasil evaluasi tersebut menjadi penanda dimulai tahapan akhir sebelum APBK ditetapkan dan dapat dijalankan. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Nanda di Pro 1.
1: Ya baik, terima kasih Bang Muhsin dari Singkil yang menyampaikan tadi mengenai evaluasi gubernur terhadap APBK Singkil ya, Bang Muhsin ya. Baik, dari Singkil kita menuju ke Sabang, ada Kak Rizka. Selamat pagi Kak Rizka.
2: Selamat pagi Kak Nanda.
1: Ya, gimana cuaca Sabang pagi hari ini Kak Rizka?
2: Di Sabang hari ini terlihat cerah berawan ini. Di Lok Semawe gimana Kak?
1: Ini agak berawan sih kayaknya, masih mendung-mendung ya. Mungkin nggak tahu nanti ke depannya apakah akan panas terik. Biasa seperti itu ya, di pagi hari nggak kelihatan.
2: Nantinya baru kelihatan ya. Ya.
1: Baik Kak Rizka, ada informasi apa yang bisa disampaikan dari Sabang? Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih. Ini dari Sabang kita punya informasi mengenai distributor LPG bersubsidi di Kota Sabang mengusulkan penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET tabung gas melon 3 kg. Dengan harga yang sebelumnya sebesar Rp27.000 per tabung diusulkan naik menjadi Rp30.000. Dan usulan tersebut muncul menyusul meningkatnya biaya operasional distribusi setelah terjadinya kendala transportasi laut. Kondisi itu memaksa distributor menggunakan kapal sewaan untuk mengangkut LPG ke Sabang. Pemilik PT Gas Anak Megah Sabang, Munazar Ismail atau yang akrab disapa Toki Cici, mengatakan penggunaan kapal sewaan menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar selain tarif sewa kapal yang meningkat, tingginya biaya bongkar muat di pelabuhan Ulele juga turut membebani operasional distribusi. Dan Toki Cici mengatakan pihaknya berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian dan kebijakan khusus terhadap kondisi tersebut. Dan menurutnya penyesuaian HET sementara dari Rp27.000 menjadi Rp30.000 ini diperlukan untuk menutupi sebagian biaya transportasi sewaan sambil menunggu satu armada milik distributor selesai menjalani proses docking atau perbaikan. Dan pihak distributor memperkirakan skema distribusi darurat menggunakan kapal sewaan ini akan berlangsung selama sekitar 1 bulan ke depan. Jadi himbauannya kepada masyarakat Sabang agar tidak panik. Dan usulan kenaikan harga ini hanya bersifat sementara. Demikian satu informasi dari Sabang, Kananda, kembali ke Lok Semawe.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Rizka dari Sabang ya, yang menyampaikan informasi mengenai penyesuaian harga LPG 3 kg ya Kak Rizka ya.
2: Bersifat baik. Sementara ini.
1: Bersifat sementara, baik. Dari Sabang kita menuju ke Lok Semawe ya. Satu informasi dapat Anda sampaikan dari Lok Semawe terkait dengan kenaikan harga BBM non-subsidi di mana warga Lok Semawe mulai beralih ke Pertalite. Dan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax ini mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di Kota Lok Semawe. Sejumlah pengendara mengaku akan beralih menggunakan Pertalite karena dinilai lebih terjangkau di tengah meningkatnya biaya hidup. Salah seorang warga Lok Semawe, Razi, mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran untuk kebutuhan transportasi semakin besar. Dan kondisi tersebut mendorong dirinya untuk mempertimbangkan penggunaan BBM dengan harga yang lebih murah. Dan menurutnya selisih harga yang cukup jauh antara Pertamax dan Pertalite membuat banyak masyarakat yang mulai menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka. Terlebih bagi warga yang setiap hari mengandalkan kendaraan pribadi untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas lainnya. Dan Razi juga menyebutkan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada dirinya tetapi juga dirasakan oleh banyak rekan-rekannya yang lain yang kini juga mulai beralih ke Pertalite demi menekan biaya operasional harian. Dan ia menilai kenaikan berbagai kebutuhan pokok dan energi secara bersamaan berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat, khususnya kalangan pekerja yang pendapatannya tidak mengalami peningkatan.

0: Dan karena itu Razi dan temannya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok maupun energi. Dan kenaikan harga Pertamax diperkirakan akan mendorong lebih banyak pengguna kendaraan beralih ke BBM yang lebih murah. Bagi sebagian masyarakat, langkah tersebut dianggap sebagai cara untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali di tengah meningkatnya biaya hidup. Itu satu informasi yang dapat Nanda sampaikan dari RRI Loksemawe. Dan itu menutup perjumpaan kita di pagi hari ini di Kabar Aceh edisi Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ada Bang Muhammad dari Banda Aceh, ada Kak Yati di Takengon, ada Bang Musin di Singkil, Kak Ariska di Sabang, dan Bang Fadil di Melabuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali kawan-kawan. Dan semoga di hari Jumat ini mendapat keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di dalam waktu, teman-teman.

Baru saja kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skornio 17, Banda Aceh, Lops Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8.04 waktu Indonesia Barat. Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar didampingi Sekretaris Daerah Rizwan Dikaputra menerima bantuan keuangan khusus BBK dari Pemerintah Kota Pematang Siantar di Rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar. Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Mendagri nomor 900.1.3/1084/SJ tentang bantuan keuangan antar daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemko Pematang Siantar. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saat lagi akan kami hadirkan dialog Takengon Menyapa terkait Kemenak Aceh Tengah tertibkan Kadiliar bersama Kepala Kemenak Aceh Tengah Bapak Haji Wahdi MSMA. Dan pendengar tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, kayaknya cerah ya, Nah.
1: Benangnya halus atau kasar? Ini kan ciri khas daerah masing-masing.
2: Kenapa kakak tidak jadi pakai pakaian daerah?
1: Aduh, aku lupa kalau kita sebelumnya sudah janjian. Kalau reuni hari ini, kita kompakan mengenakan pakaian yang ada ciri khas daerahnya.
0: Yang aku kenakan ini, kain tenunan Kerawang namanya. Dari Gayo. Bisa dimodif, bisa jadi blus.
2: Sekarang ini, kain-kain Indonesia itu sudah mendunia. Bangga dong kain songket, ulos, bisa dikenakan kapan saja. Seperti tadi bisa dimodif, jadi dompet dan gelang. Juga kain dari daerah timur misalnya, bisa jadi tas.
3: Kita-kita ini kan

0: terus. Hei Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Hayati kembali hadir menemani dalam program Takengon Menyapa untuk hari ini edisi siar Jumat 12 Juni 2026. Dan pendengar, pernikahan merupakan peristiwa penting ya dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai ibadah, pernikahan juga memiliki aspek hukum yang harus dipenuhi agar mendapatkan perlindungan negara. Namun pendengar, dalam praktiknya masih ditemukan adanya pernikahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan atau sering disebut kadi liar. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada status hukum pernikahan, hak-hak perempuan dan anak hingga administrasi kependudukan. Pendengar, untuk membahas hal tersebut pagi ini kita telah terhubung melalui telepon bersama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Haji Wahdi MSMA. Assalamualaikum Pak Wahdi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana Pak kabarnya untuk pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga tetap sukses, mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
0: Baik, amin. Ya. Oke, Pak Wahdi kita mulai saja ya Pak Wahdi ya.
1: Baik.
0: Pak Wahdi, ini belakangan muncul istilah kadi liar ini ya Pak ya. Apa yang dimaksud dengan kadi liar ini Pak?
1: Terima kasih RRI yang sudah bergabung bersama kami yang mengajak kita untuk memberikan informasi terkait dengan kadi liar. Kadi liar adalah bisa bersifat individu, bisa juga bersifat mungkin kelompok oknum ya, yang mengatasnamakan penghuni. Maka kadi liar ini kadang-kadang mereka melaksanakan pernikahan itu tidak berdasarkan undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia. Maka kita sebagai penyelenggara negara dalam hal ini diberikan tugas oleh pemerintah melalui Kementerian Agama berkewajiban untuk menertibkan praktek-praktek yang tidak resmi ini. Ini yang dinamakan kadi liar yang tidak dibolehkan atau tidak dilegalkan oleh pemerintah, tetapi mengadakan praktek-praktek pernikahan di luar ketentuan hukum negara. Jadi seperti definisi dari kadi liar tersebut, Pak.
0: Iya. Kira-kira ini Pak, kenapa Pak praktek ini kok masih ditemukan, Pak?
1: Nah, ini mungkin ada beberapa oknum kadi liar yang kita ajak untuk berdiskusi kenapa mereka membuat hal-hal yang tidak resmi sesuai dengan hukum negara. Ada yang beralasan bahwa mereka ketidaktahuan mereka tentang hukum negara dalam hal pencatatan pernikahan, khususnya di negara Republik Indonesia. Yang pertama alasan. Kemudian yang kedua, mereka beralasan bahwa banyak sekali, memang bukan hanya sekali, ada beberapa kegelisahan

0: Kabupaten Aceh Tengah ini mencoba jasa tadi liar ini untuk menutupi dalam tanda kutip aib mereka, aib dalam hal pernikahan yang mungkin ada kekhawatiran ketika itu dilaksanakan secara hukum pemerintah itu tidak difasilitasi dengan cepat. Sebagai contoh, mohon maaf, kita berbicara hukum fikih hari ini, ada anak-anak kita segelintir masyarakat yang mungkin sudah terlanjur berbuat mohon maaf dan kemudian mengadu anak ini usianya di bawah umur. Di bawah umur, bahkan mungkin ada beberapa wali menurut pengakuan umum tadi ini datang ke mereka untuk secepatnya meningkatkan anak mereka yang mengetahuinya kecelakaan, kira-kira. Kecelakaan dalam hal pergaulan. Nah, karena memang anak di bawah umur ya mungkin bisa 13, 14, 15, karena yang dibolehkan oleh pemerintah hari ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan sudah direvisi Undang-Undang Pemerintah 1974 tentang perkawinan dan juga sudah direvisi 2016 yang lalu terkait pernikahan itu 19 tahun. Yeah. 16 tahun. Baik laki-laki dan perempuan. Nah, itu dibolehkan juga. Yeah. Nah, di bawah kalau yang terjadi, kalau pemahaman mereka itu mereka mengerti apa orang-orang tua ini mengerti bahwa sebenarnya tidak ada kesulitan ketika mereka itu mendaftarkan pernikahan anaknya. Ya. Yeah. Tetapi harus mengikuti mekanisme itu tidak lama. Mekanisme laporkan ke mahkamah syariah atau ke pengadilan agama supaya diberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi menikah di bawah umur itu akan dilegalisasikan, disidangkan oleh mahkamah syariah atau pengadilan agama dan kemudian menjadi satu syarat untuk diajukan kepada KUA-KUA kecamatan yang ada di Indonesia ini dan khususnya di Kabupaten Aceh Tengah ini. Nah, kembali lagi terkait dengan kenapa terjadi? Nah, yang salah satu tadi adalah menutup aib dalam tanda kutip karena pergaulan bebas atau pergaulan yang salah arah terjadi kecelakaan dan mengadu. Nah, kemudian selanjutnya kenapa mereka mengadu jalan pintas? Ada beberapa oknum yang ada beberapa oknum masyarakat yang menikah sedangkan suami masih punya istri dan bisa jadi istri punya suami. Dan itu kasus, maka mereka mengambil jalan pintas untuk memanfaatkan jasa daripada oknum dan jadi tersebut. Nah, ini yang menyebabkan kenapa bisa itu terjadi dan mereka hadir ke tadi biar yang tidak resmi.
1: Oke. Ya. Kalau untuk wilayah Aceh Tengah sendiri, Pak, apakah ada laporan atau temuan terkait praktek ini, Pak?
0: Ada. Ada laporan dan itu sudah kita tertibkan. Untuk tahun ini ada dua oknum kadiliar yang kita tertipkan. Ada leh saya tidak usah disebut di dalam siaran ini tersebut. Ada dua kadiliar yang sudah kita tertipkan, kita surati dan kemudian kita ajak untuk duduk bersama bahwa mereka itu tidak berkewenangan untuk menyelenggarakan pernikahan di luar aturan negara. Okay. Di luar aturan negara itu tidak diperlukan. Dan alhamdulillah, ya, kami bersama Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Tengah, Dr. Andes Amri Jalaluddin beserta beberapa anggota yang hadir, dan kemudian dengan Rejen Kampung, dengan Dinas Syariah Islam, kolaborasi dalam hal pemerintah daerah, dan juga beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat kita panggil, kita buat perjanjian supaya itu tidak dilakukan lagi. Kalau itu dilakukan, itu bisa terkena pidana terkait dengan pelaksanaan yang tidak dibolehkan oleh negara terkait dengan pernikahan itu, pernikahan yang di luar hukum negara. Saya bisa sampaikan bahwa di pasal 279 tentang Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatur tindak pidana kawin gelap atau bigami, di mana seseorang melangsungkan pernikahan baru padahal perkawinan sebelumnya masih menjadi penghalang atau sah. Jadi pertama ya, pelaku dapat diancam pidana penjara antara 5 hingga 7 tahun. Nah, saya ingin paparkan sedikit rincian lengkap terkait dengan

0: 1979 KUHP untuk tindak pidana perkawinan, ancaman pidana 5 tahun. Itu di pasal 279 ayat 1. Pidana penjara maksimum 5 tahun bagi yang melangsungkan perkawinan padahal mengetahui. Ini yang bagi yang sudah menikah, yang perkawinan terdahulu menjadi penghalang sah. Ini mencakup pihak yang menikah lagi secara sah maupun yang menikahi orang lain yang diketahui masih terikat perkawinan. Itu pertama. Yang kedua, ancaman pidana 7 tahun dalam pasal 279 ayat 2 itu. Pidana penjara dinaikkan menjadi maksimum 7 tahun. Maksimum 7 tahun. Apa namanya, jika pelaku menyembunyikan status perkawinan sebelumnya kepada pihak lain yang dinikahi. Nah, sedikit lagi, saya sedikit panjang menyampaikan. Poin penting dalam praktek hukum. Sahnya perkawinan, perkawinan penghalang adalah yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Pengertian penghalang di sini adalah masih terikat perkawinan lain. Gitu. Secara hukum. Nah, kemudian ada yang kita kenal hari ini poinnya, poin penting, nikah siri atau poligami dia. Menikah lagi atau poligami tanpa izin pengadilan dan izin istri pertama dapat dijerat pasal ini tadi. Nah, kemudian saya sampaikan juga bahwa pihak terlibat pihak lain seperti wali nikah, adik biar yang materiannya penghalang namun tetap membantu melangsungkan mereka juga dapat dipidana. Nah, ini yang harus masyarakat kita tahu bahwa apa namanya, negara ini sudah mematuh semua. Kalau kita tetap melanggarnya, maka diancam dengan pidana. Diancam dengan pidana. Nah, ini sekilas saya sampaikan, Pak.
1: Baik.
0: Jadi dengan praktek yang tidak sesuai dengan hukum yang ada di negara ini.
1: Oke. Pak, ini untuk kadi-kadi liar yang ada di Aceh Tengah ini, Pak, sudah berapa lama Pak mereka beroperasi, Pak?
0: Ada yang yang sudah lama mungkin, yang kan kita laporan dari masyarakat, Pak. Apa dari masyarakat? Kalau ada laporan, hari ini kita tindak lanjuti, kita surati, kita ada audiensi, duduk bersama. Kalau mereka tidak mau dengar apa yang kita sampaikan, ya mungkin kita akan laporkan ke pihak berwajib. Nah, kita memang harus tegas dalam hal ini, Mbak. Yeah. Tidak boleh kita main. Jadi ini langsung kita tindak. Nah, praktik mereka itu ada yang mampu mungkin 5 tahun, ada yang mampu mungkin 6 tahun dan sebagainya. Itu yang kita terima ya dari yang penakutan dan laporan dari masyarakat. Ketika dan ketika mereka kita ajak duduk, ya tentu kita harus cari bukti-bukti konkret, tidak ujung-ujung itu bahasanya. Kita menghakimi mereka atau mengajak itu mereka tanpa bukti. Jika ada bukti, langsung kita tindak lanjut jadi seperti itu, Pak.
1: Iya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau di Aceh Tengah ada 2 kadi tadi ya, Pak, ya?
0: Bahkan di tahun kemarin itu ada 1 kadi. Kita yang sudah tertipkan, sudah 3 kadi liar yang sudah kita tertipkan. Dan kita akan terus lakukan ini.
1: Iya.
0: Kita terus akan lakukan ini. Dan ada mungkin ini juga kita tertipkan.
1: Betul, betul, betul.
0: Saya ingin baca 1 ayat, Mbak, ya, dalam hal ini supaya mungkin masyarakat kita paham.
1: Iya.
0: Bahwa amah itu sudah mematuh sebenarnya. Kemudian hukum negara juga sudah mematuh ini semua. Seperti dalam ayat juga Ar-Rum 21, wamin ayat ini an-khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang maknanya adalah dan di antara tanda-tanda kekuatannya adalah ia menciptakan tubuhmu istri dari dirimu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Ya, merasa tentang ya administrasi bagus, buku nikah ada kan gitu, status diakui negara dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu tidak pernah terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Artinya kita itu harus ikuti atur negara, harus ikuti wa'atiullah wa'atiur rasulullah ulil amri minku. Ulil amri itu harus kita ikuti pimpinan, apa namanya, penyelenggara negara harus ikuti. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak terus tiba-tiba kita buat aturan sendiri. Oh, kita tahu betul-betul orang harus wajib dinikahkan, terhadap itu terlalu dampar, kemudian tidak memahami hukum-hukum negara dan hukum-hukum Islam terkait dengan perkawinan. Seperti itu.
1: Iya. Pak, ini apa alasan mereka beroperasi ini, Pak, untuk kadi-kadi liar ini, Pak?
0: Oke. Yang pertama mungkin yang saya sebut tadi, bahwa mereka merasa secara nurani, menurut pemikiran mereka, oknum dari nurani, sayang kalau tidak dinikahkan, karena dalam hidup kan harus dinikahkan. Nah, jadi yang mereka berpikir itu tidak sayangnya mungkin, tapi secara negaranya tidak. Yang pertama adalah sayang, nurani itu alasan. Setelah kita ajak mereka duduk, sayang mereka hadir. Kita tanyakan lagi bagi yang sudah beristri, bersuami, kenapa berani dinikahkan? Nah, itu kan merugikan orang lain. Artinya itu alasan yang pelatih sekali. Dan kemudian mohon maaf, saya sampaikan dalam siaran ini bahwa ada oknum-oknum yang memang

0: mengedepankan materi gitu ya, mengedepankan materi itu mereka menginginkan bahwa seolah-olah itu sudah menjadi mohon maaf ya, sudah menjadi nafkah hidupnya gitu ya, sudah dibayar lebih mahal gitu, padahal negara sudah mengatur kalau menyita di KUA itu nol rupiah. Hanya dibayarkan ke negara itu melalui bimbing yang sudah dituju itu 600.000 biaya BNPB-nya, biaya negara bukan pajak. Tidak ada biaya lain, itu 0 rupiah kalau menyita di KUA. Nah, di luar KUA itu urusannya adalah di sampo atau di desa itu. Nah, itu pun sesuai dengan kesepakatan, kita tidak masuk ke ranah itu. Dan masuk ke ranah pemerintahan di lingkungan KUA, kalau menikah di KUA itu 0 rupiah.
1: Baik. Jadi seperti itu. Iya. Pak, ini untuk mekanisme prosesi nikah yang dijalankan itu seperti apa, Pak? Bagaimana itu, Pak?
0: Artinya, yang menikah?
1: Bagaimana mekanisme prosesi nikah yang dijalankan oleh KADI ini, Pak?
0: Nah, itu yang ini kan informasi yang kita dapatkan dari yang bersangkutan. Oknum-oknum dari yang bersangkutan. Nah, mereka menyampaikan masyarakat, gelintir yang masyarakat yang memanfaatkan jasa mereka itu hadir menjadi. Bahkan katanya ada wali sendiri yang hadir di sana. Dalam nota bininya yang itu disampaikan. Kalau anak di bawah umur itu atau ada yang dalam tanda kutip kecelakaan, mereka langsung bawa ke sana, dikatakan di sana. Nomor mereka. Nah, kemudian ada juga yang mungkin yang punya suami atau punya istri di luar ada tambahan atau di luar ada gitu ya. Kemudian mengikat pernikahan di sini ya, mereka hanya memberikan pengakuan tapi tidak tertulis. Gila bahayanya. Jadi ini yang apa namanya yang kita tidak bolehkan itu, tidak akan bolehkan terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi modusnya seperti itu kalau bahasa saya. Saya ingin sampaikan, Mbak, mengapa pencatatan oleh negara sangat penting. Ini perlu diketahui oleh masyarakat kita. Pencatatan bukan sekedar formalitas administrasi, ya, tapi melainkan bukti otentik yang menjadi hak hukum Anda kita, masyarakat kita dan keluarga. Jika pernikahan tidak tercatat atau yang kita kenal dengan sering kita sebut siri, itu dampaknya banyak sekali. Nah, ada beberapa dampak yang kita tahu dari misalnya takut anak yang menikah di siri itu yang ilegal, anak dianggap sebagai anak luar kawin atau di luar nikah dan secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya, tidak dengan ayahnya, tapi tidak tercatat oleh negara. Dan kemudian hak waris pasangan dan anak akan kesulitan menuntut hak waris maupun hak nafkah secara hukum negara ketika dia tidak diakui statusnya oleh negara. Nah, kemudian yang selanjutnya dokumen kependudukan. Nah, kesulitan dalam pembuatan kartu keluarga, kakak, akta kelahiran, paspor dan lain sebagainya. Maka jika kita punya kerabat yang memiliki kendala terkait pernikahan yang belum tercatat negara, ada mekanisme. Ya, bisa hadir ke KUA, bisa hadir ke Kantor Pemuda Agama, bisa hadir ke Mahkamah Rakyat dengan melengkapi syarat-syarat yang sudah diatur oleh negara. Jadi seperti itu.
1: Oke. Dampak dari apa, Pak? Dampak dengan beroperasinya KADI Liar ini, Pak?
0: Ya, yang seperti itu tadi yang saya sebut di ini tadi di awal, kenapa pencatatan oleh negara itu penting terkait dengan status anak, status istri, hak waris dan kemudian dokumen kependudukan dan sebagainya itu tidak diakui oleh negara. Akhirnya generasi-generasi kita hari ini tidak tercatat, tidak tercatat oleh negara, berakibat mungkin di apa namanya administrasi kesehatan dan kemudian beasiswa dan sebagainya. Banyak sekali dampak yang terjadi apabila pernikahan itu tidak tercatat oleh negara. Negara itu sudah mengatur bahwa pernikahan itu tidak ada sulit. Sampaikan. Negara tidak pernah menyulitkan itu, dan sudah diatur semua, ya, diatur di pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan tahun 74 bahwa perkawinan ataupun menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat di undang-undang berlaku, dan kemudian ada peraturan menteri agama harus mengatur tata pendaftaran pemerintahan pada pencatatan dan ini di Indonesia. Nah, terkait yang kecelakaan dan sebagainya itu, kalau mau berkonsultasi dengan kita itu tidak akan terjadi. Maka ketika dampaknya itu sama apa namanya meninggalkan legasi yang tidak baik ketika praktek-praktek itu disediakan. Praktek itu disediakan. Jadi tidak ada sulit sebenarnya. Hadir di tempat kita, kita berikan pengarahan. Jangan membuat polemik bahwa ketika

0: persuasif. Ketika Anda mantrakan, masyarakat tidak perlu takut untuk menyampaikan ke kita, dan kita juga akan ajak dulu untuk teman-teman yang sudah salah langkah dan lain sebagainya adalah kebijakan untuk kita arahkan, untuk tidak melakukan praktek itu lagi. Tapi kita akan buat perjanjian terkait dengan kegiatannya, tidak akan melakukan itu lagi. Tidak melakukan itu lagi. Jadi tidak usah khawatir masyarakat kita untuk melaporkan kegiatan-kegiatan praktek dari hari ini kepada kita, dan kita terbuka. Terbuka untuk menindaklanjuti itu semua untuk kepentingan kita, kepentingan masyarakat kita, dan kepentingan negara kita. Jadi seperti itu.
1: Ya. Baik. Pak Wadi, mungkin ini kita di ujung dialog ya Pak ya. Oke, okay. Mungkin bisa Bapak sampaikan harapan kita untuk masyarakat ke depan dan juga sampaikan closing statement Bapak, Pak.
0: Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, apabila ada kehendak pernikahan, ya, baik itu anak, keluarga dan sebagainya, maka ikuti mekanisme yang sudah diatur negara. Dan disamakan kepemimpinan agama Kabupaten Aceh Tengah menjamin bahwa tidak akan dipersulit. Tidak akan dipersulit. Maka hadir saja ke KUA Kecamatan yang sudah diberikan amanah oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pencatatan perkawinan atau pernikahan secara legal oleh pemerintah. Dan kemudian kita juga mengimbau kepada masyarakat ketika kita mengetahui ada praktek-praktek ilegal hadir ya untuk melaporkan kepada kita, dan kita akan ajak berdiskusi kepada pemahaman terkait dengan hukum-hukum negara terkait perkawinan pernikahan itu. Mereka tidak mesti kita akan sampaikan, tapi ketika mereka tidak mau mendengarkan kita, maka kita akan menyampaikan ke pihak hukum untuk tidak lanjutin. Tapi mudah-mudahan yang selama ini mereka patuh kepada aturan-aturan negara, dan mudah-mudahan tidak dilakukan. Nah, prosesnya, mari kita ikuti aturan negara dalam hal perkawinan, pernikahan, dan apabila ada melihat praktek-praktek ilegal tadi liar, untuk segera melaporkan ke kami, dan mudah-mudahan generasi-generasi kita tidak akan dirugikan, dan kita tidak akan meninggalkan yang tidak baik ketika kita tidak lagi berada di dunia. Saya pikir begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Wadi atas penjelasannya Pak Wadi.
0: Ya, oke, baik, terima kasih teman-teman.
1: Ya, pendengar semoga bermanfaat bagi masyarakat. Ya, assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, dari perbincangan kita bersama Kepala Kemenag Agama Kabupaten Aceh Tengah Bapak Haji Wahdi MSMA, dapat dipahami bahwa pernikahan bukan hanya sah secara agama ya, tetapi juga harus memiliki kekuatan hukum melalui pencatatan resmi negara, pendengar. Karena itu masyarakat diimbau untuk menghindari praktik kadiliar dan memastikan seluruh proses pernikahan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, sekali lagi pendengar, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahdi MSMA atas waktu dan penjelasannya, dan terima kasih juga kepada pendengar yang telah setia mendengarkan RRI Takengon. Ya, saya Nur Hayati selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti dialog Takengon menyapa pendengar ya terkait kemenangan Aceh Tengah tertibkan Kadiri ya pendengar, dan semoga yang dijelaskan Bapak Wahdi tadi itu dapat bermanfaat untuk kita semua ya pendengar ya. Ya baik pendengar, saat lagi nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar ya, kita akan mengikuti ya kita akan mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 Korea Selatan vs Ceko pendengarnya langsung dari Stadion Guadalajara pendengar. Ya pendengar, dari Studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
2: Aku dengar sih banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
3: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
2: Serius? Gimana ceritanya?
3: Jadi Kak, dia dulu punya segalanya, karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi.

0: hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang, utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingetin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
0: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Esensi buku Broken Strings, kepingin masa muda yang patah. Buku Broken Strings, kepingin masa muda yang patah, ditulis oleh Aurelia Adida Marie Moremans Bigeno, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat.

0: merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa setar yang patah
1: informasi dan inspirasi.
2: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar ya, kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 Korea Selatan vs Ceko langsung dari Stadion Guadalajara.
3: Kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.
2: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyiarkan secara langsung ya jalannya pertandingan Piala Dunia Korea Selatan versus Ceko pada hari ini.
4: Kita perbandingan rankingnya jauh lebih baik Korea Selatan, mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
5: Baik.
6: Oke, baik. Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bu Erik.
7: Ya baik, Ceko masih berusaha untuk menyerahkan kali ini bola di barisan pertahanan. Kiper dari Ceko yang bola ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, simul saja ke depan jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya ke depan tadi namun berhasil direbut. Ceko kini coba membantu serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, berhasil Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh sayang sekali, bukan dianggap sebagai pelanggaran, masih mencoba membantu serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti namun bola kalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi.
5: Ya.
7: Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
5: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, ini Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko dengan keseriusannya para pemain dari Korea. Oh, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lebar ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
8: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
5: Okay.
8: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama, di babak pertamanya mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
7: Sementara itu Henry Son Heung-min tadi sudah mampu menguasai bola dengan cermat tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
8: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan hampir 44 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Ceko, Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
5: Kanan kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea.

0: Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil menilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko Krecik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleni ternyata lempar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
1: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jumbo. Pendek saja kepada rekannya, undang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Bell. Umpan pendek kepada Han Bell. Masih tunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
0: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko. Coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan. Back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit ke-5 ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri. Kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung. Pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri inilah apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
2: Kalau kita bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In dan ya, menggunakan kaki kiri, dan mencapai seorang Lee Jaisung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi ya, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Heung-min ya, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
0: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri. Arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik, kapten kesebelasan kali ini. Menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri. Coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik. Masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan. Hasilkan lempar ke dalam, dipotong dari oleh Jaiso.
1: Ya, Senki dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
2: Ya.
1: Cukup berhati-hati pada pertandingan hari ini.
2: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Amerika Selatan dan juga Meksiko, kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Han Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Han Min lagi Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi Jaisung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke-9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
1: Ya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor 22 tunggu lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya. Pendek saja kepada Tim Injai tadi. Tadi umpan ke depan maksudnya, mampu dikuasai oleh Yombo. Bentur hati dari pemain Ceko tadi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari

0: Ceko. Siap-siap. Tangan sudut dilakukan oleh Mikaki. Angin sementara ada 1, 2, 3. Ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Angin memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Taishok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovac. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Taishok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan kenapa tapi nanti kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi tekan ke dalam. Hampir saja tadi Song Han Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Jubrianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini kena visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fair check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era netpad, di eranya Jan Koller, teman-teman baru sebut sekali. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan sejauh ini kita lihat lebih unggul dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
0: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya,
0: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Tendangan dari Jaisung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
2: Ya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Tegu Parius di Piala Dunia kali ini.
0: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Kembali bola dikuasai oleh Jung Ho. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae. Depan kepada In Beom. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat. Mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan. Oh, sayang sekali. Umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi. Dan mampu dengan cukup mudah tadi buang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko?
2: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan. Dan kemudian bagaimana Propot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
0: Ya, oh, terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
1: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan. Kali ini posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung Min dan

0: lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
1: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
0: Betul.
1: Tapi Kang Kim bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Lihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
2: Ya baik, bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain Ceko. Baik saja ke belakang, main dengan nomor 7 Gretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Probot, namun mampu direbut tadi oleh Kimin Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Yun Min usaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Probot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor 17, Robot tadi.
0: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robin Darwis dan Arhan kalau begini ya,
1: Bung juga ya. Ya kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih efektif. Terlepas memang dari itu, kalau kita memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya, artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, dekat kepada pemain Korea Selatan terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko main dengan nomor punggung 22 Socek tadi, umpan jauh ke depan dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kimin Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Koval tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari

0: Korea Selatan.
1: Ya, dakdik dukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22 tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya.
2: Boom. Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang
1: suhu ya. Suhu betul, di atas ya.
2: Yang 30 derajat biasanya. Ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk buat tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan. Tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok. Apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain Korea.
3: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek ini memainkan pertandingan 3 menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi.
2: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, ya. Ini memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Bola datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi yang tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka terutama keunggulan fisik mereka mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
3: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya, sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ya. Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersey-nya yang sudah sobek.
1: Ya, offset perjalanan memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
2: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga ya. Bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Ceko juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
2: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Korea Selatan. Dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis. Bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasy Kan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain Korea Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi tampaknya ke sebelah kanan. Justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan. Umpan terobosan kali ini tujuh ke sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini. Tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan coba dilakukan. Kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi. Sekali lagi pelanggaran oleh Sulk terhadap handbone tadi terhadap Sulk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
3: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulk

0: sejauh ini.
1: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya, mulai terlihat ya bagaimana Struk mencoba untuk memberikan perbedaan ya. Tapi agaknya kalau kita lihat posisinya, memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Struk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Struk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Sudah benar. Jatuh tadi mantapnya Zeleny tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
2: Bu Jumri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus
1: ya. Ya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya menjadi bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget gitu aja gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari posisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seolion Yeonwoo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
2: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
0: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan yang bola jauh ke depan. Kovar tadi maksudnya, namun dibuang saja dan sundulan dari Lee tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam oval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi, baik saja kepada Kretzky, masih Ranax sisi sebelah kanan, namun bola mampu di tepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi, Sulut tadi, Pavel Sulut.
2: Ya Bung Jofri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
1: Ya ini adalah dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa merayakan yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi pemain dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertama kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Sontek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan oleh untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
0: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Embom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya dan bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Bindong tadi pendek saja, masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari Ceko. Nah, jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
2: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
1: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, 3 pemain belakang

0: terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur atau sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesyok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari Emma Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
1: Ya, kembali mencoba membangun serangan switch tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor 17, Rovot. Belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan, nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
0: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini dia nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
2: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
0: Iya, kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, akan ke tengah kepada Zona Net, tengah ke kanan, masih 5 meter di atas mister gawang dari Kovar. Tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan, Heung Min, yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
2: Ya, tapi ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung Min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan shot di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Tegu Quarius yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
1: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja. Son Heung Min mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung Min ke tengah lasa. Wow, lagi-lagi Son Heung Min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung Min, namun 3-3-nya tidak ada yang
2: on target ya.
1: On target, masih off target.
2: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung Min. Kita tahu saat dia bermain sama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
1: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In Jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Son Heung Min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami shot check tadi kepada Pavel Sulit tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Jung-Hu, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Solka. Masih Solka tadi,

0: terjatuh nampaknya. In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Sotska tadi.
1: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain Bernan Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar Fluid kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas. Kali ini ambil alirnya sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada dari serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yaitu Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo. Para pemain dari Ceko ini, tapi ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya. Kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
0: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Reski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranax, melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat. Bola dibuang saja ke depan tadi kepada Son Heung-min, namun bertepatan dengan itu Son Heung-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko, Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yunggu, masih Yunggu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola. Crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi, pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8, Paik tadi, pendek saja kepada Tae Sok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulut tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulut tadi.
2: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulut tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Ini memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak pertama, kita lihat memang tempo pertandingan ya, pertama pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan sound yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini juga mendekati akhir babak pertama.
1: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini, para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, inbound, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah, baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini mencoba, terus kaki kiri, balik lagi kotak penalti, masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi ke SF ke sebelah kiri, arahkan ke nomor, tapi nanti mampu, tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Han Buong ke tengah lagi pada nomor 6 In Buong. Oh salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Tae Sok sehingga

0: lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Bob, coba dari sebelah kiri, masih mengiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Han Bom, masih main 1-1. Dalam ke depan kali ini, masih kotak penalti. Arahkan lagi, serangan ke Galano. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah, Han Bom lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
1: Iya, Han Bom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Dengan gawang Kovar, dan bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara. Kalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Handon. Dari sisi sebelah kiri, penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu. Wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol, Bung Jupri, di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
2: Ya, Bung Erik dan Bung Tepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran dari babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
0: Setuju nggak jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang? Karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
2: Ya, kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Indiam, yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Tego Quarios. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreci, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, melakukan menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
0: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
2: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Om Yung Bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak pekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
1: Ya, masih cukup kokoh ya untuk pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
2: Ya, karena kalau kita sebenarnya ancaman yang terjadi dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka, eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
1: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek, pelatih dari Ceko, di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi

0: mainan dari Korea Selatan.
1: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk si pertandingan pertama, tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa mereka menangkan di tiap pertandingan sudah terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga. Artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat dunia pertandingan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
1: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang setelah kita di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu, tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
1: Iya.
2: Ya itu yang menarik di pertandingan pada Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
1: Ini belum akan terlalu terlihat ya karena memang kedua tim kan belum cetakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga begitu mereka melewati batas waktu 10 detik. Pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang akan bergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan dia dicoba kemarin ada pemain Prancis Michael Olise yang telat keluar lapangan. Akhirnya membuat Prancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non-teknis gitu.
3: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
1: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang itu tadi banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang ngecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga, jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana pun FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemain yang pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu, Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
3: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini gitu ya.
1: Ya yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
3: Betul.
1: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi di belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
1: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Budalahara ini.
3: Ya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Budalahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung.

0: nanti di babak yang kedua kembali
1: pastinya akan lebih seru lagi.
0: Ya betul,
1: betul dong, karena ini belum ada gol nih, kita tunggu gol juga Bung Erik.
0: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Septi yang paling ditunggu adalah gol,
1: ya, selain kartu merah juga ya.
0: Kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu.
1: Baik, begini.
0: Ya baik, pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
5: Rita Effendi,
6: Aji Suta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira.
2: Ya, baik, benar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat

4,38 poin setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dan jangka pendek. Menurutnya IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.800.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami RRI.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safir Amalia, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
2: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Son Heung-min coba membangun serangan. Masih Son Heung-min melebar ke sisi sebelah kiri pada Lee Kang-in. Oh, tampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar. Kiper dari Ceko pendek saja kepada Kapten Kratsky. Masih memainkan bola ke barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Son Heung-min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kratsky. Masih Kratsky, umpan pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rokot tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Son Heung-min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko, dihalang saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Kim Min Jae kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, buang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
3: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi kejalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22 Socek terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menyebutkan peluit. Pada pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan.

0: angin. Arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya. Handbomb masih dipantul dengan baik, agak sulit tadi, bola agak melintir. Kim Min Jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Itu jalan Song, direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini, coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi, Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
1: Ya, dan kita lihat juga pemain lagi ya. Kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang pemain lebih agresif lagi untuk babak ini penting. Bongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang melihat upaya ya, upaya untuk bisa ciptakan gol cepat ya untuk kedua ini. Setelah memang kita lihat Ceko di waktu pertama mereka jadi tim yang lebih banyak menang.
2: Ya, pasar bola yang kira-kira tadi Song Lu Min mampu direbut kembali. Song Lu Min menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang In tadi, masih Lee Kang In menguasai bola, pendek saja kepada Pai tadi, depan ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim Min Jae kini menguasai bola kepada Jae-sung tadi. Lee kini menguasai bola di sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim Min Jae pada Lee sisi sebelah kiri, Lee ke depan kepada Indo, depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola kembali jatuh kepada Song Hyun Min. Ini Song Hyun Min, Song Hyun Min lagi-lagi membuang emas kapten Korea Selatan. Song Hyun Min telah menerima umpan dari Jae-sung tadi, tak mampu dipotis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko, Opar tadi. Song Hyun Min dipotis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko, Opar. Song Hyun Min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Hyun Min dari sisi sebelah kanan, dari sisi kanan Ceko. Song Hyun Min lakukan bola dekat itu, tapi nanti daripada Ceko dihalau saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Hyun Min, Bung Jupri, peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kita dan Ceko mampu tadi untuk menjagalkan peluang dari Korea Selatan.
1: Ya, kita lihat dari sebenarnya momentum yang sangat baik ya, dari tempat momentum yang dalam top yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk melakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi. Kata Putri Kopar, di dari Putri Ceko juga dengan cepat bergerak dan menarget sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Jepi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Putri Kopar masih sangat kata untuk bisa menghalau uang emas saja yang dapatkan oleh Song Hyun Min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk menciptakan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
2: Ya, tempat-tempat kekurangan tadi banyak pihak kurang, kurang satu bola oleh kita dari Ceko.
0: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan di tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbom tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil siapa? Jeleni nampaknya, angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Zeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini yang tujuh pemain dari Korea, Roman Matetrabe tadi dari Ceko, Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Zeleni tapi tidak berhenti ke situ, dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh ke umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea

0: itu korea bu beri seperti apa gol tercipta tadi.
1: Nah ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan kedua pertama empat Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati dan terlihat tadi memang pojok tidak gol, nah bebas belum gol tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Popal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sudah kreatif dan terlihat dia sangat cepat begitu akurat jumlahnya mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Shin Kyu dan benar-benar di luar dugaan kita lihat
2: mengagetkan Bung Putri karena tadi di lapangan Kleski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Papal tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan
1: dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan Bung Eri artinya mereka terus ditekan tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama mereka terlihat lebih berbahaya dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah jadi lebih sulit buat Korea Selatan karena memang mereka saat ini dalam posisi tertinggal satu gol dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
2: Ya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang dua ini sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu gol pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Rasli. Kali ini Korea Selatan coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri ada Lee tadi pada baik tadi umpan ke depan masih coba membangun serangan Song Min umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang Hee melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan umpan posting masih coba tak penampilan pada Ceko. Oh, sundulan tadi main dengan nomor 10 Jaisung tadi namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah Rafael Sun tadi sebelah kiri ada Sulaimi masih kuasai bola lapangan tengah Ceko kali ini membangun serangan dari sebelah kanan Kompal tadi umpan ke depan kepada Cek tadi maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan mungkin.
0: Ya, tertinggal satu gol. Memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko yakni Kacik dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan pemain nomor 10 tadi dari Jaesung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hechan yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong dan melihatnya perubahannya seperti apa mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
1: Ya memang tidak ada pilihan yang mungkin dia artinya dengan kondisi mereka tertinggal nomor 1 butuh pemain yang memang punya kekuatan lalu menyerang lebih tinggi lagi dan kita tahu memang Wang Hechan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya intigo yang sangat baik pemain yang bermain sama satu tim dengan Aditya Kreti kapten dari Republik Ceko di pertandingan Mase dan yang atau diingat dari Wang Hechan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea 19 melawan timnya Evan Dimas 13 dan di laga kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final
2: skor 3-3 ya?
1: 3-2
2: 3-2 ya? Indonesia menang ya?
1: Indonesia menang dan lolos dan kita tahu Wang Hechan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas
0: tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jumri dengan
1: ya, dan kalau kita lihat ada Jolly ya striker yang tingginya mirip dengan
0: Jan Koller dulu
1: lagi dari Republik Ceko Jan Koller tingginya hampir 2 meter Pankori dan kita lihat Novot juga ditarik keluar ada Lontek pemain yang juga kuat dalam hal menyerang dan Sulk ya ditarik keluar Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko lawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
0: Ya, game on menit ke-63 ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Taisuk arahkan ke depannya itu adalah satu pemain dari Korea kapten kesebelasan tadi Son seberangkat lagi ke sebelah kanan justru kali ini ada handball pemain-pemain back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko diambil tadi oleh para pemain Ceko dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan dada dengan tenang tadi Kim tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah

0: selatan masih dari sebelah kiri Lili. Coba arahkan lagi ke sebelah kanannya Handbomb. Handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 Handbomb. Kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea. Kali ini coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jubri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini. Ya, dan terlihat memang coba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa pertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah keunggulan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Korea Selatan menguasai bola, tapi spot pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
2: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit 59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, publik. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa menggulung Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Dan saat ini sudah mendengar sebuah peluang tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6 Indom tadi mampu mencongkel bola melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jubri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
1: Ya, namanya dengan bola congkel ya. Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Bung Min, bukan Wang Idan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Beom. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang terlihat bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat tadi kita lihat bagaimana Wang In Beom begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Teko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patrick Gopar. Dan skor menjadi 1-1, Bung Sepi dan juga mengiring pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
0: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Bung. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
1: Iya betul, kita lihat memang Wang Idan bermain lebih ke di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Bin yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti, dan terbukti ya pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipusatkan juga dan akhirnya membuat situasi menjadi satu sama. Dan situasinya menjadi menarik dan menarik tadi, menarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Bung Bin dengan situasi sekarang satu sama.
2: Dari lapangan pertandingan tadi, kapten dari Korea Selatan Song Bung Min digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Kim Hyun Bo untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol Kim Hyun tadi.
0: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Ji Sung Pak, mungkin akan lebih baik, mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
1: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim seperti kita, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat yang terjauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu berhenti di tangan pusat. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di gol yang kedua, mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
0: Itu kontroversi tapi ya. Karena saya Itali banget nih.
1: Tapi sekarang itu kita lihat juga tadi perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Kim Hyun Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya tadi kalau kita Oh Hyun Yu

0: aplikasi dan juga tadi kalau kita ngomongin beyondnya, sepertinya dia diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan.
1: Ya, saat ini sedang Henderson break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
0: Ya, dan kalau kita dikubur Bukit Teko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Jory, dan karakternya kan berbeda. Kalau Jory kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah ke orang Patrick Sik ya, jadi skornya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
2: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daiso tadi dan Song Yu Min yang bisa digantikan oleh Song Yu Min digantikan oleh Yun Go, kemudian Daiso, Lee Daiso tadi digantikan oleh Jisung. Ada lihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini.
0: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka punya pilihan 1 gol, menempatkan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba kuat dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini, karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi mereka begitu menekan blok, mereka bisa lebih klinis, dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa bertahan gol menyimak, dan masih ada waktu yang cukup banyak 18 menit untuk kedua tim bisa bertahan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan hasil, perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
2: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi, mampu mencetak 1 gol tadi.
0: Betul ya, betul, karena ya itu tadi kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin, artinya dengan grup yang terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, dan kenapa setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, tentang beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya mendapati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
1: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan penahan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea In Byung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini Kang Bum, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersey-nya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Pemain-pemain kali ini coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini, berbahaya kali ini. Coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan, menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus mengirim bola lewat garis tengah kali ini. Lee masih coba menahan nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan, ini Paik. Masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini, skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi, diusir lagi oleh para pemain Ceko, dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan, yang tujuan adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam, tapi nanti tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan. Ini gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meliupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
2: Iya, terjatuh tadi oleh Gonsek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas ada 2 pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim, ada 1-2

0: meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, shot check tadi tidak mampu ditangkap tadi oleh Hakim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, tampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Buang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Dari sisi sebelah kanan, Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Yungwo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah coba mendekati bola, namun bola tendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi. Dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan, dan tendang langsung, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Yungwo tadi, mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang-in tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
1: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang, dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong Kim Beom ya, pemain nomor 6, Wong Kim Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama dan asis. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hong Yung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang berhasil dapat ke Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Chanky bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya, lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Tamasotek menciptakan.
2: Ya, skema yang memang lejat ya, tadi memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul menurut Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja, oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mentahkan peluang dari Ceko. Namun tidak berhenti di situ, kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan. Ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko, menit ke-82, memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, ini Gretzik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1, apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko itu bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya, menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung Kyu sangat-sangat tekatan memblok tendangan dari Nosek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
0: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup.

0: baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
1: Dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, mungkin Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak 1 gol dan 1 assist.
1: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya. Artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya sudah tidak terlalu muda juga, sudah 20 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya. Artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
2: yeah,
1: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
2: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arana tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, jadi harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelakaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko, karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini menahan kontak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee. Bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh dari 7, dan satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
0: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yichan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bu Jupri, Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya, ya kalau kita lihat dengan waktu 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan, artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus, apalagi di menit akhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan, jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Palmir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari tim Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
0: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
2: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
1: Dan ini juga tidak terlepas tadi dari pergantian pemain
2: yang
1: terlepas Yongmingo ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002,
0: yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
2: Betul, kontroversi tapi
1: kontroversi banyak kontroversi ya,
0: masih belum terima
2: ya. Masukin menit 87 kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko, coba lagi seberangkat lagi ke depan, tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain, terangkat kakinya masih mengutak atik dia, dicocor lagi oleh para pemain Ceko, berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan, sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
0: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovac.
1: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, ketak-katik.
0: Terlalu banyak menggocek bola, kata teman saya di kampung.
2: Kalau fan football itu banyak gaya itu ya.
1: Dan tapi menarik sekarang dengan satu menit dalam waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalian kita lihat Republik Ceko yang

0: mainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat main press dan turun semuanya ya.
1: Betul.
0: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
2: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Ong Myung Go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
0: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyamak kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka tidak bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan di pertandingan.
2: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
1: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yaitu Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau Jupri dulu kan Polar ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
0: Dulu kan ada Poborski ya.
1: Iya, betul.
0: Dan supportnya juga ada Tomas Rafiki.
1: Iya.
0: Di depan ada Milan Baros buat Polar ya. Beda ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Jori tadi pemainnya dengan posturan tinggi. Ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece, memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan yang lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
1: Menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko mau masuk ke kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi. Pemain nomor berapa tadi agak sedikit bermainkan delay, bermain-main lagi dari belakang peluang tadi Bung Jopri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
0: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lah, ke play ya Michael Tadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Min Gyu yang bermain sangat baik di bawah Mistar, di luar tadi klaim penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari. Kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat orang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, menggapaikan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
2: Ya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Hanbun. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
1: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim. Terambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepas kali ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang tujuh kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
2: Ya, nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi para pemain Ceko, terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyamak kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
1: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan

0: dilakukan lemparan ke dalam dari kiri dari nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan, dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee yang mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu namanya Bung Jupri.
1: Ya, banyak ya, banyak kartu yang keluar dari wasit. Kalau wasit ini, kalau kita lihat, jadi memang pertandingan kartu sama berjalan. Bisa dibilang ini agak minim kartu ya, tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sedikit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Jupri pertandingan kali ini.
0: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini, seakan gak diumpan di lapangan penalti, masih mengirim bola umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan ya wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
2: Mampu setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini. Yeah. Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi oleh sang kapten Redski setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi. Gol dengan sundulan dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan Yun Kyu tadi.
0: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
1: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa menang pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bungair juga, tadi Sapleti mampu bawa demi Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat buah dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya mencetak gol untuk menangkan, tapi Bung Beom yang saya kira mampu menjadi katalisator, menjadi dinamo, dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasi menjadi berbeda buat Korea dan Selatan, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bertahan di grup A untuk bisa lolos ke babak grup besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama memiliki 3 poin.
0: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Sam Hamzah pamit.
2: Saya Erik Hamzah pamit.
1: Saya juga Lokador pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam olahraga.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan dan kita saksikan pertandingan Piala Dunia pendengar antara Korea Selatan dan juga tadi Ceko ya pendengar ya, yang dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon dengan informasi dan inspirasi, dan tepat pada pukul 11 nanti akan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon dengan informasi dan inspirasi.

Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China

0: Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1 usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Kassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Dan kita banyak belajar dari pertandingan ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit saja, kita duduk gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untuk pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Saya bilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkrananda Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Oliver Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Noval Kusharyanto Gloria Iman.

Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel kemenangan, menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenn Walter membukakan Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat Frank Throw, Glenn Walter, 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferry Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin, menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul poin in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Gillingwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga di Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United, Jabul Bosch, hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Menurut saya, secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan, dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau, dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: They had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk menuju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PG Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatik Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan para atlet

terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pemprov Akuatik Bali, Komang Takwaki Banuarte, mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Tangerang, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Jumat 12 Juni 2026. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Tangerang, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk beberapa rangkaian program hingga tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nah pendengar, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani waktu istirahat para pendengar dengan sajian istimewa dari ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia FIFA 2026. Melalui program siaran langsung Piala Dunia 2026, Pro 1 RRI Tangerang akan menghadirkan pertandingan seru yang mempertemukan Kanada PS Bosnia Herzegovina, dan pertandingan ini akan berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung dari Toronto Stadion Kanada. Pendengar, laga ini diprediksi berlangsung menarik karena Kanada yang berstatus tuan rumah tentu ingin meraih hasil maksimal di hadapan para pendukungnya. Sementara Bosnia Herzegovina datang dengan tekad kuat untuk membuktikan kualitas mereka di panggung sepak bola dunia. Nah, saudara pendengar, jangan lewatkan setiap momen, setiap serangan, dan setiap gol yang tercipta dalam pertandingan bergengsi ini. Mari kita rasakan bersama atmosfer Piala Dunia yang sepenuh semangat, persaingan, dan sportivitas. Dan untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tangerang pada frekuensi 93 MHz, media pemersatu bangsa yang akan menyiarkan secara langsung pertandingan Kanada melawan Bosnia Herzegovina melalui program siaran langsung Piala Dunia 2026. Dan akan saya temani pagi hari ini, maksud kami siang hari ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk program Gayo Siang ini di edisi Jumat 12 Juni 2026.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan.
1: Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang.
0: Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik.

Podcast Pendengar, saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo Siang ini. Pendengar, Bupati Banar Meriah Insinyur Haji Tagori Abu Bakar didampingi Sekretaris Daerah Riswandi Kaputra SSTP MAP menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari Pemerintah Kota Pematang Siantar pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi SHMKM. Dan penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3 / 1084 / EC tentang bantuan keuangan antar daerah untuk penguatan kapasitas fiskal dan percepatan pembangunan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih didorong untuk membantu daerah lain yang terdampak bencana. Langkah ini bertujuan memperkuat semangat gotong royong antar daerah, menjaga stabilitas pembangunan, serta mempercepat pemulihan pasca bencana hidrometeorologi melalui optimalisasi dana transfer ke daerah atau TKD. Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar atas dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Banar Meriah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengelola bantuan tersebut secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banar Meriah. Turut mendampingi Bupati Banar Meriah dalam kegiatan tersebut antara lain Sekda Banar Meriah Riswandi Kaputra SSTP MAP, PLT Kepala Dinas PUPR atau PUPKP Kabupaten Banar Meriah Al-Fahmi ST MAP, PLT Kepala BPKAD Kabupaten Banar Meriah Muhammad Junaidi ARM SI AKCA, Kabak Umum Sekda Kab Banar Meriah, Kabak Prokopim Sekda Banar Meriah, Kabak EULP Sekda Kab Banar Meriah, serta tim ahli Bupati Banar Meriah. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan dan foto bersama antara jajaran pemerintah

Permeriah dan Pemerintah Kota Pematang Siantar. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
0: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin

0: ngakalin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku.
1: Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
0: Betul juga sih. Kamu bener deh.
1: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Megas Pendengar masih saya ditemani mendengar Anda untuk program Gayu Siang ini. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Aceh Tengah

terdengar meriah dan sekitarnya pada hari Jumat 12 Juni 2026, umumnya cerah hingga berawan pada pagi hingga siang hari. Memasuki sore hari, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan yang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan daerah sekitarnya. Sementara itu, pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan kembali berawan untuk kondisi angin. BMKG memperkirakan arah angin bertiup dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Perkiraan cuaca BMKG Nasyitah Zahra Lubis menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terpantau 2 titik panas di wilayah Tengah Aceh. Masing-masing 1 titik berada di Kecamatan Pintu di Megayo, Kabupaten Bener Meriah, dan 1 titik lainnya berada di Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang yang dapat terjadi pada sore hari, serta kemunculan titik panas yang umumnya terpantau pada siang hari. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan terutama saat beraktivitas di luar ruangan serta rutin memantau perkembangan informasi cuaca melalui situs resmi BMKG. Dengan memperhatikan informasi cuaca terkini, diharapkan masyarakat dapat mengantisipasi berbagai potensi cuaca yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi berlanjut, pendengar bisa langsung buka di

0: pakai jadinya genuk.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak diberikin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

melalui eksportir PT Hasil Usaha Natural yang berasal dari Medan. Bupati Hairi mengatakan Pemda Aceh Tengah terus memberikan dukungan untuk pengembangan UMKM dan produksi kopi. Prosesor kopi Gayo Wine, Syukran, mengapresiasi kehadiran Bupati dalam membranding produk kopi Gayo Wine.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, sembari kita nantikan waktu bergabung bersama Masjid Agung Ruama Takengon untuk pelaksanaan sholat Jumat edisi Jumat 12 Juni 2026. Akan selalu ditemani dengan rangkaian program musik tradisional dan budaya. Nah, pendengar, di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita sejenak menikmati alunan musik tradisional Nusantara yang syarat makna dan nilai budaya dari Tanah Gayo hingga seluruh penjuru Indonesia. Warisan budaya adalah identitas yang perlu kita jaga dan lestarikan bersama. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar Pusatnya Rere Takengon, selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, kita mengangkat tema di siang hari ini, melestarikan warisan budaya di tengah arus modernisasi. Nah, pendengar Pusatnya Rere Takengon yang berbahagia, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, dunia terasa semakin kecil. Informasi dari berbagai belahan dunia dapat kita akses hanya dalam hitungan detik. Kemajuan ini tentu membawa banyak manfaat, mulai dari kemudahan berkomunikasi, belajar hingga bekerja. Namun dibalik berbagai kemudahan tersebut, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu bagaimana kita tetap menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat ribuan tradisi, bahasa daerah, kesenian, tarian, musik tradisional, hingga berbagai kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa. Nah, pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Majid Agung Ruama Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran sembari kita nantikan waktu untuk pelaksanaan sholat Jumat edisi Jumat 12 Juni 2026.

Yeah.

0: لكم صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Ruhamat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.36 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan salat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan mengisi saf paling belakang saf orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon menyediakan jasa penyewaan scaffolding, perancah besi. Bagi jamaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal yang berada di samping kiri jamaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Takengon hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026. Saldo awal tanggal 4 Juni berjumlah Rp113.643.114. Penerimaan sampai dengan tanggal 11 Juni, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 29 Mei sampai 4 Juni Rp2.581.000. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 5 Juni Rp5.494.000. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 29 Mei sampai 4 Juni Rp4.330.000. Jumlah penerimaan Rp12.405.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 11 Juni, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat Rp1.500.000. Bagian umum dan perlengkapan Rp300.000. Biaya penceramah subuh Rp1.400.000. Pembayaran rekening air bulan Mei Rp1.004.440. Jumlah pengeluaran Rp4.204.440. Sumbangan dari keluarga almarhum Sentosa 3 unit kursi lipat. Sisa saldo sampai dengan tanggal 11 Juni Rp121.843.674. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhamat Takengon Dr. Randes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SEMM. Ajrakallahu fima antaitum wa baraka fima abuqaitum wa ja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Dr. Andes Haji Tengku Hamdan MA. Sebagai imam yang terhormat Dr. Honoris Causa Tengku Irwan Usman. Dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Anta Maulana SPD. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you.

أشهد أن محمد

Mama memberi judul kepada kami, Belajar Ikhlas dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Segala puji dan syukur kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengambil pelajaran dari keikhlasan Nabi Ibrahim, baik ketika dia masih muda, ketika diperintahkan oleh Allah mengajak umat pada waktu itu, adalah kerajaan pada masanya menyembah berhala. Seluruh umat diperintahkan oleh rajanya untuk menyembah berhala, termasuk orang tua Nabi Ibrahim alaihi salam. Dialog antara anak dengan ayahnya, Nabi Ibrahim mengutarakan, bagaimana mungkin ketika berhala yang dibuat oleh manusia dijadikan sebagai sesembahan? Bagaimana mungkin sesuatu yang dibuat oleh manusia mampu untuk menimbulkan kemaslahatan umat pada masa itu? Tantangan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam pada masa itu memberikan nuansa yang luar biasa, sampai turun perintah Ibrahim itu dibakar secara hidup-hidup. Majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena keikhlasan dan ketaatan, lalu Nabi Ibrahim menyerahkan dirinya kepada Allah. Pelaksanaan pembakaran itu pun dilakukan. Allah kunci dengan kalimat, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Itulah ujian pertama yang dilakukan, yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau pada saat ini pun kita yang menjadi muazzin, kita yang menjadi penggerak kebaikan, kita yang tukang sedekah, ketika kita yang menjadi dosen dan menjadi pendidik, ketika kita ikhlas dan berharap reda kepada Allah didasari oleh keimanan, tidak perlu takut, tidak perlu berkecil hati, karena sejarah mencatat setiap hamba-hamba yang ikhlas dan melakukan sesuatu hanya kepada Allah, niat kepada Allah, akan dibantu oleh Allah dari sisi yang tidak terduga. Peristiwa yang kedua, majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cobaan yang tidak bisa kita sebut, cobaan yang tidak berat, berat. Allah perintahkan kembali Nabi Ibrahim alaihissalam membawa keluarganya ke satu lembah, lembah yang tandus, lembah yang tidak ada penghuni. Karena keikhlasan, karena iman, bismillah, Nabi Ibrahim membawa keluarganya Hajar dan Ismail ke lembah yang hari ini lembah itu dikunjungi oleh setiap manusia tidak putus-putus. Baik dia umroh, baik dia haji. Itulah doa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya. Wa idh qala Ibrahim, dia doakan baladan aminan warzuq minas samarat, dia doakan negeri tandus itu menjadi negeri yang subur,
Dia doakan negeri yang subur ini akan dikunjungi. Dia doakan negeri ini akan menjadi negeri yang aman. Kalau secara logika, tidak mungkin seorang suami meninggalkan istri dan anaknya di lembah di mana tidak ada manusia. Tapi ketika itu perintah, hanya ikhlas karena Allah, tidak ada efek samping, maka Allah ganti, maka Allah bayar dengan sesuatu di luar jangkauan manusia. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang terberat di antara ketiga ujian yang berat itu adalah ketika perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an surah As-Saffat itu 102 adalah dialog antara seorang ayah dengan seorang anak. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fandur madha tara qala ya abati qala ya abati if'al ma tu'maru tasajiduni insya'allahu minas sahabirin. Itulah dialog antara seorang ayah yang menunggu kehadiran seorang buah hati ketika 86 tahun satu riwayat dia menunggu, lalu lahir buah hati bukan dari istri yang pertama, dari istri yang kedua. Ketika Ismail sudah bisa diajak berbicara, perintah itu pun turun. Mungkin kalau diukur dari logika, tak seorang ayah dalam kondisi sadar yang mampu menyembelih anaknya. Tak seorang pun anak dalam kondisi sadar rela menyerahkan lehernya untuk disembelih oleh ayahnya. Tapi karena diiringi dengan ikhlas, iman, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang mungkin, yang tidak mungkin itu terjadi. Pisau yang sudah tajam, ayah yang diperintahkan oleh anaknya, ketika engkau sembelih aku, ya ayah, tutuplah matamu, jangan lihat aku. Ketika engkau telah selesai menyembelih aku, ya Allah, bawalah bajuku sebagai bukti engkau telah memenuhi panggilan perintah oleh Allah. Allahu Akbar. Karena ikhlas, karena keimanan, maka di ayat berikutnya Allah sebut, Allah ganti dengan seekor kibas. Tidak mungkin terjadi, tetapi itulah Allah berkehendak. Bagaimana keikhlasan, keimanan yang hanya kepada Allah akan membuahkan hasil di luar nalar manusia. Legasi ini sampai hari ini dan sampai kapanpun, ketika masih ada dunia ini, akan selalu dibicarakan. Bagaimana ikhlas setimpal dengan iman, bagaimana iman yang hanya tertuju kepada Allah, maka kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, termasuk kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ini adalah menjadi legasi
untuk kita turunkan kepada saudara-saudara kita, zuriat kita yang kelak akan menggantikan kita sekalian. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ikhlas di era sekarang ini? Para ulama mengambil sandaran ketika Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnu Khattab, mereka bersedekah, mereka berinfak, mereka menyampaikan secara terbuka dan berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini hartaku, ini rezeki yang aku peroleh, aku infakkan, aku sedekahkan untuk agamamu, untuk agama yang kau ridai." Salah kalau hari ini ada program-program pemerintah yang mengajak kita mengaji, yang mengajak kita menjadikan kota ini menjadi kota bersih, yang menunjuk kampung-kampung menjadi Qur'ani, lalu dipublikasikan, kita menyebut itu sesuatu yang bertentangan dengan agama. Salah. Modelnya sekarang seperti itu, asal diiringi niat ikhlas karena Allah, iman kepada Allah. 3-4 minggu yang lalu jemaah masjid ini mengantarkan sedekahnya yang dikumpul melalui personal-personal yang bukan kita ambil dari kas masjid, kita antarkan membantu jalan di Tajuk Enang-Enang. Allah bukakan hati saudara kita. Mungkin karena sedekah kita itu, mungkin karena kita duluan, lalu kebaikan-kebaikan datang kembali. Sampai hari ini Allah pancarkan nur, Allah pancarkan cahaya kepada hamba-hambanya yang hari ini memiliki rezeki untuk membantu saudara-saudara yang sedang berjuang, untuk memutus rentang yang panjang hanya karena jembatan yang rusak sudah bisa dilalui. Itulah ikhlas di era modern. Setarakan niat dengan iman, berharap ridha Allah, silakan dipublish. Jangan sampai salah. Kita lebih memposting, lebih banyak memposting yang jelek daripada yang baik. Hari ini eranya jangan sampai kita tinggal. Nabi sudah menerima dari para sahabat-sahabatnya. Bukan hanya Umar, bukan hanya Umar, yang lain juga sama. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami apa makna ikhlas yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ikhlas itu adalah membersihkan amal dari segala campuran yang bukan karena Allah. Semakin sedikit tujuan selain Allah dalam suatu amal, semakin sempurna amal yang dilakukan. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa membumikan niat dan ibadah hanya untuk Allah. Ikhlas bukan berarti amalan tidak boleh dilihat oleh orang lain, tetapi hatimu tidak tergantung kepada penilaian orang. Orang ikhlas tidak sibuk menghitung jasanya kepada orang lain, tetapi dia berharap Allah menerima amalnya. Itulah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini harus menyesuaikan dengan kondisi era sekarang. Anak-anak kita yang lahir di tahun 80-an, 90-an, apalagi di tahun 2000 itu lebih pintar dari kita tentang IT. Maka kita harus menyesuaikan untuk belajar.
belajar dari segala sisi. Untuk agama ini Allah sudah kunci. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Agama ini sudah sempurna. Tinggal bagaimana kita mengkaji dan mencari. Ketika kita berbicara ikhlas, maka lihatlah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ikhlas berdakwah, ikhlas meninggalkan saudara keluarganya di tempat yang sunyi, ikhlas menerima perintah menyembelih anaknya sendiri. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Adim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al-hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

luruskan dan rapatkan saf. Allah

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti pelaksanaan salat Jumat edisi Jumat 12 Juni 2026 langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Amatua akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab RRI Takengon Urum RRI Rimbraya menyawahan kabar Serloni tarlo Jumat 12 Juni 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapi. Kabupaten Aceh Tengah kin tuan rumah pertemuan penyair Nusantara atau PPN Ku-14 tanggal 23 sawah Ku-25 Juni 2026. Mahyani menyawahan kin kabar Serloni.
2: Kabupaten Aceh Tengah kin tuan rumah pertemuan penyair Nusantara PPN Ku-14 tanggal 23 sawah 25 Juni 2026. Diperkirakan ara 200 penyair dari 14 negara urum i acara ini. Panitia pelaksana Salman Yoga menyawahan, acara ini puseten i kawasan wisata Burtelege, urum mengusung tema Ari Diksi Ku Aksi. Sejumlah tokoh sastra nasional, Agu Taufik Ismail, Elkara Nyekaha Mustopa Bisri, rum penyair budayawan terkenal, Lena Ijadwalen Gehwan Acara Oya. Iprene pertemuan lanjutan penyair Nusantara ke-15 tahun 2027 kasei rencanan Ibrune Darussalam kin melanjutkan pertemuan sastra si selama ini olok penting bagi perkembangan kepenyairan i kawasan Nusantara rum mancanegara. Mahyani Ari RRI Takengon munyawah ni keber Serloni.
1: Harapan siswa wilayah terdampak bencana belajar di ruang kelas silayak segera terwujud miyani. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menargetan pembelajaran di tenda turah itaduhan melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RKD. Mahyani menyawahan kin kabar Serloni.
2: Harapan siswa wilayah terdampak bencana belajar di ruang kelas silayak segera terwujud miyani. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdasmen menargetkan pembelajaran di tenda turah iteduhan melalui pembangunan ruang kelas darurat RKD. Komitmen ini isawahan wan pertemuan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga urum Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah I Jakarta membahas percepatan relokasi rehabilitasi sekolah-sekolah terdampak bencana. Iprene sekolah di zona merah turah dipindahkan, terdiri dari TK, SD atau PSMP, sementara oya 238 sekolah lena perlu ditetahi ikarena ngerusak kona bencana. Pemkab Aceh Tengah P kene berupaya menyediakan lahan kati sekolah pengganti ngu ibangun. Karena waya dukungan pemerintah pusat olok iperlunan kin munetiran pemulihan sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Gogot Suharwoto Mumastin, pemerintah pusat perenya mudampingi Aceh Tengah kati persoalan pendidikan pasca bencana ngu tertangani urum jero. Sawah seni Kemendikdasmen ngemunyelesen pembangunan 33 ruang kelas darurat i wilayah terdampak. Pemerintah pekene mumulon mubangun sekolah-sekolah si tingkat kerusakane paling parah. Mahyani Ari RRI Takengon munyawah ni keber Serloni.
1: Bupati Bener Meriah Tagori Abu Bakar menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah kota Pematang Siantar si iserahan langsung wali kota Wesley Silalahi i umah dinas wali kota Kamis Mane. Lisa Danah menyawahan kin kabar Serloni.
3: Bupati Bener Meriah Tagori Abu Bakar menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah kota Pematang Siantar si iserahan langsung wali kota Wesley Silalahi iumah dinas wali kota Kamis Mane. Bantuan oya bentuk ari tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan antar daerah kin mendukung pemulihan dan percepatan pembangunan i daerah terdampak bencana. Tagor menyahon aspirasi atas dukungan bantuan ini mali infaatan kin pembangunan perbaikan infrastruktur jalan nyetotor i Bener Meriah. Acara diakhiri urung penandatanganan berita acara serah terima bantuan antara roa pemerintah daerah di sadana RRI Takengan menyawahni keberseluni.
1: Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil meraih juara pertama war lomba perpustakaan Kampung Sipalinjeroh se Aceh Tengah tun 2026 siaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Lisa Dana menyawahkan kin kabar seluni.
3: Perpustakaan Kampung Kung Kecamatan Pegasing berhasil meraih juara pertama wan lomba perpustakaan Kampung Sipalinjeroh se Aceh Tengah 2006 siaranan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Urum capenoya perpustakaan Kampung Kung mali mewakili Aceh Tengah di lomba tingkat provinsi Aceh bulan ini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah, Julpan Diara Gayo, menyawahkan pakaian maling menosah pendampingan kin persiapan menghadapi lomba tingkat provinsi. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni keberseluni.
1: Biak saudara ngekami sawahan kabar seloni Arya Rerita Kingan. Nantinan kabar seloni selanjutnya jeplo wajib satu ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar seloni produksi RRI Takengan. Entilupan program kabar seloni.

saat RRI Takengon baru saja kita ikuti program Keberserloni produksi RRI Takengon edisi cuma 12 Juni 2026. Dan saatnya saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Prodangdut Dangdut kita hingga tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi, karena akan hadir di ruang dengar Anda lagu-lagu dangdut kesayangan para pendengar. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti program kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: pecah 1000. Ada juga tadi darinya Imam S. Arifin dan juga Jen Iskandar ya, dengan judul Kopi Cinta. Dan terakhir tadi Ini Rindu darinya Farid Harja dan juga Lucky Reza. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selfie, yang mau diputarkan lagu-lagu kesayangannya atau mau kirim-kirim salam, boleh hubungi Selfie di 0821 6585 4676, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 7082 5272. Nah, pendengar, sembari Selfie nantikan ya kebersamaan para pendengar, ya Selfie bacakan dulu nih pesan yang sudah masuk di siang hari ini. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Selamat siang kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini Raisa ya yang ada di Banda Aceh ya. Di siang hari ini semoga sehat selalu ya kakak. Amin. Dan panjang umur salam-salamnya ya buat semuanya tanpa kecuali. Salam spesial buat yang kakak. Terima kasih ya kak kalau udah diputerin lagunya. Oh, Syarifah ya. Syarifah mau request lagu Goyang Nasi Padang kak. Oke, siap. Ditunggu ya Syarifah ya lagunya. Sebentar lagi akan langsung diputarkan. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut Tanah Kita. Iya, siap. Ini Okta dari Nunang. Halo, selamat siang Okta. Mau request lagu dari Evi Tamala, judulnya Potret Tua. Salam-salamnya untuknya kak Selfie. Semoga sehat selalu dan para pendengar setia RRI dimanapun berada. Terima kasih, amin. Terima kasih juga Okta. Lagunya ditunggu ya, darinya Evi Tamala dengan judul Potret Tua. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung, Selfie tunggu kebersamaannya di 0821 6585 4676, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 7082 5272. Dan langsung ya Selfie hadirkan di ruang dengar Anda Goyang Nasi Padang darinya duo Anggrek Selangemat. Mendengarkan
1: Hey Pro Dangdut Show,
2: Dangdut adalah kita.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar cek fakta liputan 6.com mendapati klaim link pendaftaran program bantuan BBM. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 6 Juni 2026. Klaim link pendaftaran program bantuan BBM berupa tulisan dan pendengar penelusuran cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim link pendaftaran program bantuan BBM dengan menghubungi pihak Pertamina Patraniaga. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatumpun mengatakan menegaskan informasi ini informasi di media sosial mengenai program bantuan BBM gratis tahun 2026 adalah hoax. Menanggapi informasi mengenai program bantuan BBM gratis tahun 2026 yang beredar di media sosial, Pertamina Patraniaga sebagai badan usaha yang bertugas menyalurkan BBM, baik BBM subsidi maupun penugasan, menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya karena informasi tersebut adalah hoax. Hingga saat ini tidak terdapat program pendaftaran penerimaan BBM gratis maupun kartu bantuan BBM sebagaimana yang ditampilkan dalam unggahan yang beredar tersebut. Robert menambahkan Pertamina Patraniaga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan klik tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut guna menghindari penipuan, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kesimpulannya pendengar, hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com, klaim link pendaftaran program bantuan BBM tidak benar. Corporate Secretary Partaniaga Robert MV Dumatumbun mengatakan dan menegaskan informasi di media sosial mengenai program bantuan BBM gratis tahun 2026 adalah hoax. Hingga saat ini tidak terdapat program pendaftaran penerima BBM gratis maupun kartu bantuan BBM sebagaimana yang ditampilkan dalam unggahan yang beredar tersebut. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

21 RRI Takengon masih selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut, Dangdut Ada Kita hingga tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Bagi para pendengar yang mau bergabung langsung hubungi Selfie di 0821 658 5476 dan juga boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 7282 5272.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: yang tadi yang sedang kita putarkan lagu, tapi banyak penelpon yang masuk, mohon maaf tidak bisa kita angkat karena masih memutarkan lagu begitu. Dan saya sapa dulu ya penelpon di siang hari ini. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut.
0: Sore, dengan siapa di mana?
1: Mas Boy.
0: Mas Boy masih di hilang kah?
1: Undang ini Kak Yati.
0: Gimana Mas Boy?
1: Di hilang.
0: Iya, acara hari ini ya Mas Boy ya?
1: Iya.
0: Ya semangat makan rendangnya ya Mas Boy. Gimana kabar hari ini Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di sana gimana nih?
1: Mendung-mendung manja ini kayak gini.
0: Mendung-mendung manja, tapi perkiraan cuaca BMKG sore hari nanti akan turun hujan ringan ini Mas Boy.
1: Iya.
0: Harap berhati-hati ya. Oke, kira-kira mau kita putarin lagu apa nih Mas Boy?
1: Lagunya Acu Tak Acu aja.
0: Acu Tak Acu. Oke, siap. Salam-salamnya Mas Boy.
1: Salam-salamnya buat Kak Yati. Semoga sehat selalu untuk keluarga, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Bunda Ana, Kak Nur, Kak Bang Pak Jeri, Bang Budi, Bang Kebro, semua-semuanya lah pendengar RRI,
0: iya.
1: Kak.
0: Oke, siap.
1: Dari Mata Pecet, Kak.
0: Oke, Mas Boy, terima kasih.
1: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Mas Boy dari seputaran Wiilang sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Mas Boy lagunya ya, Acuh Tak Acuh darinya Rita Sugiarto ya. Dan sebentar lagi akan saya putarkan terkhususnya untuknya Mas Boy. Dan saya bacakan dulu ya pesan yang sudah masuk di sore hari ini. Assalamualaikum Bro Dangdut dan Rita kita. Sore juga, assalamualaikum Mas Nawan. Dari Bukit Kemuning, Jagok-Jagot mau request lagu darinya Sinta Arsinta, judulnya Jauh Kau Pergi. Oke, salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Dan juga untuk Kak Selfie ya, cuacanya masih sama kak seperti kemarin. Dan mudah-mudahan apapun cuacanya membawakan keberkahan untuk kita semua ya Mas Nawan ya. Oke, ditunggu ya lagunya darinya Sinta Arsinta dengan judul Jauh Kau Pergi. Selanjutnya, assalamualaikum Mbak Selvi, waalaikumsalam Mbak Vita yang lagi goreng kerupuk. Mau request lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Oke, salamnya buat semua pendengar, buat Mbak Selvi semoga sehat selalu, amin. Berizin Mbak Vita, doa yang sama ya untuknya Mbak Vita ya. Ditunggu Mbak Vita ya, lagunya darinya Dewi Persik dengan judul Indah Pada Waktunya. Masih Selvi bacakan nih pendengar pesan-pesan yang sudah masuk ya. Setelah ini akan Selvi putarkan lagu yang sudah mengantri begitu ya, yang sudah dipersiapkan maksudnya. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam Bro Dangdut dan darah kita. Dengan Farhan di Galus. Oke, selamat siang Farhan. Mau request lagu Hanya Cinta Yang Kupunya dari Manis Mencakrup. Oke, ditunggu ya. Buat Mbak dan seluruh kru RRI, semoga sehat selalu dan

darinya, manis mencakrup dengan judul Hanya Cinta Yang Kupunya. Dan langsung saja ya pendengar ya, saya putarkan sebuah lagu ini ada permintaan darinya Mas Boy tadi ya, dengan judul Acuh Tak Acuh darinya.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Jauh yang ni kelas kulus.
1: Betul ke Muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Hidup ini sebuah perjalanan, bukan pelarian, tertanda Sera Alfa Tinggo. Oke, siap, ditunggu ya. Lagunya sebentar lagi akan saya putarkan darinya Mirnawati dengan judul Anggur Beracun. Selanjutnya pendengar, Assalamualaikum Bro Dangdut. Waalaikumsalam Dangdut. Kita request Kak Merpati Putih darinya Ika Nurjanah. Terima kasih. Oke, siap, walaupun ini saya gak tahu siapa ya. Oke, ditunggu ya, lagunya sebentar lagi akan saya putarkan ya darinya Ika Nurjanah.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Indonesia Barat. Selesai sudah tugas LP menemani ruang dengar Anda untuk mengenai program Pro Dangdut dan program lainnya. Dan sesuai akan ada Kak Arna yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Atas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah terus ditunjukkan oleh berbagai elemen masyarakat. Kali ini, Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta atau MIS atau Kabupaten Bandung Meriah pada hari Kamis tanggal 11 kemarin turut ambil bagian dalam mendukung percepatan pembangunan Jalan Enang-Enang melalui kegiatan donasi. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada inisiator pembangunan Jalan Enang-Enang Syahrial Abadi atau yang akrab disapa Pak Muki. Dukungan dari keluarga besar MIN dan MIS Kabupaten Bandung Meriah ini menjadi bentuk nyata kepedulian dunia pendidikan terhadap pembangunan infrastruktur yang dia

0: Maksud kami yang terus tumbuh dalam pembangunan jalan enak-enak menunjukkan bahwa kemajuan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga lahir dari kepedulian dan kontribusi bersama. Diharapkan semangat kebersamaan ini terus terjaga sehingga cita-cita menghadirkan akses jalan yang lebih baik bagi masyarakat dapat segera terwujud. Demikian informasi Pusat Berita Kemenpora pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti lanjut informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya melanjutkan kembali di rangkaian lagu dan juga informasi. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, untuk informasinya, lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kilau Pancasila juga sudah dihadirkan. Kita mendengarkannya sudah akan semakin lengkap lagi ketika untaian lagu dan juga informasi berikutnya untuk pendengar RRI Takengon yang ada yang tidur siang, istirahat setelah menjalankan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Kalau diuraikan masih akan ini lagi, banyak lagi yang tidak tersebutkan satu persatu untuk pendengarnya. Ya, dan pendengar RRI Takengon di mana saja berada, kita coba terus dengan untaian lagu dan juga informasi berikutnya.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam satu menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Untuk sore ini kita buka terlebih dahulu untuk kita hantarkan informasi-informasi yang hari ini akan lebih dominan. Sepertinya kita nggak jauh-jauh dari ekonomi digital, bagaimana ekonomi digital dari desa beranjak ke dunia luar.
1: Sesaat lagi Anda ikuti program Ekonomi Digital RRI Takengon, membahas perkembangan teknologi dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore di waktu ini. Jadi ketika bisa menemani pendengar itu dalam program ekonomi digital, ini adalah sebuah ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi, wawasan, dan peluang di era transformasi digital sekarang. Itu bahasanya orang-orang sekarang ya, bahasa modern. Dan kita akan sampaikan informasi itu, bagaimana ekonomi digital dari desa sampai ke dunia. Perkembangan teknologi sekarang ini mengubah cara kita bekerja, mengubah cara kita berbisnis, mengubah cara kita berinteraksi. Jadi jarak bukan lagi penghalang bagi masyarakat yang ada di sedikit agak jauh dari kota. Kalau masyarakat desa, bahasanya untuk memasarkan produknya sudah tidak asing lagi. Memperkenalkan budaya juga, bahkan menjangkau pasar internasional mulai dari internet dan berbagai platform digital. Peluang ekonomi semakin terbuka lebar bagi siapa saja yang mau belajar dan beradaptasi. Jadi bagaimana ekonomi digital dapat menjadi jembatan bagi masyarakat menuju pasar global? Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ekonomi digital ini adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama dalam produksi, distribusi, pemasaran, hingga transaksi. Jadi contohnya itu dekat sekali di kehidupan kita sehari-hari. Berjualan sekarang pakai digital, pakai marketplace bahasanya, memasarkan produk melalui media sosial, pembayaran menggunakan dompet digital, QRIS, bahasa ini lagi kan, bahasa sekarang. Dan promosi wisata melalui digital, jasa kreatif seperti kita bikin desain, konten, pokoknya pemasaran itu melalui digital sekarang. Jadi ekonomi digital itu bukan milik orang besar lagi, bukan milik orang di kota besar lagi. Di mana saja bisa, dari desa sampai ke dunia, seperti judul kita sore ini.

yang kamu unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus. Yuk jadi generasi cerdas digital.

0: Pendengar RRI Takengon, dulu produk desa hanya dijual di pasar tradisional atau wilayah sekitar saja. Kini produk-produk tersebut dapat dipasarkan melalui marketplace, bahkan internasional. Tidak hanya nasional, ya pasti internasional. Jadi pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kopi Gayo kita ini aja yang ada di Gayo, yang ada di Aceh Tengah, Bandar Meriah sekitarnya, sudah dikenal orang di mana-mana, sampai ke mancanegara bahkan. Ini kan karena promosi digital. Petani dan pelaku UMKM dapat memperluas pasar dan meningkatkan nilai jual produk. Dan itu tadi peluang ekonomi digital untuk desa. Jadi pengembangan pariwisata desa juga sebenarnya bisa. Keindahan alam, budaya, tradisi lokal itu dapat dipromosikan melalui media sosial, website, platform perjalanan, foto, video dapat mengundang wisatawan untuk datang langsung ke daerah-daerah di mana Anda mempromosikannya. Tanpa kita sadari, ketika wisatawan lokal di sekitar Aceh Tengah, Bandar Meriah atau provinsi sekitarnya yang berdatangan ke Dataran Tinggi Gayo, contohnya gitu ya, dengan sendirinya, walaupun mereka sebenarnya ingin untuk pribadi dia gitu ya, tapi dengan sendirinya sudah mempromosikan daerah kita ini. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ada manfaatnya lagi. Profesi-profesi orang sekarang ini sudah bermunculan yang baru-baru. Profesi baru itu, contohnya ya, orang-orang desa kita enggak boleh memandang sebelah mata. Mereka sudah menjadi konten kreator. Mereka sudah jadi desainer grafis, fotografer, editor video, admin bahkan di media sosial, programmer, bahkan freelance digital. Itu tadi yang tersampaikan, freelance digital. Dia ingin untuk media sosial dia sendiri, untuk influencer, sebagian orang mengatakan begitu. Dengan sendirinya sudah menjadi freelance digital. Dengan sendirinya semua sudah mempromosikan yang tadi kita sampaikan. Dia bisa menjadi programmer, bisa menjadi editor video, fotografer. Kita pernah bincang-bincang dengan narasumber kita, karena dia sudah mulai beralih menjadi editor video sesuai pesanan kan. Jadi pendengar RRI, di mana saja Anda berada, sekarang ini kita bekerja dari mana saja bisa. Nggak ada istilah orang desa nggak bisa. Orang desa bahkan bisa menggeser kedudukan orang kota sekarang ini. Dan dari desa bisa melayani klien kita dari berbagai daerah, bahkan ke luar negeri.
1: Jangan sembarangan membagikan NIK, OTP, atau password kepada siapapun. Data pribadimu adalah aset berharga. Amankan akun dengan verifikasi 2 langkah. Bijak online, aman setiap saat.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong.

masih di ekonomi digital sore hari ini 12 Juni 2026. Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Saya yakin sejak pagi-pagi sekali sudah Anda dengarkan RRI Takengon. Bahkan sejak kita sudah ada debar dengar bareng untuk Piala Dunia dini hari tadi pagi, Anda sudah bersama dengan RRI Takengon. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ada tantangan pastinya ketika harus dengan semua serba digital. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, terkadang akses internet yang belum merata, itu salah satu tantangannya. Jadi masih ada sampai hari ini beberapa wilayah yang mengalami keterbatasan jaringan internet sehingga menghambat aktivitas digital. Terus literasi digitalnya, tidak semua masyarakat memahami cara menggunakan teknologi secara optimal dan aman. Bagaimana dengan keamanan data kita ketika kita transaksi? Masyarakat perlu memahami pentingnya menjaga informasi pribadi dan berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan online. Persaingan sekarang sangat cepat. Ketika harus siap masuk ke pasar digital, produk lokal akan bersaing dengan produk dari berbagai daerah, dari mana saja. Terlebih tadi kita sudah setujui karena kita tadi menambahkan ekonomi digital ini dari desa sampai ke dunia. Jadi karena ini baiknya kualitas produk kita, pelayanan kita, strategi pemasarannya menjadi faktor penting untuk penanganan persaingan. Baik, untuk pendengar di mana saja Anda berada, kita hantarkan ekonomi digital. Ini sebenarnya membuka peluang untuk kita belajar lagi untuk berkembang dan bersaing di tingkat global. Kita memanfaatkan teknologi dengan tepat, peningkatan kualitas sumber daya manusia kita, serta semangat berinovasi. Desa tidak lagi menjadi wilayah yang tertinggal, melainkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan ini dalam program Ekonomi Digital dari Desa untuk Dunia.

Dan pendengar RRI Takengon, selamat sore. Sudah terdengar pengajian di Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan untuk isyarat kita juga akan mendengarkan kumandang azan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Selamat sore pendengar RRI Takengon dan kaum muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk sore hari ini. Dan RRI Takengon merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi.

Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Tengah telah menyiapkan ratusan petugas lapangan untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Para petugas tersebut sebelumnya telah melalui proses seleksi yang ketat dan mendapatkan pelatihan intensif guna memastikan kualitas data yang akan dihimpun di lapangan. Kepala BPS Aceh Tengah Andi Handianto SST menjelaskan bahwa sebanyak 258 petugas telah direkrut dan dipersiapkan untuk bertugas di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 2,5 bulan, mulai dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, seluruh petugas akan melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat dengan metode door-to-door atau dari rumah ke rumah.

0: jalan-jalan sore, mungkin sekalian sambil pulang dari tempat kerja. Pendengar RRI Takengon, untuk yang di rumah, selamat sore juga. Aktivitas Anda dimulai lagi ketika sudah selesai istirahat, ketika selesai waktu asar, dan barangkali lihat-lihat situasi di sekitar lingkungan rumah. Selamat sore, dan ada RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasi yang masih dihadirkan bagi pendengar RRI Takengon.
1: Masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
2: Males tahu, enakan juga duduk begini.
1: Tahu enggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri. Jalan-jalan dikit atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

Hari ini di kawasan Takengon dan sekitarnya, seperti tadi disampaikan, barangkali waktu yang ada ini Anda gunakan bersama anggota keluarga, jalan-jalan sore, kumpul bersama, saling cerita, dan ada acara-acara besar barangkali di keluarga besar Anda juga. Masih diucapkan selamat sore, kami ada di antara kegiatan-kegiatan pendengar tersebut. Dan seperti sebelumnya, rangka lagu dan juga informasi.

0: Menteri Takengon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sektor kesehatan berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan pencipta lapangan kerja. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong sektor pertumbuhan tinggi untuk mendukung target ekonomi 8% Presiden Prabowo. Menteri Kesehatan mengatakan sektor kesehatan tumbuh lebih cepat dibandingkan ekonomi nasional, ditopang peningkatan kinerja jasa kesehatan dan farmasi. Sementara jasa kesehatan tumbuh 7,6%, farmasi 7,5%, sedangkan industri alat kesehatan mencapai pertumbuhan 12%. Menteri Kesehatan mengajak pelaku usaha kesehatan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan investasi dan ekspansi usaha. Langkah tersebut diharapkan mendukung target ekonomi 8% serta menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja tahunan.
1: Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.

0: Eh, anu Bu Le, dari mana iku yo? Kok kesusweram? Cemberut nih. Bu Le!
1: Ubur-ubur ikan lele. Bu Le kaget lho Le.
0: Oh, anu apa tau Bu Le? Kok kesusweram? Eh, itu uang 100.000 kok digenggam Bu Le? Jadi kucel kan? Bukannya disimpan di dompet ae?
1: Ini lho Le, aku bayar belanjaan di pasar. Kata pedagangnya ini uang palsu. Manalah tahu aku kalau ini uang palsu. Gambarnya sama, warnanya hampir sama, terang lagi.
0: Walah, harus lapor polisi ku Bu Le. Biar tidak menyebar ke masyarakat banyak Bu Le. Biar tindak lanjuti.
2: Mari peduli dengan peredaran uang palsu. Jangan sampai tertipu ya, Le.

informasi, anda masih bisa mendengarkannya berikutnya di waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Berjaringan Aceh. Pendengar RRI Takengon, di mana saja anda berada, masih diucapkan selamat sore. Kita akan menemani anda yang tengah ngopi. Terus seperti biasa, katanya harus ada lagu dari Gayo sedikit untuk sore ini, biar tambah seru sorenya.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Pendengar RRI Takengon, seperti yang tadi disampaikan di waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, lintas ya untuk Korwil Nusantara 17 Aceh, lintas 17 Anda dengarkan Warta Berita Berjaringan Aceh untuk sore ini.

sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda akan mendengarkan Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter Sekorwin Osatar 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 12 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, truk semen hantam ruko di Timang Gajah, seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Kenaikan harga Pertamax mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutera FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Insiden ledakan terjadi di kamar mesin kapal KMP Aceh Hebat 2 yang hendak bersandar di dermaga pelabuhan Ulele Banda Aceh. Dalam peristiwa ini dilaporkan 14 orang terluka. Laporan reporter Munzir Budiana.
1: Sebuah insiden ledakan yang disertai kebakaran terjadi di kamar mesin kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 saat kapal tersebut hendak bersandar di pelabuhan Ulele Banda Aceh hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu mengakibatkan sedikitnya 14 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan penanganan medis. Kapal milik pemerintah Aceh itu diketahui baru saja tiba di pelabuhan Ulele Banda Aceh yang berlayar dari pelabuhan Balohan Sabang. Kapal tersebut bertolak dari Sabang sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan waktu tempuh sekitar 2 jam sebelum tiba di pelabuhan Ulele Banda Aceh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang diterima RRI, ledakan terjadi ketika kapal sedang berada di dermaga setelah proses pelayaran selesai. General Manager ASDP Cabang Banda Aceh Andri Setiawan mengatakan penyebab pasti insiden tersebut masih belum diketahui dan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dia menyebutkan sebanyak 14 korban dilaporkan mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Mayoritas korban diketahui merupakan taruna Politeknik Pelayaran yang sedang menjalani praktik di kapal KMP Aceh Hebat 2. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan intensif.
2: Baik, kejadian di kapal Aceh Hebat 2 memang ada letupan di kamar mesin, namun kami akan melanjutkan investigasi ya terhadap kejadian ini, dan tentunya kami fokus saat ini terhadap korban yang sedang di rumah sakit. Kami juga turut berduka cita kejadian ini.
1: Akibat peristiwa ini, sejumlah penumpang yang seharusnya akan berlayar dengan KMP Aceh Hebat 2 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda dan dialihkan dengan kapal KMP BRR. Pantauan RRI di pelabuhan Ulele Banda Aceh, ada ratusan penumpang tertahan di pelabuhan Ulele Banda Aceh, baik itu penumpang yang menggunakan roda 2 maupun penumpang yang menggunakan roda 4. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memperkuat upaya mewujudkan sekolah ramah anak dengan menjalin kerjasama lintas instansi sebagai langkah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, HIMPAUDI Kota Banda Aceh, menandatangani kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Kamis 11 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini pihaknya memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas guru dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi anak. Menurutnya kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga lingkungan sekolah yang mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
4: Nah, ini adalah penting untuk membantu agar sekolah-sekolah itu bisa aman, nyaman, dan eksklusif bagi anak-anak di sekolah itu sendiri.
3: Sebelum penandatanganan kerjasama, para guru PAUD juga mengikuti workshop penguatan mental dan pengelolaan emosi dengan tema penguatan pengelolaan emosi dan kesehatan mental untuk praktik pengasuhan dan pembelajaran ramah anak. Kegiatan ini bertujuan membekali para pendidik dengan kemampuan mengelola emosi, memahami kesehatan mental, serta menerapkan pola pengasuhan dan pembelajaran yang lebih ramah anak. Melalui kerjasama dengan DP3AP2KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lembaga PAUD juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak anak, termasuk edukasi mengenai perlindungan anak, penguatan peran keluarga, hingga pemenuhan administrasi kependudukan bagi peserta didik sejak usia dini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh menerima dividen tahunan dari Perumdam Tirta Daroy senilai 9,59 miliar. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Daroy menyerahkan dividen tahun 2025 kepada pemerintah Kota Banda Aceh senilai 9,59 miliar rupiah. Menurut Direktur Utama Perumdam tersebut, Teuku Novizal Ayub, bahwa pihaknya terus berupaya memberi pelayanan optimal kepada para pelanggan.
6: Ibu Wali Kota, ini dividen tahun buku 2025 PDAM yang alhamdulillah lebih meningkat sedikit dari tahun lalu. Ini tentunya bukan keberhasilan PDAM, ini keberhasilan Pemko Kota Banda Aceh yang sangat mendukung operasionalkan.
5: Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Tirta Daroy atas kerja kerasnya. Diharapkan capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Iliza turut mengungkapkan terima kasih kepada seluruh warga Banda Aceh yang berkontribusi dalam pembangunan 9,2. Dan kemajuan
7: tahun
5: kota.
7: Ini meningkat perubahan, ada kesadaran juga dari masyarakat kita yang terus berkontribusi untuk Kota Banda Aceh. Terima kasih PDAM, berkah selalu dan insya Allah tahun depan lebih meningkat. Insya Allah. Jazakumullah wa barakallah.
5: Adapun dana dividen diserahkan sebagai pendapatan asli daerah PAD guna mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di ibu kota Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Berikut laporan Aldo Numero.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Sejumlah pengendara mengaku terus menyesuaikan pengeluaran transportasi menyusul penyesuaian harga tersebut. Harga Pertamax di sejumlah SPBU resmi naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter mengikuti kebijakan yang berlakukan sejak 10 Juni oleh Pertamina. Pengawas SPBU Idi Raya Ahmad yang menyebutkan selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Meski pasokan BBM di SPBU tersebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
2: Tahu saya kalau yang bukan subsidi, setiap bulannya itu ada apa perubahan harga. Bisa naik, bisa turun harganya. Saya belum ada dapat laporan apa yang saya tahu untuk yang subsidi ini harganya tetap. Belum ada informasi gimana. Tapi kalau yang bukan subsidi, harganya tiap bulan itu naik. Bisa naik, bisa turun harganya.
1: Aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU tetap berlangsung normal tanpa antrian panjang. Namun sejumlah pengendara mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang dinilai menambah beban pengeluaran harian dan memaksa masyarakat menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar.
3: Biasanya habis 40.000 udah penuh tangki. Sekarang 50. Semoga kedepannya Pertamax turun harganya.
1: Adapun harga BBM yang berlaku saat ini di Aceh Timur antara lain Pertalite masih dengan harga Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter, Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Lhokseumawe kita menuju ke dataran tinggi Tanah Gayo. Tujuh orang terpidana pelanggar kanun jinayat di Kabupaten Gayo Lues jalani hukuman cambuk yang dieksekusi oleh kejaksaan setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Kejaksaan Negeri Gayo Lues bersama Satpol PP dan WH melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap tujuh terpidana pelanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Para terpidana terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus minuman keras dan zina. Dua pelaku zina dijatuhi ukubat hudud sebanyak 100 kali cambuk. Namun eksekusi terhadap terpidana perempuan berinisial SS umur 34 tahun ditunda karena sedang hamil. Sementara pasangannya S umur 30 tahun tetap menjalani hukuman 100 kali cambuk. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengembalian Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gayo Lues Iqbal mengatakan bahwa SS tetap akan menjalani hukuman cambuk setelah melahirkan dan dinyatakan sehat oleh tim medis.
5: Terpidana itu melanggar pasal 37 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Itu hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
4: Sementara itu, 5 perdana lainnya masing-masing menjalani hukuman 40 kali cambuk atas pelanggaran yang telah diputuskan pengadilan. Sebelum eksekusi, seluruh terpidana menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik mereka layak menjalani hukuman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Diduga akibat rem blong, truk bermuatan semen menghantam ruko di Timang Gajah. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
6: Satu unit truk pusu bermuatan semen mengalami rem blong dan menghantam sejumlah bangunan ruko di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Benar Meriah, Kamis 11 Juni 2026 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia serta menimbulkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan barang dagangan milik warga. Korban meninggal dunia diketahui bernama Suwarni, 59 tahun. Saat kejadian, korban sedang membersihkan tanaman di sekitar lokasi sebelum tertabrak truk yang hilang kendali. Bali. Sementara itu, sopir truk bernama Agus Cahyono, 48 tahun, warga Desa Sejahtera Kecamatan Gelanggang Baru, Kabupaten Biren, mengalami luka berat dan telah dievakuasi ke Puskesmas Lampahan untuk mendapatkan perawatan medis. Selain sopir, terdapat satu orang penumpang lainnya bernama M. Danwarta, 14 tahun, seorang pelajar. Warga setempat, Suherman, mengatakan, truk dengan nomor polisi BK8560ZK tersebut melaju dari arah Biren menuju Takengon. Setibanya di kawasan Timanggajah, pengemudi menyadari sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik. Truk sempat menghantam tebing dan masuk ke parit, namun laju kendaraan tidak dapat dihentikan hingga akhirnya menabrak deretan ruko di pinggir jalan nasional Takengon Biren. Akibat benturan keras, kondisi truk mengalami kerusakan parah dan ringsek.
7: Depan mas saya terjadi mobil berlaju kencang gitu. Truk bawa semen. Kemudian oleng ke sebelah kiri dan menabrak tebing, kemudian menabrak bangunan, itu saja. Begitu yang saya lihat. Menurut saya dengar keterangan dari kawan-kawan di atas yang ngumpul di sini tadi, gejala remblong ya kayak begitu ya. Ada katanya begitu. Laju mobilnya enggak sesuai, enggak wajar. Untuk seorang tersebutnya saya enggak tahu juga. Menurut keterangan orang itu gejala mobilnya remblong tidak ada di sana, dari masjid di atas. Ada satu orang, seorang ibu yang agak tua ya. Mungkin sekitar 50 sekian, 60 lah. Korban sedang membersihkan kebun, ada sedikit kebun di sana. Tanam timun, kalau nggak salah, dia bersihkan itu setiap pagi.
6: Selain menelan korban jiwa, kecelakaan itu juga menyebabkan kerusakan pada satu unit mobil pick-up, 4 sepeda motor, serta sejumlah barang dagangan milik warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang pemilik toko, Abdul Halim, mengaku baru mengetahui adanya kecelakaan setelah mendengar suara benturan keras dari depan tokonya.
8: Saya lagi tidur tadi, Pak. Lagi tidur. Pak, kejadiannya kalau nggak salah sekitar 6:30 lah, kata tidur. 7 lah gitu, Pak. Itu kejadiannya.
9: Untuk kerusakan, Pak?
8: Kerusakan, banyak lagi kerusakan, Pak. Banyak kerusakan, ada mobil, kereta ada dua, bahkan kulkas, abang ini ada alat-alat bukunya, banyak kerusakan, Pak.
9: Ada tiga ruko, kenapa?
8: Tiga ruko, Pak.
9: Kira-kira, Pak, ini taksiran kerugian berapa, Pak?
8: Hasil kerugian sekitaran 400, 300, 500 lagi, Pak, ya. Itu, karena kulkas batu dia pun dalam, abang ini pun ada pupuk dalam semua. Abang itu bengkel kan ada kereta pun ada kan.
9: Mobil ada berapa yang kena, Bang?
8: Mobil satu kena.
9: Mobil sepeda motor?
8: Sepeda motor ada empat, Bang ya. Yang punya bengkel ini dua, yang punya kita mobil satu, kereta dua.
9: Kalau untuk dagangan, ada yang bisa diselamatkan, Bang?
8: Nggak ada, Pak. Hancur, karena udah hancur kena semen semuanya, Pak. Karena termasuk tempat kita istirahat pun itu habis semuanya, Pak. Lemari-lemari habis terjatuh semuanya, Pak ya.
6: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bandar Meriah AKV Safarudin menjelaskan kendaraan diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga bergerak ke sisi kiri jalan dan menabrak seorang warga serta sejumlah bangunan ruko. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kondisi cuaca saat itu cerah dengan arus lalu lintas relatif sepi. Ruas jalan di lokasi kejadian beraspal, lurus, dan menurun. Petugas Kasat Lantas Polres Bandar Meriah yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, memeriksa kondisi korban, mencari keterangan saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti berupa satu unit Mitsubishi Fuso BL8560ZK dan satu lembar SIM B2 umum milik pengemudi. Saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Bandar Meriah untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Tragedi jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Karung, Sabang pada tahun 2007 masih dikenang hingga kini. Memasuki tahun ke-19, semangat pengabdian para prajurit yang gugur terus menjadi teladan bagi generasi penerus penerbangan TNI Angkatan Laut. Selengkapnya disampaikan Dia Novritaria.
11: Peristiwa jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Kareng Sabang pada 30 Desember 2007 masih menjadi bagian penting dalam sejarah penerbangan TNI Angkatan Laut. Memasuki tahun ke-19 sejak kecelakaan tersebut terjadi, semangat pengabdian para korban terus dikenang melalui kegiatan tabur bunga yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tabur bunga tahun ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2026. Upacara dilaksanakan di perairan Ujung Kareng yang merupakan lokasi jatuhnya pesawat Nomad P833. Pasop Lanudal Sabang, Kapten Laut E. Budi Wahyu Sejati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para personel penerbangan TNI AL yang gugur saat menjalankan tugas negara.
12: Upacara tabur bunga ini menjadi momentum bagi kita penerbangan TNI Angkatan Laut untuk mengenang jasa para pahlawan khususnya yang di penerbangan Angkatan Laut. Jadi untuk pelaksanaan di Sabang sendiri kita laksanakan di Ujung Kareng, tempat dulu tragedi pesawat kita Nomad jatuh dan seluruh personil kru tidak terselamatkan.
11: Menurutnya, Ujung Kareng dipilih karena menjadi saksi tragedi Nomad P833 yang jatuh saat melaksanakan penerbangan dari Sabang menuju Medan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kecelakaan yang paling dikenang dalam sejarah penerbangan TNI AL di wilayah Barat Indonesia. Pesawat yang membawa 7 personel itu dilaporkan mengalami gangguan mesin sebelum jatuh ke laut sekitar 1 km dari ujung landasan Bandara Maimun Saleh pada 30 Desember 2007. 5 personel gugur dalam kecelakaan tersebut, sementara 2 kru lainnya berhasil selamat. Selain mengenang para korban, Lanudal Sabang juga menyalurkan bantuan kepada anak yatim di sekitar Gampung Ujung Kareng. Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-70 penerbangan TNI AL sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan. Peristiwa jatuhnya pesawat.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Selamat sore pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17 untuk hari ini di 12 Juni 2026. Rangkaian lagu juga informasi RRI Takengon melanjutkan kembali untuk pendengar yang berada di kediaman dimanapun Anda mendengarkan.

berkunjung ke dataran tinggi kayu di Aceh, Anda mungkin akan mendengar suara unik dari sebuah alat musik tradisional, teganing namanya. Teganing adalah alat musik gesek khas Gayo yang terbuat dari kayu, tali senar, dan resonator dari kayu berlubang. Alat ini dimainkan dengan cara dipetik atau digesek menggunakan alat bantu sederhana. Teganing sering digunakan untuk mengiringi nyanyian rakyat, syair petuah, hingga tarian adat. Dalam setiap gesekannya, teganing bukan hanya menghasilkan nada, tetapi juga menyampaikan semangat, nasihat, dan identitas budaya Gayo yang begitu kaya.

awal kita bersama menginginkan untuk dihantarkan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo ketika sudah masuki waktu sore gitu, untuk menyemangati sore ini, menyemangati untuk yang masih dengan kegiatan-kegiatan tersendiri. Dan lebih seru katanya, karena sore-sore itu Datang Tinggi Gayo itu warganya tidak terlepas ketika tengah menikmati hidangan kopi untuk sore hari ini. Jadi sudah menjadi hal yang tidak asing lagi kalau memang sore-sorenya ditemani dengan ngopi, terus ada untan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo yang hadir untuk sore ini di Harmoni Senja RRI hari ini di 12 Juni 2026. Pendengar RRI Takengon, menemani pendengar untuk suasana sorenya dimanapun Anda berada. Sebagian ini memang sudah musim panen ketika di sawah. Sebagian kita tidak bisa memanen padi-padi kita lagi. Masih ada yang berencana, terus masih ada yang dengan suasana di kebun setengah hari saja. Terlebih kebun kita ada di area perumahan, atau sebaliknya rumah kita itu ada di area perkebunan. Datang Tinggi Gayo terletak di antara perkebunan-perkebunan warga.

Karena tidak itu yang kita hantarkan untuk kesempatan sore hari ini, tapi untaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo yang akan saling melengkapi di kesempatan sore ini. Selamat sore, selamat beristirahat pendengar.

Ita Kinon. Mudah-mudahan ini juga jadi obat lelah ketika banyak aktivitas, kegiatan-kegiatan yang tengah berlangsung atau sudah selesai dari pagi. Dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Mengantarkan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo di sore hari ini, menggambarkan suasana sekitar di Datang Tinggi Gayo untuk lagu-lagu yang sudah dihadirkan untuk sore hari ini. Moga senang, mudah-mudahan terhibur, terlebih ketika tadinya tidak satu atau dua orang saja atau dua pendengar saja yang ingin ketika sore-sore itu ada untan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo yang mewarnai suasana sore. Sehat selalu pendengarnya, dengan sehat semua aktivitas bisa dilakukan walaupun sudah sore, namun aktivitas sore hari ini masih akan ada, masih terus yang dengan jalan-jalan sorenya, ada yang pulang, ada yang baru jalan, ada yang duduk ngopi. Lebih nyaman rasanya kalau ngopinya di rumah kan dengan keluarga. Di Datang Tinggi Gayo, kalau kita duduk di rumah sebelah, di rumah tetangga, kita suguh kopi. Walaupun di rumah kita juga ada kopi. Selamat sore yang tengah ngopi sore ini.

Hidup di wilayah perbukitan membuat masyarakat suku Gayo larut dalam budaya memelihara kuda. Mereka memanfaatkan jasa kuda sebagai alat transportasi manusia, hasil alam, dan mengolah sawah. Sekaligus juga sebagai simbol harga diri dan gengsi dalam wujud pacuan kuda. Perlombaan pacu kuda ini sudah digelar sekitar tahun 1850 yang dilakukan oleh muda-mudi Gayo sebelum atau seusai panen padi atau luah gurume sebagai pesta rakyat dan tontonan bagi warga. Di masa sekarang, pacu kuda tradisional Gayo ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kota Takengon. Dengan menampilkan keterampilan joki cilik, kebanggaan daerah masing-masing. Kuda telah menjadi simbol harga diri, gengsi, persahabatan, dan penyatu kerukunan bagi masyarakat Gayo.

0: Dan pendengar RRI Takengon, di sesi yang berikutnya untuk kita hantarkan lagi beberapa rangkaian lagu untuk mengisyaratkan untuk maghrib yang akan dijelang di kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

Baik, untuk pendengar RRI Takengon, selamat sore. Sore hari ini nyaman ketika beristirahat dan kita songsong waktu maghrib perlahan untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

untuk nanti sampai di waktu yang menunjukkan pukul 18:40 sekian gitu ya. Untuk beberapa menit setelah 18:40 kita sudah persiapkan untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, dan juga biasanya diawali dengan tilawah dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

pendengar RRI Takengon, selamat malam, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral. Rekan Budi yang akan melanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi selanjutnya. Terima kasih pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, selamat mendengarkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa yang dari orang BTKN, Bu?
8: Yang terima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem aku.
9: Bobi, gimana, Bu?
8: Jadi yang terima uang, Pak Bobi, Bu? Saya mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka terima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
11: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
10: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
12: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
10: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Artinya mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al-Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatul Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada apa buat atau bagaimana?
18: Tanggal 24 Mei.
17: Baik, harus sampai sana.
18: Bukan, udah mau dikasih ke Uku.
17: Itu kondisi
18: sakit. Dari WC nggak sakit sih, cuma di sana 45 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan, terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
19: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil Haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
20: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
19: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
21: Oh, ada apa? Ada
22: kurma.
21: Oh, kurma. Ada sih?
22: Unta.
21: Unta, jatuh unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu.
19: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
23: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
24: Bagaimana? Sama bagaimana?
23: Sama kan?
24: Kuat di beliau?
23: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Kekuatan musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
24: Dibadalkan?
23: Buat lempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
24: Tapi yang waktu di bola balik masjid, jangan lancar.
23: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
19: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumaria yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
25: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
19: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan. Demikian.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Bari melaporkan selengkapnya.
1: Amerika di Jakarta, Peter Heyman mengatakan, perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia-Pasifik.
2: Jadi malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
1: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
3: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
1: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
4: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
1: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
5: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka Grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
6: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
6: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
5: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. sementara Moyes Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
8: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
9: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
5: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, korespondensi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI pendengar. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Jumat 12 Juni 2020. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan juga nanti sesaat lagi kita akan ikuti program Mimbar Agama seperti biasa di malam hari ini. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
0: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam ini dengan judul Menjaga Waktu, Amanah yang Sering Terlupakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga waktu, amanah yang sering terlupakan. Waktu adalah amanah besar yang Allah berikan kepada manusia. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Namun banyak di antara kita yang lalai dan menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini menegaskan bahwa waktu adalah ujian. Orang yang tidak memanfaatkannya dengan iman, amal soleh, dan nasihat kebaikan akan merugi. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga mengingatkan kita bahwa waktu luang adalah kesempatan emas untuk beribadah, menuntut ilmu, bekerja, dan berbuat baik. Sayangnya, banyak orang yang menyia-nyiakan hingga akhirnya menyesal. Menjaga waktu berarti mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjaga waktu dengan mengatur jadwal dengan baik agar tidak terbuang sia-sia, mengutamakan ibadah, menjadikan sholat sebagai pengingat waktu, menghindari perbuatan sia-sia seperti gosip, malas, atau menunda pekerjaan, serta mengisi waktu dengan amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, menolong sesama, atau menuntut ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan waktu sebagai amanah yang harus kita jaga. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita akan menghindarkan diri dari kerugian, meraih keberkahan hidup, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga waktu, mengisinya dengan amal soleh, dan menjadikannya sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini dengan judul Menjaga Waktu Amanah yang Sering Terlupakan. Nah, jangan kemana-mana pendengar, kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Sembari juga nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah.

0: Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
1: FYI, for yay info.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah."
1: الله أكبر الله أكبر الله

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita pendengar di malam hari ini di edisi Jumat 12 Juni 2026. Kita akan berbincang lebih lanjut di malam hari ini pada program Ruang Komunitas ya. Kita akan berbincang lebih lanjut di dunia kucing nih. Mungkin bagi pendengar semua yang hobi atau menggemari kucing, nanti bisa mendengarkan siaran kita di malam hari ini. Terkait dengan topik kita pendengar, cat lovers Banda Aceh dari hobi menjadi aksi sosial untuk selamatkan kucing yang terlantar ya. Bersama kita di malam hari ini sudah tersambung melalui sambungan video call ya, dengan Ibu Dr. Natalina Kristanto selaku Ketua Cat Lovers Banda Aceh. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Sehat Ibu ya? Ya. Sehat ya? Cuman suara Ibu tidak keluar nih di studio. Ya, halo, cek, selamat malam. Oke. Mohon maaf pendengar, ada sedikit gangguan teknis terkait jaringan di studio kita nih. Oke. Kita coba. Halo, selamat malam Ibu.

Bukan. Oke, mohon maaf pendengar, ada sedikit kendala teknis terkait jaringan kita di malam hari ini. Ibu Natalina bisa mendengarkan suara saya, tapi saya di studio tidak bisa mendengarkan suara Ibu Lina begitu ya. Nanti coba kita hubungi kembali. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita di program Ruang Komunitas Pendengar di edisi malam hari ini, di hari Jumat 12 Juni 2026. Tadinya kita sempat mau terhubung melalui video call ya bersama narasumber kita di malam hari ini. Cuman karena ada sedikit trouble terkait dengan jaringan, akhirnya kami putuskan untuk tersambung melalui telepon ya dengan narasumber kita, Ibu Dr. Natalina Kristanto selaku Ketua Cat Lovers Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Iya. Sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Nah, kalau boleh berkenalan dengan Cat Lovers Banda Aceh ini, awal mula terbentuknya seperti apa Ibu? Dari tahun kapan ini?
1: Cat Lovers Banda Aceh itu kita berdiri tahun 2017.
0: Okay.
1: Di bulan Desember. Jadi awalnya memang kita sesama pecinta kucing bertemu dalam satu event. Waktu itu event PENAS. Jadi di situ ada kontes kucing gitu kan, tapi masih kucing-kucing ras. Nah, jadi kita bertemu di situ, terus akhirnya sepakat, yuk kita duduk-duduk sambil bawa kucing. Nah, dari situ akhirnya kita berpikir bahwa kayaknya bagus juga ya kalau kita punya satu wadah. Jadi untuk kita bisa berkumpul, kita bisa sharing sama-sama, karena mungkin kita sebagai sesama pecinta kucing kan ada hal-hal yang bisa kita sharingkan tentang kucing-kucing kita yang mungkin tidak dimengerti oleh orang lain, tapi kita paham, saling paham gitu. Nah, jadi kita butuh teman yang sefrekuensi. Akhirnya dibentuklah komunitas ini.
0: Oke, kalau boleh tahu untuk saat ini total jumlah anggota keseluruhan berapa Ibu Dokter nih?
1: Kalau anggota keseluruhan kita nggak ada data yang ininya sih, cuman kita punya WhatsApp group itu udah 200 lebih anggotanya di situ, tapi ada juga yang memilih tidak bergabung di WhatsApp group, tapi setiap kegiatan-kegiatan yang kita buat dia akan selalu hadir. Ada juga yang seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau berbicara kegiatan, apa ada kegiatan rutin mungkin setiap minggunya ada kopi darat mungkin bagi anggota-anggota, atau ada event-event lainnya tiap bulan, atau bagaimana ini Bu Dokter?
1: Iya, kalau kita ada event mingguan. Ada juga event bulanan dan ada event yang memang setahun dua kali kita buat. Jadi kalau yang mingguannya itu kita ada gathering di Car Free Day. Kalau nggak di Car Free Day, kita biasanya juga ada kedai-kedai kopi yang undang kita untuk bawa hewan-hewan kita dan mengedukasi di situ. Kemudian kita juga ada kegiatan street feeding, yaitu memberi makan kucing jalanan setiap hari Jumat. Kemudian kalau untuk rescue itu hampir setiap saat lah kita lakukan. Jika ada kucing yang kita temukan sakit atau yang dibuang atau yang memang korban kekerasan manusia gitu, itu memang itu tidak mengenal waktu. Dan kita juga ada kegiatan olahraganya, sport itu untuk cat ownernya.
0: Oh gitu, ada olahraga sportnya khusus buat kucing begitu Bu ya?
1: Bukan, untuk ownernya juga.
0: Oh, untuk ownernya ya.
1: karena kalau ownernya sehat, kucing-kucingnya juga kan akan sehat. Kita nggak mau kan, karena berkaca ya dari pengalaman yang udah-udah, ownernya sakit, terus akhirnya harus merelakan kucingnya dihibahkan, atau ownernya sakit, akhirnya kucing-kucingnya jadi telantar, jadi kelaparan, jadi sakit, jadi tidak terawat lagi. Nah, dari situ maka kita mengajak juga, ayo sebagai cat owner itu, kalau kita mau berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap kucing-kucing kita harus sehatkan diri juga gitu.
0: Oh iya. Kalau Ibu sendiri secara pribadi sudah lama kah menyukai kucing, atau mungkin baru beberapa tahun ini?
1: Saya sebetulnya saya udah lama dari kecil. Kecil saya memang suka sama hewan. Cuman karena saya baru pindah ke Acehnya itu pasca tsunami. Saat itu kan kondisi Aceh juga nggak memungkinkan ya untuk memelihara kucing. Dan saya baru mulai serius itu di tahun 2012.
0: Oke. Nah, kalau berbicara data, mungkin ada nggak Bu data yang sudah dicatat mungkin oleh Cat Lover sendiri, berapa sih jumlah kucing yang sampai saat ini dalam tanda kutip mungkin sudah diselamatkan atau mungkin diadopsi untuk orang-orang komunitas sendiri?
1: Kalau untuk yang sudah ini oleh kita, Nggak ada terhitung sih ya sebetulnya, karena yang namanya kita satu orang rata-rata dalam satu bulan itu bisa menyelamatkan 2-3 ekor. Tapi memang tidak diekspos kalau yang ini, kecuali yang diekspos itu kalau yang memang parah untuk memberikan contoh atau menjadi korban kekerasan manusia. Nah itu yang biasanya kita ekspos. Tapi kalau yang anak kucing dibuang, anak kucing ditemukan sakit, atau kucing yang sakit, itu biasanya kita internal aja. Rata-rata tiga dalam satu bulan itu adalah 3-3 ekor itu setiap

0: Kalau kita yang bertemu, alangkah baiknya langsung kita yang menyelamatkan semampu kita.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari ibu sendiri nih, Bu Dokter, selama sepengalaman ibu sejauh ini penyelamatan kucing yang paling berkesan ini yang seperti apa, di daerah mana waktu itu menemukan kucingnya nih, Bu?
0: Yang paling berkesan itu di ini yang saya temukan di pasar.
1: Oh, di pasar.
0: Jadi saya
1: ya?
0: Pikir dia sudah mati. Saya pikir sudah mati, dibuang orang karena ada di tumpukan sampah. Tapi waktu itu saya lagi mau buang sampah juga. Terus saya lihat, ya kasihan dibuang begitu aja gitu kan. Saya pikir memang udah mati, nggak taunya ada suara rintihan dia. Saya lihat, masih bernafas kok. Nah, saya bawa pulang, badannya udah disemutin semua.
1: Oh, berarti ibu itu mengira kondisinya sudah dalam keadaan mati kucing itu ya?
0: Iya, karena memang udah kurus, tinggal tulang dibalut kulit, betul-betul. Jadi saya pikir ya memang udah mati beberapa lama gitu kan. Yeah. Rupanya dia masih hidup. Jadi saya bawa pulang, sebetulnya saya bawa pulang tuh, saya pikir gini, ini saya bawa pulang, mungkin gak lama lagi ya saya makamkan lah di rumah. Saya pikir gitu. Rupanya sampai hari ini alhamdulillah hidup dan sehat ya.
1: Oke. Kalau dari komunitas sendiri berarti sampai saat ini ada untuk rumah singgah gak Ibu untuk kucing-kucing yang terlantar ini?
0: Kalau dari komunitas kita tidak menyediakan tempat secara khusus, karena kan terlalu ribet juga. Terus kita semua kan juga rata-rata ada kesibukan. Sementara kalau itu tempat penampungan atau shelter itu kan dia harus ada yang memang fokus atau ada yang dipekerjakan di situ. Nah, kita belum mampu. Tapi secara perorangan, secara personal, kita menampung di rumah kita masing-masing.
1: Oke. Sejauh ini kalau misalkan ada masyarakat yang ingin mungkin adopsi atau adopsi lah berarti ya bahasanya ya. Kalau ada yang mau adopsi, misalkan saya pribadi nih menemukan kucing yang terlantar di jalan, apa bisa langsung saya adopsi atau bagaimana prosesnya ini, Bu?
0: Bisa. Jadi kalau kita nemukan kucing sakit atau kucing luka, terus muncul rasa iba dan kita mau membantu, bisa langsung kita bawa aja. Terusnya kan sekarang juga klinik-klinik dokter hewan itu sudah banyak di mana-mana. Jadi bisa kita bawa ke klinik dulu untuk kita cek apa problem dia. Kalau cuman kelaparan ya udah berarti kita bawa pulang, kita perbaiki nutrisinya. Tapi kalau misalnya dia memang ada sakit atau apa, ya baiknya kita obatin dulu.
1: Oke. Beberapa hari yang lalu juga saya sempat lihat di Instagram Cat Lovers Banda Aceh nih, ada ngasih makan kucing jalanan nih, Bu ya. Kalau saya tidak lihat waktu itu. Itu memang dananya disediakan dari anggota atau memang ada kerjasama sama pihak luar gitu?
0: Enggak, jadi kalau yang kemarin kita biasanya ada donatur. Ada donatur. Dan kita ada sponsor dari produk-produk pakan. Kalau yang hari Minggu kemarin di Car Free Day, itu kebetulan minggu sebelumnya waktu kita Car Free Day, ada satu ekor kucing jalanan yang memang menetap di situ, jadi ikut bergabung sama kita, terus dia cari perhatian gitu. Nah, kita videokan, kita up video dia. Jadi sebetulnya lebih ke ini sih, ke masyarakat. Jadi kalau ada yang bertemu dia, lokasinya di sini, tolong berikan makanan untuk dia, karena dia tidak galak, dia tidak menyerang gitu kan. Dia baik budi. Rupanya dari video itu ada yang tersentuh dari Medan, kemudian menghubungi kami dan mengirimkan pakan 40 kilo. Itu minta tolong dibagikan untuk siapapun yang bertemu kucing jalanan gitu kan, jadi diberikan. Maka kami bilang itu dari kita namain kucing itu kan Abang Barong, dari Abang Barong untuk saudara-saudaranya yang lain yang di jalanan.
1: Oke, berarti bisa open donasi berarti begitu. Karena yang saya tahu namanya kucing kan sering berpindah-pindah, Ibu ya. Tapi kenapa kucing itu bisa menetap di situ ya? Hebat
0: menetap
1: berarti kucing.
0: Menetap di situ. Iya betul. Karena sebetulnya kan kucing ini dia nandain wilayah. Jadi kalau dia udah merasa nyaman di wilayah itu, dia nggak akan kemana-mana. Atau sebetulnya si pemilik toko sebetulnya memberi dia makan, merawat dia, cuman kan nggak bisa memelihara di dalam atau gimana, karena mungkin kondisi ya, apa dia memang toko jualan makanan atau si owner toko tidak mengizinkan. Jadi

0: akhirnya ada yang memberi makan, ada yang memberi perhatian, maka dia tidak berpindah, dia udah nyaman di situ.
1: Oke. Nah, kalau Ibu sendiri melihat masyarakat nih, terkhususnya di Banda Aceh, gimana sih Ibu melihat masyarakat di sana? Apa sudah pedulikah terhadap kucing-kucing yang terlantar, atau misalkan masih acuh nggak acuh aja gitu Ibu, kalau sepenglihatan Ibu di sana?
0: Kalau dari pengamatan kita ya, dari teman-teman pengurus juga, itu di tahun 2022 itu sampai 2022 kita masih banyak mendapat laporan penganiayaan terhadap kucing, terus penelantaran. Tapi semakin kesini itu sudah berkurang, kasus itu sudah berkurang. Kemudian juga yang peduli, kemudian yang merawat, yang mau merescue itu makin banyak. Yang tadinya orang enggak peduli ala kucing kampung, mereka lebih suka kucing-kucing ras yang berbulu panjang. Sekarang enggak. Sekarang kucing-kucing kampung pun gitu kan, kita buktikan kalau dirawat dengan baik, pasti dia akan cantik juga. Jadi udah banyak yang mulai peduli, mulai rescue. Cuma kadang-kadang terkendala karena yang merescue-nya adalah anak kos, ibu kos tidak mengizinkan. Atau yang merescue-nya kondisinya tidak ada dana, karena yang namanya kita bawa ke dokter hewan kan pasti memerlukan biaya. Itu sih problem.
1: Berarti intinya sebetulnya edukasi berarti Ibu ya, kalau dari tahun ke tahun sudah semakin menurun berarti ya, masyarakat jadi semakin peduli gitu ya. Nah, betul. Kalau dari komunitas sendiri sejauh ini apa rutin memberikan edukasi kepada masyarakat nih, terkhususnya untuk kucing-kucing yang terlantar di Banda Aceh?
0: Iya, kita rutin di acara-acara Car Free Day itu. Terus udah gitu kan kita ada menggelar lomba-lomba juga kan untuk kucing-kucing. Sengaja yang kami ekspos itu adalah untuk kucing-kucing kampung. Jadi contohnya kan, kalau dulu kalau ada yang mau hibahkan kucing kampung atau nemu kucing kampung mau rescue, dia pasti lihat dulu ekornya, mencari yang ekornya sempurna, ekornya panjang kayak gitu. Tapi ketika kita buat lomba-lomba, kita bikin nih lomba ekor terpendek. Nah, jadi orang mulai nggak pilih-pilih lagi. Ekor yang pendek-pendek pun diambil. Lomba ekor terunik, lomba warna terunik, pokoknya yang gitu itu. Tapi kita lebih fokuskan kepada kucing-kucing kampung. Nah, dari situ orang mulai berani mengekspos yang tadinya kucingku kan jelek, cuman kucing kampung. Tapi sekarang sudah berani mengekspos ini kucingku, dan udah bangga dengan kucingnya sendiri.
1: Iya, jadi nggak asal pilih-pilih masyarakat ya, makanya sengaja dibuat nggak lomba lagi seperti itu Ibu ya.
0: Betul.
1: Iya, baik.
0: Terus kita juga kadang bikin lomba untuk ini kan, bikin video atau bikin foto bersama kucing jalanan, street feeding. Kemudian juga lomba video untuk rescue, apa ya, kita bikin bukan video, setiap event kita bikin dari jalanan ke pelukan. Nah, itu kisah-kisah rescue kucing, penyelamatan, perjuangan kita bersama kucing kita sampai dengan titik ini gitu. Itu kita lombakan juga.
1: Termasuk kisah yang tadi Ibu sampaikan juga, menemukan kucing jalanan di pasar yang dikira sudah mati ternyata masih hidup, itu luar biasa sekali Ibu.
0: Karena mungkin
1: kalau saya melihat tingkat kepedulian masyarakat dari tahun ke tahun semakin bagus begitu ya, terkhususnya untuk kucing-kucing jalanan ya. Nah, kalau misalkan ada kawan-kawan kita, pendengar-pendengar kita mungkin yang ingin bergabung nih Bu, menghubungi siapa atau bisa langsung menghubungi sosial media atau di Instagram, di Facebook Bu?
0: Iya, bisa menghubungi sosial media kita, DM aja di Instagram Cat Lovers Banda Aceh. Atau kalau dia misalnya di area Banda Aceh, bisa ikut aja, bisa datang ke kegiatan-kegiatan yang kita buat. Nanti kan di situ juga ada kami, bisa langsung bergabung.
1: Oh, itu rutin tiap minggu pas lagi Car Free Day, Bu ya?
0: Iya, pas Car Free Day, dan kebetulan minggu besok kita ada di salah satu kedai kopi. Karena dari kedai kopi itu mengundang, dan di situ kita bikin lomba-lomba juga.
1: Baik Ibu, terakhir mungkin Ibu sebagai penutup nih, apa yang ingin disampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat, khususnya terkait dengan kepedulian terhadap kucing dan hewan-hewan yang terlantar ini Bu, sebagai penutup silakan.
0: Jadi kalau untuk kucing-kucing terlantar atau kucing-kucing jalanan ini, kita boleh merescue mereka, kita boleh menyelamatkan mereka, tapi ingat kita tetap harus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan, bukan berarti semua kucing yang ada di jalanan harus kita ambil, harus kita angkut. Kita berkaca dulu pada kemampuan diri kita. Kemudian ketika kita sudah komit untuk merescue mereka, untuk merawat mereka, kita harus ingat bahwa yang namanya merawat itu bukan cuma sekedar memberi makan dan minum, tapi dia juga butuh perhatian, butuh diajak main, dan itu untuk seumur hidup. Hidupnya kucing atau hidupnya kita. Jadi gak ada yang namanya seorang cat lovers atau yang namanya kita sudah komit ada istilah pensiun. Itu tidak ada. Tidak ada juga istilahnya FOMO, ikut-ikutan sementara, nanti kalau udah bosan tinggalkan atau kembalikan lagi ke pasar, kembalikan lagi ke jalan, itu tidak ada. Itu aja. Jadi komitmennya tolong dijaga seumur hidup.
1: Iya, intinya komitmen nih Bu ya, jangan sampai nanti kita sudah adopsi ternyata orangnya bosen dibalikin lagi ke tempat asal gitu.
0: Iya, banyak yang gitu. Atau enggak disteril. Nanti udah berkembang biak banyak, udah pusing sendiri kan. Terakhir bilang, apa ini saya buang lagi aja ke pasar. Anak-anak kucing yang mau dibuang ke pasar, induknya tetap dia pegang. Nah itu juga kan enggak bagus.
1: Iya. Jadi untuk pendengar semua atau rekan-rekan kawan-kawan semuanya yang ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa langsung menghubungi Instagram sosial media dari Cat Lovers Banda Aceh. Nanti bisa tanya-tanya di sana kapan ada kegiatan, kapan ada kumpul-kumpul. Sering-sering dipantau aja Instagram dari Cat Lovers Banda Aceh. Ya. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak nih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di malam hari ini di program Ruang Komunitas. Terkait dengan topik kita tadi, Cat Lovers Banda Aceh, dari hobi menjadi aksi sosial untuk selamatkan kucing yang terlantar, dengan narasumber kita Ibu Dr. Natalina Kristanto selaku Ketua Cat Lovers Banda Aceh. Terima kasih Ibu, nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Boleh.
1: Salam-salam sama keluarga di rumah Ibu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah berbincang kita di malam hari ini dengan narasumber kita di program Ruang Komunitas edisi kali ini, dengan Ibu Dr. Natalina Kristanto selaku Ketua Cat Lovers Banda Aceh. Dan kita cukupkan untuk program Ruang Komunitas di edisi kali ini. Pendengar, kita berjumpa kembali di Ruang Komunitas edisi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Kita beranjak terus dengan rangkaian program-program selanjutnya bersama Pro 1 RRI Takengon.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Tengah memastikan kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Kepala BPS Aceh Tengah Andi Hardianto menyampaikan terkait dengan hal tersebut. Sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka 6. Tahun 2026 menjadi pelaksanaan sensus ekonomi yang ketujuh sejak pertama kali digelar di Indonesia. Ia menjelaskan pendataan sensus ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data lengkap mengenai berbagai aktivitas usaha dan kondisi perekonomian masyarakat yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Data yang dikumpulkan melalui sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran terkini mengenai perkembangan sektor usaha, potensi ekonomi daerah, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kita beranjak ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Waduh lagunya menyatu hatiku dan hatimu ya. Satukanlah hati kami dari Dian Piscesa. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam-malam kayak gini ya, suasananya syahdu dengan lagu-lagu yang mellow ya. Tapi jangan terbawa suasana juga. Ya, satukanlah hati kami, ini lagu Dian Piscesa. Ini dirilisnya di tahun 89. Jadi lagunya mungkin kalau saya tarik kesimpulan, ini bercerita tentang orang yang sama-sama saling mencintai tapi terpaksa oleh keadaan harus berpisah. Yang satu pergi mengejar cita-cita, yang satunya lagi berharap supaya yang pergi bisa balik lagi. Makanya jadi judulnya Satukanlah Hati Kami ya. Jadi walaupun mereka berjauhan secara jarak, si perempuan ini berharap semoga si laki-lakinya itu bisa tetap selalu mengingat dirinya, dan mudah-mudahan di kedepannya, di masa yang akan datang, hati mereka berdua bisa bersatu. Ya itu saya kalau ngeliat dari liriknya ya, gak tahu sebetulnya lagunya ini bercerita tentang apa. Jadi pada intinya seperti itu sih ya kalau saya lihat dari liriknya. Selamat malam pendengar semuanya. Selamat bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, yang mau gabung kirim-kirim salam, request lagu-lagu nostalgia, tentunya lagu era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal, bisa langsung kirimkan WhatsApp-nya di nomor 0852 7082 5272 ya. Atau bisa juga melalui line telepon kita 0821 6585 4676. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga tengah malam.
0: Halo Kak Moy, ngapain?
1: Ini kami lagi nungguin Ruang Rindu, Bang.
0: Oh, oke. Hari Jumat nih. Dari pagi ngapain aja dari tadi?
1: Gak ada.
0: Seperti biasa.
1: Seperti biasa.
0: Sehat, yang paling penting sehat kan? Sehat ya.
1: Yang penting sehat, lalu Bang Budi panjang umur, jumpa lagi Bang Budi.
0: Yang penting sehat, dompetnya tebal, dan jangan
1: lupa bahagia. Itu dompet bahagia. Yang kurang sehat, Bang Budi. Kalau Bang Budi udah bulan muda ya.
0: Yang paling kata penting Amoy,
1: tiap hari bulan tua.
0: Yang paling penting jangan lupa bahagia. Kan Kak Amoy selalu bilangnya begitu, jangan lupa bahagia.
1: Yang penting semangat. Jangan lupa bahagia.
0: Mau ada duit enggak ada duit, yang penting bahagia.
1: Yang penting bahagia, Bang Budi. Iya.
0: Tapi kalau zaman sekarang kalau enggak ada duit gimana mau bahagia ya?
1: Ada duitnya tapi kayaknya pas-pasan gitu.
0: Iya kan?
1: Kalau mau pergi ke luar negeri ya nggak bisa kayaknya.
0: Aduh, nggak bisa. Tapi
1: kalau di rumah ya pas-pasan lah gitu.
0: Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, di Indonesia juga nggak kalah kok, wisata-wisatanya mantep kok.
1: Maksudnya kan jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ya. Muter-muter keliling-keliling danau juga udah termasuk jalan-jalan itu.
1: Iyalah Bang, ini kan kalau di kita di Indonesia ini aja kayaknya kayak udah bosan gitu.
0: Bosan ya. Enggak, tapi kan Indonesia luas tahu. Kak Amoy dari semua wilayah Indonesia udah pergi kemana aja?
1: Setiap apa itu tempat permainan udah pergi Bang Budi.
0: Indonesia itu kan luas, apa?
1: Iya, Surabaya, Semarang, Bandung.
0: Udah pernah ke Bali belum?
1: Gitu.
0: Udah pernah ke Bali, ke Jogja?
1: Udah Bang Budi.
0: Mantap. Mantap.
1: Apa pulang dari sana kita bawa baju-baju kayaknya ada tulisan Bali gitu kan?
0: Oh, ke Bali, ke Jogja, ke Bandung, terus di Kalimantan ke ya pokoknya banyak lah, di Sulawesi ada, di Manado ada, Bunaken ada.
1: Iya, kayaknya ke Papua aja yang takut banyak lah.
0: Apa tuh?
1: Nanti kita dipanahin.
0: Enggak lah. Enggak lah. Enggak dong, tapi kalau ke Bali juga saya udah pernah ke Bali, ke Jogja, ke Bandung, ke Surabaya.
1: Enak juga lah di sana Bang Dua.
0: Enak, enak. Cuman ya itu karena di sana kan daerah pinggir laut, jadi ya suasananya panas, enggak ya. Kayak di sini.
1: Tapi kalau datang gempa, sempat datang gempa di situ Bang Budi enggak tahu lah ya.
0: Waduh.
1: Lari kemana?
0: Enggak dong, jangan dong, ya kan? Jadi kamu yang mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ya terserah Bang Budi lah.
0: Kok terserah saya?
1: Apa lagu kita malam ini Bang Budi?
0: Terserah saya?
1: Apa lagunya?
0: Kalau saya pengennya Tak Ingin Sendiri.
1: Tak Ingin Sendiri? Tentang kehidupan.
0: Tak Ingin Sendiri?
1: Bukan apa?
0: Bukan.
1: Wah,
0: tak ingin sendiri.
1: Tadi apa Bang Budi putar tadi lagunya?
0: Siang malam hanya doa yang kupanjatkan.
1: Iya.
0: Itu lagu aslinya lagu penciptanya siapa Bung? Pokoknya banyak versi lah ini.
1: Poppy Mercury
0: ke? Dian Piscesa ada.
1: Dian
0: terus Poppy Mercury-nya juga ada. Terus kalau nggak salah Betaria Sonata juga ada lagunya.
1: Anu aja Bang Udin.
0: Banyak versi dia.
1: Apa ya? Satu Ikatan Cinta aja dari Andra Raspati.
0: Satu Ikatan Cinta. Dari Andra Raspati. Ada apa dengan lagu ini?
1: Ya ingat kenangan lama lah gitu.
0: Kenangan lama ya?
1: Diputar-putar kalau udah dengar itu kan ingat masa yang lalu kan.
0: Iya. Nostalgia ya, balik lagi ke masa-masa ya. Dulu begitu.
1: Nostalgia zaman kayak gitu. Zaman.
0: Satu Ikatan Cinta.
1: Satu Ikatan Cinta dari Andra Raspati.
0: Andra Raspati. Oke, silakan salam-salam.
1: Satu lagi anu Bang Budi. Karena kita pertama kan. Kadang orang tua ditidur. Dari Arif aja, Arif aja satu lagi. Berharap ini? Tetap bersama itu aja.
0: Berharap tetap bersama.
1: Iya.
0: Berharap tetap bersama. Oke, siap.
1: Dari Arif itu yang berdua.
0: Silakan salam-salamnya.
1: Kita ini nggak boleh lama-lama dia monitornya.
0: Kenapa tuh? Nanti diomelin.
1: Nanti
0: sama...
1: di belakang ada orang yang cemburu loh. Kemarin udah kesuruh anu Bang Fajri putar lagu stres itu gak mau dia.
0: Lagu stres lagu apa maksudnya?
1: Oma Irama kemarin itu kan anu dangdut.
0: Oh siang-siang.
1: Iya Bang Fajri aku putarin lagu itu aja ya. Lagu stres bilang. Nanti kirimkan lagunya untuk orang-orang stres. Biar orang-orang
0: selalu bilang. Memang ada judulnya stres?
1: Anu kan ada Oma Irama.
0: Oh iya. Oh
1: okay. Nanti kita tanya tuh sama Bunda Hana nanti apa yang lagi stres itu. Saya bilang sama Bang Fajri, Bang Fajri, saya lagunya itu anu apa? Dari Roma Irama, lagunya judulnya stres. Nanti lagunya itu dikirimkan kepada orang-orang stres.
0: Oh,
1: sama orang-orang yang di Palu sana bilang.
0: Kalau yang requestnya stres nggak?
1: Gimana Bang Udi?
0: Yang requestnya stres nggak?
1: Enggak lah. yang requestnya kan tetap semangat dan
0: semangat
1: bahagia
0: ya. Oh berarti lagunya untuk orang-orang yang stres gitu. Kalau yang requestnya enggak.
1: Iya lagunya dikirim untuk orang yang stres gitu.
0: Boh ayo ada, salam-salamnya nih.
1: Ada orang-orang stres di Palu sana kan. Di Palu
0: Laki-laki perempuan?
1: Ada lah orang sana.
0: Oh oke okay.
1: Pokoknya ya, siapa-siapa yang stres itu kan gitu.
0: Oke, ya ayo salam-salam nih.
1: Biar semangat dia, biar jangan stres setiap hari kan.
0: Oke.
1: Nanti dengar orang bercanda pun dia stres. Itu dia maksudnya.
0: Oke bos, siap.
1: Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu. Untuk mana Bang Budi? Biar semangat ke Bang Budi.
0: Semangat.
1: Hah?
0: Semangat. Apa nih?
1: Anu Bang Budi di sana semangat ke kabarnya gimana?
0: Oh, Anu siapa? Hmm. Anu siapa? Saya nggak ada siapa-siapa, nggak ada Anu, nggak ada Ono, nggak ada ini.
1: Saya penanya Bang Budi di sana kabarnya. Oh, semangat baik, apa udah bahagia?
0: Baik, baik, semangat.
1: Jangan lupa bahagia dan semangat terus.
0: Itu dia.
1: Ayo. Kan itu yang dimaksud.
0: Oke, ayo.
1: Ayo. Dan salam-salamnya Bang Budi untuk Bang Budi di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin, amin.
1: Dompet apa? Setiap hari basah-basah gitu, amin, berat-berat.
0: Amin, amin, amin.
1: Nanti kalau apa nanti udah semangat, udah bahagia nanti.
0: Oke, amin.
1: Apa itu? Apa mas bilang? Pokoknya jangan lupa bahagia lah gitu.
0: Amin. Terima kasih. Untuk
1: semangat. Dan tak lupa pula Bang Budi untuk para pendengar-pendengar kita. Dan untuk para penggemar-penggemar dan untuk karyawan dan karyawati gitu Bang Budi kan. Pokoknya belum ada yang masuk Bang Budi ya?
0: Belum, ini udah 15 menit ini kamu doang sendiri.
1: Enggak apa-apa, biar apa, biar stres orang di belakang sana.
0: Oke.
1: Lagunya itu biasa aja kita putar lagi stres. Biar didengar orang-orang stres itu nanti lagi. Biar jangan stres dia Bang kan, biar semangat dia pun, biar bahagia.
0: Oke, siap bos.
1: Mantap lupa pula Bang Budi, dari Sabang sampai Merauke Bang Budi.
0: Oke,
1: lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kan ya. Begitulah ya, kalau kita ngobrol sama Anan-Anan ya harus sabar ya, harus sabar, gak boleh marah-marah ya, apalagi sampai stres. Kalau kata kamu tadi ya, jangan lupa bahagia, jangan sampai stres. Nah, itu yang paling penting. Terima kasih Kak Amoy. 15 menit waktu cuman buat Kak Amoy doang habis ya. Jadi harap bersabar semuanya, jangan marah-marah, jangan emosi. Memang begitulah Kak Amoy. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas Tuti.
0: Malam Abang.
1: Ruang Rindu.
0: Sehat
1: memang
0: Abah.
1: Lewat kembangkan lagu.
0: Iya, mantap. Sehat Abah.
1: Alhamdulillah Mas Tuti sehat
0: walafiat. Apa kegiatan dari pagi tadi nih?
1: Pagi tadi ada kegiatannya musyawarah di kantor desa sejenak kan begitu. Sudah itu sholat. Sholat apa hari ini di Masjid Ar-Rahman di Umang Cucut ya.
0: Iya. Kegiatan yang hari Jumat itu gotong royong masih jalan Mbah?
1: Mas, semenjak musibah itu sudah pada bubar kawan Abah ini. Yang satu ini sudah sebulan masih sudah sakit-sakitan, akhirnya nggak ada kawan Abah.
0: Semenjak bencana November kemarin
1: bencana,
0: Mbah ya?
1: Bencana, iya, iya. Kan terus putus jembatan untuk ke DS3R kami kan nggak bisa lewat lagi kendaraan ke situ gitu terus ya gitulah.
0: Karena waktu itu juga saya sempat lihat kan Abah ngirim foto ke studio itu sendirian.
1: Iya, kalau selalu sendirian sih kayaknya jenuh ya.
0: Nggak ada kawan ngobrol ya?
1: Iya, jenuh gitu ya. Terus kayak dibilang si Amoy tadi ini orang stres.
0: Tapi kan maksudnya kalau kayak gitu kan kegiatannya positif, bukan yang aneh-aneh kan, bagus.
1: Iya, tapi kan aslinya ini betul-betul stres ini ya, apa dikumpulin sampah kanan kiri kan.
0: Berarti sampai saat ini belum ada pengganti ya, belum jalan
1: ada,
0: lagi
1: belum
0: ya.
1: Ada. Oh. Belum ada.
0: Iya, mudah-mudahan lah bisa jalan lagi kegiatan seperti biasa, Pak ya.
1: Iya. Cuma ya, ini memang betul pas yang di kita Pak Amoy aja stres itu cocok juga apa enggak stres coba dari 12.300 ke 16.250 ish.
0: Waduh kalau saya enggak berani komentar nih.
1: Nah itu makanya itu sebenarnya Mas Budi tahu enggak kepanjangan Pertamina itu?
0: Ada kemarin saya lihat singkatan kepanjangannya tuh lupa saya Pak.
1: Masa lupa itu.
0: Kalau enggak salah
1: per tahunnya minyak naik.
0: Iya betul. Kepanjangan
1: memang ya enggak bisa dipungkiri lagi lah. Okelah. Ikut dia cuman, aja, nikmati aja ya.
0: Cuman sempat kaget juga gitu malam-malam tidur kaget. Bangun pagi tahu-tahu udah jebret udah naik ya kan.
1: Dan sorenya Abah baru bawa jerigen itu 10 liter terisi pertama. Sempat itu 10 liter karena kan semuanya di rumahnya seperti mati lampu ginset kan. Mesin babat ginset. Potong kayu, sinsu, ginse, apa minyak lampu, minyak apa kan, minyak kan gitu.
0: Cuman kalau tahu malam itu bakal naik, langsung aja diborong satu jerigen 35 liter terus ya?
1: Satu drum. Kaget juga Mas Budi. Oke lah.
0: Jadi Abah mau denger lagu apa nih, Bah?
1: Kayaknya malam ini sebenarnya sih kepinginnya seperti yang nostalgia tadi, biarkan ku menangis ya. Itu bersejarah sekali Mas Putih.
0: Biarkan ku menangis?
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita putar lagunya Abah. Salam-salamnya nih silakan.
1: Iya, salamnya untuk yang semua yang masih dengerin lah. Di Ruang Rindu ini ya. Yes. Dimanapun berada, semoga sehat dan semangat terus walaupun pertama ku naik. Tanpa pemberitahuan.
0: Amin.
1: Semangat
0: semuanya ya.
1: Siap Mas Budi.
0: Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah di Petumpi ya. Waduh kalau ngomongin Pertamina saya juga gak berani komentar lah ya. Cuman agak shock aja kita. Malam-malam enak-enak tidur ya kan, begitu pagi-pagi jebret naik semua harga-harga. Saya aja yang bujangan pusing, apalagi yang udah berkeluarga ya kan. Waduh, aduh. Ini siapa lagi telepon masuk nih? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu berbagi rindu, rindu sama Bang Budi.
0: Waduh, kemana aja bos?
2: Ya lah, kemana-mana, monitor.
0: Kemana aja, waduh, saya udah lama gak dengar suaranya nih.
2: Tapi suara Bang Budi tiap hari aku dengar.
0: Iya, masalahnya kan Bang Amirun mungkin beberapa kali pas lagi saya dinas siaran gak ada telepon.
2: Minyak naik Bang Budi, minyak.
0: Aduh, gimana perasaannya waktu pas minyak naik dari 12 ribu jadi 16 ribu tuh perasaannya bagaimana?
2: Ya, perasaannya kan gimana ya? Ya kalau bisa turun lah kan gitu.
0: Kalau bisa ya kan. Kalau gak bisa ya mau tidak mau kita harus menerima gitu Bang Amirun.
2: Iya, seharusnya beli 2 liter ya terpaksa beli 1 liter.
0: 1 liter
2: dikurangi
0: ya. Iya, saya aja yang bujangan aja kaget harga minyak naik, apalagi yang udah berkeluarga ya kan. Waduh.
2: Waduh, kalau Bang Budi bujang kaget, apalagi yang berkeluarga.
0: Nah itu ya kan. karena kalau kita ngikutin harga-harga itu patokan awalnya pasti dari BBM.
2: Semuanya naik Bang Budi. Hmm. Yang turun ya hujan.
0: Karena barang-barang mas naik. Barang-barang mas apapun
2: sekarang yang dikali Bang Budi.
0: Berapa tuh 1 gramnya sekarang?
2: Wah, aduh ngeri Bang Budi.
0: Itu ya, emas mahal.
2: Itu ya sekarang harus ada usul emas mahal ini harus diperkecil lah. Kalau bisa nggak usah harus pakai mayem-mayem lagi.
0: Oh, tapi
2: itu menghambat sunnah Nabi sebenarnya.
0: Itulah ya.
2: Iya kan?
0: Makanya sekarang.
2: Sekarang kan patok emas. Sekian mayem.
0: Sekarang
2: fenomenanya
0: sekarang banyak orang yang bercerai tapi pernikahannya sedikit, jadinya gak imbang.
2: Itulah emas tadi Bang Budi.
0: Iya, salah satunya itu ya.
2: Itu harus ada ulama-ulama yang harus berpikir gimana supaya sunnah Nabi ini lancar gitu Bang Budi kan.
0: Kalau 1 gramnya aja 2.500.000, 10 gram aja udah 25 juta, 20 gram udah 50 juta ya kan.
2: Iya, tapi sebenarnya gak usah pun tinggi-tinggi emas, yang penting ijab kabulnya
0: itu yang perlu mungkin. Itu yang
2: penting. Kalau ini 5 mayam aja udah 50 juta, 40 juta. Iya.
0: Enggak, kalau Bang Amirun sebagai orang tua, kalau misalkan anaknya pengen nikahnya di KUA gimana?
2: Bisa.
0: Cuman nikah
2: bagus, praktis.
0: Cuman nikah di KUA gitu tanpa ada pesta besar-besaran misalkan.
2: Bisa.
0: Bisa ya?
2: Bisa. Oh,
0: berarti
2: ijab kabul.
0: Berarti
2: sekarang kan maknanya tuh ijab kabul.
0: Berarti enggak ada masalah dari sisi orang tua begitu ya. Kadang ada aja orang tua yang pengen pesta besar-besaran lah. Segala
2: macam.
0: Itu kan
2: macem. Tergantung dana kan ya. Begitu. Kalau memang dananya nggak ada ya yang penting ijab kabulnya ada, sah.
0: Kadang dilema juga si anak pengennya cuma nikah di KUA, tapi orang tua dibentrokan pengennya harus
2: tradisi,
0: pesta.
2: Tradisi Bang Budi kan, tradisi dibilang kalau nggak ada keyboard itu kawin. Kalau memang kita pesta nggak pakai keyboard, wah itu kawin janda toh.
0: Kalau saya pribadi memang lebih bagus nikah aja di KUA, undang keluarga-keluarga yang dekat, cukup makan-makan, udah. Kalaupun ada sisa uang tabungan itu buat persiapan mereka di masa yang akan datang gitu.
2: Itu lebih bagus sebenarnya.
0: Harusnya begitu.
2: Iya, itu lebih bagus istilahnya untuk ke depan rasa memungkinkan udah metode seperti itu.
0: Ya, cuman ya itu tadi kalau kita bentrokan lagi sama orang tua, nggak semua orang tua berpikirannya seperti Bang Amirun.
2: Enggak, sekarang kan lihat siskon Bang Budi. Kalau memang tradisi tadi, wah Ah, itulah yang mengalahkan. Sama seperti beli daging megang. Nggak beli daging megang, kenapa rupanya?
0: Bukan.
2: Cuma udah tradisi.
0: Bukan, kalau saya...
2: Banyak orang negara nggak beli daging megang langsung cerai.
0: Iya sih, bukan. Kalau kalau saya pribadi nih, misalkan saya sebagai orang tua, saya duitnya banyak ya, saya lebih mengusulkan nikah di KUA aja, nggak usah pesta besar-besaran. Jadi uang dari saya nih udah kamu simpan untuk pegangan kamu. Nah gitu.
2: Bisa, itu bagus juga.
0: Kalau saya
2: itu
0: ya...
2: Itu kan istilahnya kan cerita cocok-cocok kan gitu. Kalau mau yang perempuannya seperti itu, kita kan ikut aja. Ini kalau sempat nggak mau punya perempuan seperti itu gimana?
0: Makanya,
2: abisnya abang aku pestanya besar-besaran. Masa aku nggak ada duduk sandi?
0: Makanya... harus dibicarakan dari hati ke hati sebetulnya kayak gitu.
2: Iya, masa kakak aku pesta, wah meriah, kok kita diam-diam aja. Kan nggak seru juga loh Mudi.
0: Iya sih, berarti memang harus dari anak pertama nikahnya di KUA sampai anak terakhir nikahnya di KUA.
2: Iya, kalau anak pertamanya pesta pakai gijong keyboard itu udah berlanjut terus
0: sebenarnya. Iya, aduh. Mudah-mudahan lah ya harga emas bisa secepatnya turun, kasihan
2: ini. Itu aja solusinya Bang Mudi, enaknya ada ulama-ulama yang meringankan untuk mahar lah. Jadi anak-anak muda bisa lah merit, kan gitu. Maksudnya emas gak perlu lagi banyak kali lah, sampai 10 mayam, sampai 5 mayam.
0: 10 mayam?
2: Cukup aja lah, kan gitu Bang Mudi kan?
0: 10 mayam, 10 mayam, 1 mayam aja udah berapa sekarang? Waduh.
2: Nah itu makanya kan.
0: Aduh, boh kita, jadi mau dengerin lagu apa Bang Amirun nih?
2: Aku tuh bahasa lagu Meriam Belina, Bang Mudi.
0: Apa judulnya?
2: Begitu Indah.
0: Begitu Indah. Siap. Ayo salam-salamnya silakan.
2: Iya, salam-salamnya ya buat Bang Budi, buat Abah, moga sehat selalu. Baru dengar suaranya juga Abah. Iya. Moga-moga sehat Abah ya.
0: Amin, amin.
2: Buat kamu semua pan-pan ERI lah semua. Bang Budi, selamat malam.
0: Siap. Oke, ada lagi Bang Amirun?
2: Itu aja Bang Budi. Cepat mirip Bang Budi, jangan banyak-banyak lagi minta.
0: Aduh, kalau bukan sayanya nggak mau merit, kalau ngeliatin harga emas sepertinya berkeringat saya jadinya ya kan?
2: Enggak juga, tapi kalau Bang Budi kalau udah punya pacar, ngomong dari hati ke hati mudah itu Bang Budi.
0: Ya, nikah cukup di KUA aja ya.
2: Iya, cerita dari hati ke hati. Yang penting masa depan ya,
0: nikah
2: gitu aja. Tabungan.
0: Nikahnya cukup di KUA, kalaupun ada uang tabungan kita simpan untuk di kemudian hari, kan begitu?
2: Iya, itu masa depan deh, masa depan yang perlu.
0: Siap. Terima kasih Bang Amirun doanya. Luar biasa.
2: Oke, penting tuh anu jangan enggak ngundang.
0: Oh, siap. Aman itu, aman.
2: Iya, satu lagu.
0: Siap. Oke, terima kasih Bang Amirun.
2: Oke, Bang Mudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sepertinya udah kepanjangan ini kita terima telepon dari tadi ya. Ada Bang Muklis di Kemili, ini ada WA masuk 0811 6850. Sekian. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam. Muklis di Kemili, lagunya dari Club Project, judulnya Yogyakarta. Oke, pulang ke kotamu. Wah, mantap nih. Terima kasih Bang Budi, terima kasih juga Bang Muklis di Kemili. Ada lagi Bang Mus di Simpang Balik nih. Bang Mus gimana kabarnya, sehat ya? Waktu itu Bang Mus main-main ke kantor RRI Takengon, ketemu sama saya waktu itu. Ngobrol-ngobrol ya. Ditunggu Bang Mus, barangkali mau main-main lagi ke kantor RRI Takengon, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kantor ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu dari Lydia Natalia, Maafkan Diriku. Salam buat semua, spesial buat Abang aja, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Nah, ini kata-kata bijak dari Bang Mus nih ya. Kita akan mengerti bahwa rindu yang menyakitkan itu bukan karena jarak yang berjauhan, dan juga bukan pula waktu yang memisahkan kita, namun karena jasadnya sudah dibungkus dengan kain kafan dan namanya sudah tertulis di batu nisan. Ini dalam sekali ini kata-katanya ya. Oke. Terima kasih Bang Mus. Salam untuk keluarga semua di rumah ya, nanti kita putarkan lagunya. Terima kasih.

Biarkan Aku Menangis, request dari Abah tadi ya. Sudah kami putarkan lagunya Abah. Dua lagu selanjutnya ada Meriam Bellina, Begitu Indah, tadi di request sama Bang Amirun. Dilanjut dengan Club Project yang berjudul Yogyakarta, tadi di request sama Bang Muklis di Kemili.

Yogyakarta dari Club Project ya, request dari Bang Muklis tadi. Dan kita sudah di sesi terakhir pendengar di program Ruang Rindu di edisi malam hari ini. Sebagai penutup, lagu terakhir yang di request tadi dari Bang Mus ya, yang judulnya Maafkan Diriku dari Lydia Natalia. Sebagai penutup Ruang Rindu di edisi malam kali ini. Selanjutnya nanti kita beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Jawa yang akan terus menemani hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan terakhir Maafkan Diriku dari Lydia Natalia.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita yang man pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: marah. Yang?
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali kita di program Musik Budaya Pendengar di malam hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Jawa yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, kami coba akan hadirkan topik di malam hari ini di program Musik Budaya, ya, erat kaitannya juga dengan budaya Jawa. Jadi malam ini kita akan coba bahas salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat terkenal, bahkan telah diakui dunia, yaitu reog, reog Ponorogo, ya. Sebuah pertunjukan seni yang memadukan tari, musik, cerita rakyat hingga unsur magis yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, ya. Jadi kalau kita berbicara reog Ponorogo ini, apa sih sebetulnya reog Ponorogo, ya? Reog Ponorogo ini adalah seni pertunjukan tradisional yang menampilkan tarian, musik-musik gamelan, atraksi kekuatan fisik, dan juga kisah-kisah legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi ciri khas yang paling terkenal adalah topeng raksasa berbentuk kepala harimau yang dihiasi dengan bulu merak di bagian atasnya, ya. Topeng ini dikenal dengan nama Singa Barong, ya. Jadi lumayan berat juga ini topengnya, ya. Beratnya bisa mencapai 40 hingga 60 kg dan dibawa hanya dengan kekuatan gigi oleh penarinya. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi kalau kita berbicara musik pengiring, khususnya dalam kesenian reog, ya, dalam pertunjukan reog ini terdapat iringan musik tradisional seperti kendang, gong, kenong, angklung, trompet juga, ya. Jadi musik-musik tersebut menciptakan suasana heroik, mistis, sekaligus juga meriah gitu, ya. Jadi kita coba bahas nanti gimana sejarah awal mula reog Ponorogo ini bisa tercipta, terususnya di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nanti akan coba kita bahas sesaat lagi, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, masih di program Musik dan Budaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kembali lagi di program musik budaya pendengar di malam hari ini terkait dengan tema kita tadi, Reog Ponorogo, antara seni, sejarah dan juga legenda ya. Nah, kalau kita berbicara sejarah dari Reog Ponorogo sendiri, asal usul Reog Ponorogo ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan ya. Ada banyak beberapa versi cerita yang berkembang di masyarakat. Ada versi Kerajaan Bantarangin. Nah, versi ini paling populer ya, menceritakan tentang Raja Kelana Suwendana dari Kerajaan Bantarangin yang ingin meminang Putri Songgolangit dari Kediri. Namun sang putri ini memberikan syarat yang bisa dibilang sangat sulit begitu ya. Jadi ia meminta pertunjukan baru yang belum pernah ada, iringan-iringan musik yang unik, dan juga hewan berkepala dua ya. Nah, dalam perjalanan memenuhi syarat tersebut, ini Raja Kelana Suwandana bertemu Singa Barong dan terjadilah pertempuran besar ya. Jadi kisah inilah yang kemudian menjadi dasar pertunjukan Reog. Ada juga versi kritik politik dan ada juga pendapat-pendapat bahwa Reog ini merupakan sindiran politik terhadap penguasa Kerajaan Majapahit pada masa lalu ya. Kepala harimau ini melambangkan raja, sementara burung merak menggambarkan pengaruh pihak tertentu yang dianggap mengendalikan kekuasaan. Jadi Reog sendiri tidak hanya sekedar hiburan semata pendengar, jadi di dalamnya sendiri terkandung nilai-nilai dan filosofi keberanian, kepemimpinan, kesetiaan, kerjasama, pengorbanan, dan juga hingga saat ini nilai-nilai tersebut masih sangat relevan ya. Nah, selanjutnya kita juga berbicara terkait dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam Reog sendiri. Jadi dalam pertunjukan Reog ini terdapat beberapa tokoh-tokoh penting pendengar. Yang pertama ini Singa Barong. Jadi tokoh utama yang digambarkan sebagai harimau perkasa dengan hiasan merak, melambangkan kekuatan dan juga kewibawaan. Selanjutnya Kelana Suwandana, ini Raja Bantarangin yang gagah berani. Jadi ciri khasnya ini menggunakan topeng merah, melambangkan pemimpin yang tegas dan juga berani. Selanjutnya ada Bujang Ganong, tokoh yang paling disukai penonton ini. Gerakannya lincah, lucu, akrobatik dan juga penuh energi. Jadi melambangkan semangat anak muda. Ada juga Jatil ya. Jadi penari berkuda yang menggambarkan pasukan kerajaan. Jadi mereka menampilkan gerakan-gerakan yang dinamis dan indah gitu ya. Nah, fakta menariknya adalah, ini fakta menariknya yaitu penari Singa Barong ini harus memiliki fisik yang kuat dan latihan juga nggak cukup 1 bulan 2 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Dan juga Reog ini sering tampil dalam festival nasional maupun juga festival internasional.

0: Rembol Musik.
1: Rembol-rembol.
0: Nyawang gue ada danga-danga, Dik.
1: Danga-danga. Gini-gini, Pak.
0: Masuk.
1: Nanti danga-danga masih.
0: Apa ya, danga?
1: Aku kawasa sembarangan nih. Terus piye infone masih.
0: Bro. Oh.

0: Nonino.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Baik mendengar, di sesi terakhir pada program musik budaya di malam hari ini, jadi kalau kita berbicara pelestarian Reog Ponorogo ya, jadi di era modern saat ini Reog Ponorogo sendiri menghadapi tantangan yang bisa dibilang cukup besar. Jadi generasi muda semakin banyak yang tertarik pada budaya-budaya populer dan terkhususnya mungkin dari luar negeri ya. Namun demikian juga berbagai upaya pelestarian juga terus dilakukan baik dari komunitas maupun dari pemerintah daerah setempat. Jadi upaya-upaya untuk pelestariannya sendiri yaitu rutin melaksanakan festival Reog Nasional, mengadakan pendidikan seni budaya di sekolah-sekolah, sampai memperbanyak sanggar seni Reog, promosi juga melalui media sosial, dan juga rutin menggelar pertunjukan-pertunjukan baik itu di dalam dan juga di luar negeri ya. Jadi kalau kita berbicara Reog ini bukan hanya milik Ponorogo, Reog adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang tentunya harus dijaga bersama-sama. Jadi melalui Reog kita sama-sama belajar bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga identitas dan juga kebangsaan bangsa ya. Jadi demikian pendengar pembahasan kita di malam ini di program musik tradisional dan budaya dengan tema tadi Reog Ponorogo antara seni sejarah.

Sejarah dan juga legenda. Semoga sedikit banyaknya menambah wawasan kita tentang salah satu warisan budaya Indonesia yang luar biasa. Kita berjumpa kembali di program Musik Budaya di edisi selanjutnya, pendengar. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita beranjak ke program di Donggayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah kakek-kakek cerita asmara. Betul.

Lodomu nasojai kuningmu nemah warna ayasi tukang sari usamping belum diserang bermahamu betul panik arah benteng gorum istana biar tiang surang sari penting putih rongka baja biar cacak nik sopanik mulai gigit berkekata kau rumahku gersebanding sana hati kami berlangkah singa.

Iwan Arena. Arab sawah kasih jebul, turah taruko aku kakanda. Tidak.

Uruk marah kami salah arah, WP mewah kami pengaya. Hasil kaset kami berolah, kolali murukah iu mepaya. Iwan kaset amanjun pelulu, oya senario bersandiwara. Dalam ni betul wan film bedul, ceh arul gulu pekak gerup orang. Ari

Kim Poding tenaruh asal tim kami bersudi tenaruh di kerang Puding hiawan igelungi ee di bebiri campur poang. Ini hari

Keluar ko beri jengkat, ko alamat malepana. Badan ngetua enti orang ingkaran, geli ke alamat ko malepana. Mata dia

I perempua kolaku ke kanan, I perempuda melansia. Jemani terkau lemak, awan puyak betul jenaka. Ku peringat ko awan biak, enti ku minyak di dekat korara. Keinderangun ko ngetenang, meragere ulak ko kutoa. Ari

Aku ibu-ibu jarakmu hobi awak-awak nehi hancur mina. Iko ke katamu sampai kuibibi kin istri diri kau gersetia. Numa emosan arita asali ini mana kami cukup dewasa. Asal mokot kami turmani bidang gelumi kurai tengahan. Awan biak penyuruh kasih germi surat poligami gerudeke nanan pertama.

0: Una sa inyong go. Unol pa ng birthday niya. Ano ba? Awan. Awan. Yung tungko ko yun. Toka ko. Ito kumalas mati niya. Aku terima mati anak. Solawan aku bersenu, aku ngarah tunu, malingau. Awan, kau makan kawan dua. Ika tunggu mari ke turah maklum itu si pemuda bupaca. Kulayani puna dia ke komotan puna bongi ketah. Denam ni mata muda mu. Kalau kau rindu berjumpa, berjarak sisu-sisu, berkenalan denganku, sorry dena. Awan, Maya, Maya. Awan. Pergi dong lagu lucu, lepas suara merdu, ibu-ibu gembira. Aman jo sungguh lugu, dalam pipi gambarku, hiburan kita.
1: Cemburu dia, Wan.
0: Lun leke mengang, hai datuk. Awan, ini ulah air di merah kita ya ku. Badan kamu kok kak oha. Kaya lagi timun bro, kaya pasang minyak kok selende honda. Nanti satu ke Capo, kampung asai ke Ruko, mampu ke anak darah. Mampu malu tak ikut, pegah abang melonyok, anak durhaka.

0: Ah, Wan. Ini Wan, Bo.
1: Lalu lagi ya.
0: Lawan hilang. Kita bingung.
1: Lalu lagi ya.
0: Asalika.

Engkeh muringo asumana jempung awan heran aku pun bingung jentingmu putar lantara sang birodak amat.

Iwan cerah tayo jaroh di babat kawal aku cakar kawal adat

waktu

sama Arita awas jangan kita dibakar uang aku pernah.

0: bau tanah ngaku Amita macan. Tak sadarkah awan, awan mirip jelangku. Awan heran, aku pun bingung.
1: Tidak.
0: Makin tampan kakek karena pakai rompi. Patut nale bunuh diri anak adikku. Memang bang.

Ragoya Unggul. Doa manis, iawan, iya bang.

0: 好啊。
1: 阿妈的生意大火了多久破了？苏达生意难破了，我摸着不黑中。可你阿妈的力气

Mustahil jemaah Arab Perawahan. Penggemar Simon ke Arita Berdidong.

sudah kakek-kakek cerita asmara.

awan-awan paling macet, cinta dompet mata

tua. Oye, que camarín comanda. Oye,

야아

Imannya Rabu memudah goya, empu pepinah pendirian, cita terlarang demah musibah, main raja rundo anawan. La la la.

Kencing gue dibusin dong. Makasih, makasih.

Oh.

Bye.

好，完。

a tu lloro. Oh,

Gerakain bebiri puding biang caca. Tengaruh ngintir kentong puding biang de. Puding ni arita sentang kan simak. Tengaruh ngicicak puding ngaman dulso. Kedatuk maringi esana sintari. Iwani titi pengen ko cerita. Sampai si timur bayak ngisi pendamping kiri. Asa uru mawani uing salah itu. Guru aku jalan kong awan sayang. Jemaat terpanang iwani seni gayo. Ike aman ngecul ari samar kilang. Aku imuan permatang kona penyakit jiwa. Gerung perumpulung ini biar cacak hujan. Jemaat bersemian akhlak mulia. Ima mari rawi ngeku begesan. Betul ceh setengah tiang muru giri keruh. So apa lejul heran pedi aku. Kerah pencerah lenguk sabi ku benasa. Itu soal nyawa arasi tukang tentu. Beraku mului kalu mayu kuat neraka. Kerah masalah cinta niko iluahon. Olong di kecewa iwani tengah muda. Renyel patah hati sawah semi merana. Itaring di sinta iwani tak.

kita bersedih. Arah kami, arah

Ujang Arita hilangkah kelemi gerayulah terpuji biwani seni kayu igo main awak betul yakui sampai aman tulmi idro inuroho ngonce satu lemer pulang kolak olok dicacak nurut penengon jeng hati seluk nek nisi pulang kolak setengah hului botak kene aman dulso suce satu ngekau ngeringa orok ngeri sepak iwani ngolom budu ditutup neulu katinti bespota sayang cucuk bulan porak kene urut cerita aku orang heran pelawa hantunya ogoh urung lelang geru meradu urung nubroho nasibmu sayang sampai mu jerangkan

Yeah.

Yeah.

이거 어떻게 고

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita merenungkan sebuah sikap yang sering kita temui, bahkan mungkin pernah kita lakukan, marah ke semua orang untuk menutup kesalahan sendiri. Marah memang manusiawi, tetapi ketika marah dijadikan temeng untuk menutupi kesalahan, ia berubah menjadi senjata yang melukai orang lain dan diri kita sendiri. Ketika melakukan kesalahan, ada dua pilihan, mengakuinya atau menutupinya. Sayangnya, banyak orang memilih jalan kedua. Mereka marah, menyalahkan orang lain, bahkan mencari kambing hitam. Mengapa? Karena mengakui kesalahan terasa berat, ego kita terluka, harga diri terasa jatuh. Maka, marah dijadikan cara untuk mengalihkan perhatian. Seolah-olah dengan suara keras, orang lain akan lupa siapa yang sebenarnya salah. Marah untuk menutup kesalahan tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru ia menambah luka. Pertama, hubungan dengan orang lain rusak. Orang yang tidak bersalah ikut terkena dampak. Kedua, kepercayaan hilang. Orang lain akan sulit percaya pada kita karena tahu kita tidak berani jujur. Ketiga, hati kita sendiri tidak pernah tenang. Marah mungkin bisa menutupi kesalahan sesaat, tetapi rasa bersalah akan tetap menghantui. Padahal mengakui kesalahan bukanlah kelemahan, justru itu adalah tanda kekuatan. Mengakui kesalahan berarti kita berani menghadapi kenyataan. Mengakui kesalahan berarti kita siap belajar dan memperbaiki diri. Mengakui kesalahan berarti kita menghargai orang lain, karena kita tidak menutup kebenaran dengan amarah. Marah mungkin membuat kita terlihat kuat, tetapi jujur membuat kita benar-benar kuat. Jika ingin hidup lebih damai, kita harus belajar menahan amarah yang tidak perlu. Kita harus berani berkata, "Ya, saya salah." Itu memang tidak mudah. Tetapi dengan mengakui kesalahan, kita membuka jalan menuju kedewasaan. Kita belajar rendah hati. Kita belajar memperbaiki diri. Dan kita belajar membangun kembali kepercayaan yang mungkin sempat hilang. Saudara pendengar, marah ke semua orang untuk menutup kesalahan sendiri adalah jalan yang salah. Ia mungkin memberi rasa aman sesaat, tetapi pada akhirnya akan menghancurkan hubungan, kepercayaan, dan ketenangan diri. Mari kita belajar untuk berani jujur, berani mengakui kesalahan, dan berani memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, kejujuran adalah jalan menuju kedamaian, sementara amarah hanya akan membuat luka. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita untuk tidak menjadikan amarah sebagai temeng, tetapi menjadikan kejujuran sebagai kekuatan. Tetaplah bersama kami di frekuensi 93 FM, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Kenggoni, manapun Anda berada, saatnya kita ikuti dan dengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Kanada vs Bosnia Herzegovina langsung dari Stadion Toronto.
1: Pandangan mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Buchnan. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tarirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic dan Amar Dedic, dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua, karena ada Bung Tovani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi, bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam, ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mau coba lepaskan tendangan namun dibuang saja tadi nama Tel, nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustaquieu yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun jaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripal. Terjadi perebutan, masih mencoba kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik, namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada. Dan hingga menit awal ini, Bung Tovani melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan, Tapi di lain sisi Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lebaran ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lebaran ke dalam kali ini coba mencari kawan Sid Kolasinac ke depan yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dana Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan kesunduran, oh masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Ani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devol-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke, dodolkan pendek kepada Maxim Prepro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja nomor punggung 13 kali, di mana Ivan Basic sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Sid Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam tadi permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini, mencoba serangan balik, dari Kanada dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya nomor punggung 17 di sana, masih sudah kotek dia, dibayangi oleh set juga dari Bosnia, terjadi perebutan, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Nah ya,
2: memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Untovani ini masih ketat hingga menit ke-8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
3: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola, dan akhirnya yang kita lihat sendiri Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
2: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali ini bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, urungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang dituju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya, karena ini akan long throw nampaknya, ancang-ancang kali ini. Pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage, sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar, coba tadi melewati tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah, lagi gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Nikone, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia, sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0, mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
3: Iya.
2: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
3: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
2: FC. ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, mencegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnston. Apakah ada on review? Tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
1: Ya, upaya lagi dari Bosnia, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi, Ahmad Dedik. Sedotkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada, berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Bali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan diberikan Richie. Dilancang-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kop di sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, Bosnia dengan tenang menguasai bola. Desyat Kolosinak, Muramovic, Desyat tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6 bagaimana tadi buang sekulit bundar untuk mengantong aliran bola rektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Fasik. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada, sodokan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang, berbahaya sudah jutusulah di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan, dicoba dikuasai oleh pemain Bosnia, mencoba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi, namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Fazic. Main Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana mencoba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiring cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sedang nomor punggung 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia nomor punggung 17 di sana, bagaimana juga ada Tajon Bukanan berhasil disapu saja langsung bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor punggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Milar. Masih Milar bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Richie lagi mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Milar di sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada. Mencoba lagi Milar lepaskan umpan di daerah kotak penalti, mencoba di sudut. Ah, hampir saja bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi umpan lagi, berbahaya. Tendangan sedangkan dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Fasik, dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
2: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
3: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Fasic.
2: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit 17 masih 0-0. Lemparan ke dalam pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik, ke depan yang tujuh. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga. Kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
3: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
2: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini, tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik. Tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi. Lagi-lagi pemain, oh bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
4: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali ya membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi berhasil direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarefik, yang berhasil dihentikan atau dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor 13 sudah dilakukan kaki kiri, mungkin di sudut, lepaskan lagi. Dampaknya nomor punggung 25 Jovo Lukic yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Rovan?
3: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, gempur sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak dari di sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
2: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Luch Ford Geroles, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Henderson Brick yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani?
3: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa, walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat, jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
2: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
3: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang terutama. Karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
2: Itu dia kuncinya akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di hydration break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
4: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih. Pertandingan dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Krepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kosakaki biru. Dilancang-lancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara, bola masih bagaimana Richie tadi, ada lagi pemain Indonesia Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic, mencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada, sudah dilakukan, coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Bosnia dikuasai dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan John Buchanan tadi, nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Set Kolasinac sehingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tadi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di satu sebelah kiri, selepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia, menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sisi sebelah kiri. Datang lagi tadi kanan, Ejen ke kanan, mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia, ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru. Apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada? Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati Kanada lagi, bagaimana Miller lepaskan tendangan di sektor sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentuk salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic yang mendorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, bedanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sektor belakang, Miller, masih Miller, berputar-putar dia, Miller, masih mencari kawannya, Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau Jonathan David di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya. Jadi serangan balik dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada, mainkan bola, nomor punggung 8 di sana bergerak Ismail Kone, melebar lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan, oh namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
2: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yaitu Bosnia dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan, masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Eustachiou, balik lagi kali ini. Masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8 Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah ke umpan ke depan yang masuk dari satu pemain dari Kanada. Tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Mohamed Removic, dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller. Angkat sudah melewati satu pemain, kan Liam Miller sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada. Coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan, tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang, tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Muhammad Rovic. Jatuh kali ini kepada kaki dari dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan kaki kiri. Hampir saja tadi penendangan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya, Tani Oluwasei, di dalam kotak penalti, dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kiri, kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Tovani, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
3: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata. Setelah mengocek satu back, Tarik Muhammad Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas, sangat disayangkan. Kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
2: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja, dekat kepada kapten kesebelasan Eustachiou. coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ikan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik, tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
4: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson. Sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi. Bagaimana nomor punggung 22, Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, dikembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Bola dihadapi oleh Sinak, lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada, sudah dilakukan. Ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
2: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah, agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang. Nomor 4 kali ini masih Kanada, Fogrevos, coba lagi sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada, mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia, sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir pemain 1-2 Kone, kali ini masih Kone, coba lagi mengiring bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia, sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali ini melewati, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic, akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas, Stephen Estakwe coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan. Siapa yang akan tuju kali ini? Estakwe umpan lambung, tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada. Apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR? Karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia. Ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada. Umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya? Tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
4: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim. Review langsung sodorkan saja ke depan ke Derek Cornelis. Masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vrogelis. Coba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya suatu sudah dari sektor sebelah kiri, lepaskan umpan. Namun bagaimana upaya tadi dari Dejan Buchanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Kapten Stephen Respectiu dari Kanada. Beberapa pemain Kanada berada di kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Millar di sana, masih Millar lepaskan lagi umpan berada di kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nanti tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen, pendek saja balik kepada kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah kini, ada Cornelis sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi problem bahaya, oh disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
2: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
3: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia, akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
2: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, pemain nomor 8 Ismail Kone coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius, coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya pelan-pelan tapi pasti. Seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia, bermain 1-2 kali ini, coba tapi dia usir lagi oleh Tarik Mohamed Rofik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelis lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya. Ananda kali ini lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia sehingga tadi pergerakannya terhenti dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini. Masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini. Cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi. Dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam. Berduel kali ini para pemain. Coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia. Bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri. Kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
4: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Di menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Persiapan yang diberikan sudah dilakukan, namun kembali sudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu kodorkan sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berdasarkan sentuhan yang dilakukan oleh pemain Kanada kepada Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit nampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle sentuhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnson angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Datu lagi di pemain Bosnia masih menguasai bola. Dapat tekanan namun ya dapat lagi kembali Alistair Johnson, sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar nomor punggung 20 dari Bosnia tadi, namun lebih dekat juga pada pemain bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi, bagaimana Esmir Bajra Tarevic yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
2: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama.

0: melakukan selidikannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada dari belakang coba lagi kepada Cornelius. Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh, sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini. Anak-anak dari Bosnia ini dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia dorong ke... terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
1: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan dari kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah Kanada. Kone lebar, sektor sebelah kiri ada Lester Johnston, mencoba kepada Bukanan, masih Bukanan, mencoba lagi kejar berpemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Itu berlangsung 2.5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan ke belakang oleh Johnston sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di area kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston. Tendangan tadi kembali, bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang coba maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
0: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit-peluit, sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
2: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
3: Bung Taufan.
2: Bung Taufan. Lupa. Bung Taufan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antar kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
3: Iya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu, langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung, yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergei Barberis tidak salah memilih

0: nya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
1: Baik. Meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shot on goal mungkin beritipis 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shot on goal, Bosnia 2 shot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pas akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa kita lihat statistik untuk ball possession 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2. 1 pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada. Cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
0: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia, karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi, yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya, sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
1: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya, atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya, bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
0: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa Timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan, tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
1: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat dari kedua belah tim, itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bung? Untuk memanfaatkan bola mati ya.
0: Ya, terutama Kanada, karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih, evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah, karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
1: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda, atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung?
0: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari peluang dari serangan sayap yang dilancarkan.
1: Nah, iya, itu, Kanada. Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada, atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
0: Iya. Sebenarnya masih kurang peluang aja, karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
1: dan tidak membuahkan hasil ya.
0: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
1: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dali ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan gudang bulog di Pulau Laut Pulau Serasan Dai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Midai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna, Pencius Siburian, kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan Tim Aset Pemerintah Daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Laut, Serasan, dan Midai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Koyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, lebih dekat kepada penjaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan sebuah serangan lagi, kanan mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kepada pemain Kanada, memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke the Forward Girolis, angkat langsung di depan Alistair Johnstone tadi. Terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan, mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini tergeletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari pemain Kanada, Tejon Buchanan, hingga pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada
2: padahal nampaknya.
4: Kedua belah tim masih akan berkembang permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Yang dibawa Kanada langsung inisiatif, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagi Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangi ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic lemparan ke dalam kini bagi Kanada, sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh baris

Sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi nomor 4 Tarik Mohamed Rof dan ke sebelah kanan

0: ataupun yang akan dimasukkan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, ini Jacob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih, Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
1: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jacob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
0: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
1: Seperti apa lihat? Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti, kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man, karena sejak tadi

0: belakang Bosnia menguasai bola ke depan kawannya, namun coba dikejar lebih pada pemain dari Kanada. Terus bola ke Masim Kripu coba pada mengalihkan. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Subayo upaya dari main kanan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stepan. Pasti Stepan lepaskan tendangan. Oh, jauh sekali tadi bagaimana upaya dari Stepan, kapten kesebelasan Stepan Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
1: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih. Meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
2: Ya, Bung Senpi, setelah tiga pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
1: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia, tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, De Vrolijs, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, diusir tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke 67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia coba terus mendorong, siapa akan tuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti. Tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
0: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba mengungkap serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Usul sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke 68 babak yang kedua ini, masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas, mencoba lagi disundul, barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi, masih bola dikuasai kepada Sead tadi, namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4 bagaimana Luke De Vrolijs tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini Jo, ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
2: Ya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya. Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga. Dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
0: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026. Kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim, masing-masing pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1 sebagai tuan rumah, tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
1: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
2: Ya, Bung Senpi, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya, Bung Senpi.
1: Bahkan kita menunggu satu nama, Edin Dzeko, apakah masuk atau tidak nih, Bung?
2: Ya, ya, untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
1: Ya, setelah hydration break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 yaitu Gerolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini, Ali Ahmed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tafirovic mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini, satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Hingga hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak, dan juga Hunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk, kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak, nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia ini, Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali, lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, mencoba terjadi duel udara tadi, coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang, Syat sodorkan ke depan, kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri, bersama 1-2 tadi Syat dan juga pemain Bosnia Herzegovina, dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan, kini memainkan bola dari kaki-kaki, sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi, direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada. Nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini, Oluwasevi Oluwasei, digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnston nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi, kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kali Ahmed angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk menangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi sektor sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi Lester Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada, ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone, ada Cornelius di sektor sebelah kiri, balikan pada Kone lagi, masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah, arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada, mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan Verstappen kembalikan lagi, ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini, meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebutuhan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebutuhan itu?
2: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol, karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap, akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain. Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
0: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
1: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini, arahkan ke sebelah kanan. Kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi dengan langsung lagi coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah sekali lagi kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju? Lempar dekat saja tadi, coba melewati satu pemain dari Kanada tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia, di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran, diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnston dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
0: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Menyusul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini. Menjadikan publik, supporter, tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada, upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia nomor punggung 9 nampaknya, yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugung di sektor sebelah kiri Bosnia, kotak-katik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia namun kembali dipatahkan tadi oleh Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
1: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Bung
2: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul. Musenpi.
1: Ya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini

0: Aztec Kui. Cepat dilakukan ke belakang saja kepada Cornelius Pone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri. Coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada. Mencoba lagi kali ini nomor 4 Lukas De Forgales. Ali Ahmed mencoba bermain satu di dalam kolom pemain lati, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
1: Ya, kembali tampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir, masih kini Kanada mencoba menggiring Derek Cornelius pada Stephen. Kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2, namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia, membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia, kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran. Bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal. Kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah dilakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan si kulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan berbahaya. Ada Karim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Alistair Johnston mencoba melebar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada. Nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada. Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar. Masih Basdar memputar Karim ke sebelah kiri. Meliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada. Bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina, yang mencoba menghentikan, namun dapat pelanggaran. Itu Tarik Muharemovic, sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari nomor 24 dari Kanada tadi, di mana Thomas David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar skuter bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada. Nomor punggung 8 dari Bosnia sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara berbahaya. Saudara-saudara dapat dipatahkan lagi. Larin mencoba menggiring bola, larin masih larin, namun dapat

0: mengerikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina. Hatik juga masuk di babak yang kedua ini. Hingga berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
1: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Bazdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan, sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, yaitu Kone. Umpan lagi ke tengah, masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk, coba lagi umpan terupas, tidak jadi, umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada Ali Ahmed, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi maksudnya striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Volker Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri, memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan, Jacob kali ini dari sebelah kiri, umpan ke depan, menusuk kali ini sebenarnya bahaya. Para pemain Kanada masih dalam kotak penalti, coba lagi ke tengah, masih ada tengah kaki kiri, coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada, coba kepada nomor 4 dari Kanada, bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look for progress ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston, maksudnya tadi kepada Ali Ahmed, tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan?
2: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
0: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya, Bung Kovani, di grup bagaimana Kanada dan juga Bosnia. Tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
2: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar, sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
0: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
2: Iya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.
3: Demikian saudara pendengar, telah kita ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Sampai berjumpa lagi di siaran Piala Dunia berikutnya.

Cirebon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, dari Jalan Abdul Wahab.

Pendengar Pro 1 RRI Takengo, selamat pagi. Kembali kita berjumpa untuk pagi ini di edisi siar Sabtu 13 Juni 2026. Dan untuk awal jumpa kita juga, kembali kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohama Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat subuh tiba. Selamat pagi dan selamat menantikan.

أشهد أن

الله أكبر الله

Radio 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat untuk semua, untuk Anda pendengar setia Radio 1 RRI Takengon. Kembali untuk pagi ini juga beberapa pilihan lagu religi lanjut untuk temani kebersamaan kita. Semangat pagi untuk semuanya dan stay tune terus bersama kami, Radio 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan pendengar, saat lagi ya untuk ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon juga akan kita ikuti, dan pastikan stay tune terus bersama kami di 93 FM.

memenuhi jam asar subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Rohana Takian. Adapun yang mengisi tausiah para subuh ini yaitu Bapak Tengku Dr. Ali Mustafa MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر لله اللهم صل على محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita berbagai limpahan nikmat dan karunia, yang dengan itu kita insya Allah menjalani kehidupan dan rutinitas kita sehari-hari dalam keadaan baik-baik saja. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang senantiasa berupaya menunjukkan cinta dan ikhtiar meneladani sunnah-sunnahnya, maka insya Allah salawat adalah pengikat wasilah dari kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak salawat itu akan berbuah syafaat di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Yang sangat-sangat kita hormati dan muliakan, hadir tengah-tengah kita Bapak Bupati, Bapak Kankemenag, dan para pejabat yang hadir pada subuh ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ketua Pengurus Masjid dan seluruh jajaran, Pak Imam, Tengku Guru, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian subuh kali ini, saya ingin mengajak kita untuk mengambil tiga pelajaran penting dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melihat secara ringkas tiga pelajaran penting dari tiga tahapan dari hijrah itu sendiri. Yang pertama, kita lihat dari latar belakang proses hijrah itu. Yang kedua, dari proses hijrah itu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana nanti kita mengambil pelajaran penting dari keberhasilan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari yang pertama, kalau kita lihat latar belakang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sirah kita baca bahwa Rasul itu diperintahkan hijrah setelah kurang lebih 13 tahun berdakwah di Mekah. 3 tahun dakwah secara sembunyi, 10 tahun dakwah secara terang-terangan. Akan tetapi yang diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah intimidasi, ejekan, cemoohan, bahkan sampai yang tertinggi puncaknya adalah rencana pembunuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita lihat dari proses ini, seolah membeli pelajaran penting bagi kita bahwa ketika kita memiliki program rencana kegiatan yang baik, akan tetapi tidak mendapatkan dukungan di lingkungan kita, maka hijrah adalah salah satu solusi yang bisa kita tempuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Rasul itu berdakwah di Mekah, itu periode Mekah 13 tahun kurang lebih, 3 tahun dakwah sembunyi, 10 tahun dakwah terang-terangan. Lalu kita baca lagi ketika pindah ke Madinah, itu kurang lebih 10 tahun. Jadi ini seolah memberikan pelajaran kepada kita. 10 tahun itu adalah waktu yang cukup ideal untuk menjalankan atau melakukan sebuah perubahan. Kalau 10 tahun itu tidak ada perubahan, berarti kita perlu hijrah, gitu kira-kira. Nah, maka ini sangat logis ketika kita tarik dalam kondisi bangsa kita yang membatasi periode kepemimpinan itu
2 periode akumulasi 10 tahun. Jadi kira-kira belajar dari sejarah ini 10 tahun itu cukup untuk merubah satu kondisi yang lebih baik. Jadi insya Allah Pak Bupati kita kalau 2 periode ya kita dukung untuk menunjukkan perubahan itu secara nyata. 1 periode nampaknya kalau dari belajar ini ya periode ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Jadi kalau kita mendapatkan satu kondisi keadaan yang tidak mendukung program kita, maka hijrah adalah salah satu solusi yang bisa kita tempuh. Maka hijrah itu bukan pelarian sesungguhnya. Hijrah itu adalah solusi, hijrah itu adalah strategi ketika kita memiliki satu niatan kebaikan. Ketika kita memiliki program untuk mengembangkan diri dan mengembangkan masyarakat, akan tapi tidak mendapatkan dukungan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika proses hijrah itu terjadi, maka kita melihat ada 3 kelompok masyarakat atau manusia berkaitan dengan proses hijrah ini. Yang pertama, kelompok yang disebut dengan al-muhajirin atau al-muhajirun. Mereka adalah orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk berubah, melakukan perubahan, dan niatnya lillahi ta'ala, yang diwakili representasi salah satu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita melihat bagaimana sahabat ini memiliki komitmen yang tinggi melaksanakan hijrah bersama Nabi bagaimanapun tantangannya. Yang kedua, kelompok yang disebut dengan Al-Ansor, penolong orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah kelompok musyrikin Quraisy Mekah yang mereka menghalangi dakwah dan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk 2 kelompok yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muhajirin dan Ansor, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang masuk Islam di awal itu dari kalangan Muhajirin dan Ansor, mereka itu adalah orang-orang yang Allah ridai dan mereka ridha terhadap Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan surga, dan itulah kemenangan yang besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memilih kata Al-Ansor untuk orang-orang yang membela menerima hijrah Nabi. Kalau kita lihat secara bahasa yang umum kita dapatkan dari kata Nasoro, Yansuru, isim fa'ilnya adalah Nasirun, penolong. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memilih diksi nasirun pakai ya. Ini menunjukkan makna mubalaghah, Bapak Ibu. Seperti samiun, maha mendengar. Ini mubalaghah menunjukkan bahwa ansor itu bukan sekedar nasirun, bukan sekedar penolong, tapi ada mubalaghah dengan intensitas yang tinggi di sana, yang artinya bahwa Al-Ansor ini adalah mereka orang-orang yang menolong dengan intensitas yang tinggi, penolong yang kuat, penolong yang terus-menerus, penolong yang loyal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 kelompok ini sesungguhnya menunjukkan realitas kehidupan kita sampai hari kiamat. Bahwa hingga hari ini kita melihat 3 realitas ini. Ketika kita berada pada posisi muhajirun,
orang yang memiliki program untuk mengubah diri dan masyarakat atau orang lain, maka pasti selalu ada dua golongan lain, yaitu kelompok yang mereka berpihak kepada kita yang disebut dengan Al-Ansor, yang kedua atau mereka orang-orang yang menghalangi kita untuk melakukan perubahan dan kebaikan itu. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan Asadun. Dimanapun kita, ketika kita memiliki program baik, pasti ada selalu dua kelompok yang kita temui, orang yang mendukung kita atau orang yang menghalangi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ini realitas, maka ini adalah satu hukum sosial kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah, dari tiga kelompok ini, kita saat ini pada kelompok yang mana? Apakah kita berada pada kelompok atau golongan muhajir, orang-orang yang senantiasa merubah dan mengubah orang lain pada kebaikan? Ataukah kita pada kelompok orang-orang Al-Ansor yang senang melihat orang-orang memiliki program merubah kebaikan dan kita bantu, kita dukung? Atau justru kita termasuk pada orang-orang yang menghalangi orang-orang memiliki program kebaikan itu? Ini pertanyaannya, Bapak Ibu. Kembali tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Ansor itu adalah orang-orang yang menolong atau membela Nabi Muhammad SAW? Kenapa diksi Al-Ansor digunakan? Karena memang dalam Al-Quran, Al-Ansor itu, Bapak Ibu, digambarkan memiliki sifat luar biasa dalam menolong dakwah Nabi itu. Dalam Al-Hasyr ayat 9 dikatakan, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar itu sangat mencintai orang-orang muhajirin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itu mengutamakan orang-orang muhajirin padahal diri mereka itu memiliki kebutuhan yang sama. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pertanyaannya kembali, kita sekarang pada posisi yang mana? Apakah al-muhajir atau al-ansor atau justru orang-orang yang menghalangi orang-orang yang berbuat kebaikan? Sebagaimana orang-orang al-ansor mengerahkan seluruh upayanya untuk menolong kebaikan, sesungguhnya orang-orang yang kafir juga melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Dalam Al-Quran disebutkan, innal lazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguhnya orang-orang kafir itu, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Jadi ini relevan dengan kondisi kita. Kalau ada program yang baik itu, terkadang orang menghalangi itu bukan karena semata-mata program kita itu, akan tapi karena ada rivalitas politik, hasud dan dengki, ya. Dan mereka mengerahkan seluruh sumber daya mereka, mengerahkan massa, mengerahkan uang, mengerahkan sebagainya yang mereka miliki, hanya ingin menjatuhkan kita. Mereka akui itu baik, akan tapi karena mereka punya kepentingan, ya. Sebagaimana Abu Jahal sebagai salah satu perwakilan dari kelompok ini, dia kalau kita baca, ya, sebenarnya dia mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang jujur, ajaran yang dibawakan adalah benar. Akan tapi suatu ketika dia ditanya oleh seseorang, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Dia jawab, apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang jujur. Dia diberi gelar Al-Amin. Akan tetapi kenapa engkau katakan dia pendusta? Jawabannya, Bapak Ibu, engkau tahu bahwa dari Bani Hashim itu, kami sama-sama klan Quraisy. Dari Bani Quraisy itu, ketika mereka melayani
orang-orang yang pergi berhaji, kami pun melayani orang-orang pergi berhaji. Ketika mereka pergi berperang, kami pun pergi berperang. Kami mendapatkan kemuliaan yang sama. Akan tetapi ketika dari Bani Hasyim itu ada seorang nabi, maka kami, apa yang kami miliki? Artinya Bapak Ibu, ini persaingan kehormatan, kemuliaan, kepentingan. Dia akui dakwah nabi itu benar, akan tetapi dia jegal, dia intimidasi. Karena apa? Karena dia ingin, tidak rela bahwa dari Bani Hasyim itu mendapatkan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh Bani Makhzum. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, pelajaran penting dari peristiwa hijrah itu, ketika Nabi hijrah lalu berhasil, setelah 8 tahun hijrah, tahun 8 Hijriah, Rasul itu berhasil kembali menguasai kota Mekah. Peristiwa ini disebut dengan Fathul Mekah. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ketika pertolongan Allah datang dan kemenangan itu datang, engkau akan melihat bahwa manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Poin pentingnya, fasabbih bismi rabbika wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka hendaklah engkau bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan al-fathu dalam ayat ini adalah bercerita tentang Fathul Makkah. Ketika Rasul berhasil kembali menguasai kota Makkah setelah 8 tahun kurang lebih hijrah ke Madinah, kemenangan diperoleh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 3 hal: fasabbih bihamdi wastaghfir. Maka bertasbihlah, sucikanlah Allah, bertahmidlah kepada Allah dan beristighfarlah. Pertanyaannya kemudian, kenapa Allah perintahkan 3 hal ini, Bapak Ibu? Yang pertama, bertasbih, mensucikan Allah. Ini memberikan pelajaran penting kepada kita. Ketika kita sukses mencapai satu program, satu kebaikan, maka sucikanlah Allah. Karena apa? Karena bisa jadi ketika proses melakukan perubahan kebaikan program itu, ada sangka buruk kita kepada Allah. Ketika kita berhajat meminta sesuatu kepada Allah, bisa jadi dalam penantian yang panjang itu, dalam proses yang panjang itu, ada sangka buruk kita kepada Allah. Aduh, gak dikabul-kabulkan doaku. Aduh, kok lama ya? Dan sebagainya. Maka hendaklah kita menebusnya dengan sabbih, mensucikan Allah. Yang kedua, ketika kita berhasil, maka memuji Allah. Memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah adalah bentuk rasa syukur kepada Allah. Dan istighfar, beristighfar, kata Imam Al-Qurtubi, yang pertama, kenapa diperintahkan beristighfar? Karena Rasul merasa bahwa begitu besar nikmat Allah berikan kepada dia, dia merasa kurang apa yang dia lakukan dalam dakwah, maka dia beristighfar. Yang kedua, kenapa Allah perintahkan istighfar? Karena istighfar itu wal ibadah. Istighfar itu adalah ibadah kepada Allah. Yang ketiga, istighfar itu mengajarkan kepada kita bahwa Nabi saja istighfar, konon lagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir, bahwa istighfar itu adalah syariat Allah yang harus kita lakukan setiap kita selesai melakukan amal kebaikan. Sebagaimana ketika selesai puasa Ramadan, kita bertahmid, bertasbih. Ketika selesai sholat, kita
disunnahkan istighfar. Ketika kita selesai majlis taklim, kita disunnahkan membaca subhanakallah, asyhadu an la ilaha illallah, ya, subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Itu adalah syariat bahwa ketika kita selesai beramal baik, maka hendaklah beristighfar kepada Allah, karena bisa jadi dalam amal itu ada salah, dalam amal itu, amal baik itu ada dosa, dalam amal baik itu ada kezaliman yang kita lakukan, maka bermohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pada akhirnya kesimpulannya, hijrah itu adalah keniscayaan, berubah menjadi baik itu adalah keniscayaan, karena bergerak berubah menjadi baik itu adalah tanda kita hidup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka mudah-mudahan kita terus memiliki perubahan kepada yang lebih baik, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ilallikum assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi untuk semua, untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut menemani kita dengan beragam pilihan lagu dan informasi lainnya, program-program selanjutnya juga. Dan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ada Warta Tanoh Gayo yang akan kembali kita ikuti. Stay tune terus bersama 93 FM, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, pendengar, kita akan nantikan Warta Tanoh Gayo untuk edisi pagi ini yang akan hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Benar meriah masuk prioritas penyelenggara sekolah strategis. Maksud kami, benar meriah masuk prioritas penyelenggara sekolah nasional terintegrasi. DBS Bank dan Yayasan Plan Internasional salurkan bantuan bencana di Aceh Tengah. Warta Tanoh Gayo ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel dan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya. Pendengar, Kabupaten Bener Meriah masuk calon lokasi prioritas sekolah nasional terintegrasi tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya.
1: DBS Bank bersama Yayasan Plan Internasional Indonesia kunjungi Kampung Kenawat, Kecamatan Lutawar kemarin. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Tengah Mursyid, perwakilan perangkat daerah terkait unsur kecamatan, serta para guru dan siswa penerima manfaat program bantuan tunai. Direktur Mobilisasi Sumber Daya di Yayasan Plan Internasional Indonesia, Urip Budiarto, mengatakan kehadiran mereka dapat berkontribusi kepada masyarakat. Ada beberapa program yang diberikan, baik itu bantuan langsung psikososial, bantuan pendidikan, hingga sarana air bersih. Urip berharap kolaborasi yang berjalan dapat berkontribusi untuk pemulihan korban bencana di Kabupaten Aceh Tengah.
2: Program-program kami bisa berkontribusi kepada masyarakat, baik dalam bentuk program bantuan langsung, kemudian dari bentuk pendidikan, ya, psikososial, bantuan alat tulis, bantuan alat sekolah, serta juga sarana air bersih yang kami lakukan di tempat ini. Dan semoga kolaborasi yang kami lakukan Plan Indonesia bersama DBS Foundation dan Bank DBS ini berkontribusi untuk meringankan korban ataupun warga yang terdampak dari bencana yang terjadi.
1: Sekda Aceh Tengah Mursyid menyebut penyaluran bantuan ini menjadi bentuk kolaborasi antara sektor swasta, lembaga kemanusiaan, dan pemerintah daerah dalam mendukung penanganan dampak bencana serta pemulihan aktivitas di wilayah Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mohon maaf, pendengar, informasi barusan berkaitan dengan DBS Bank dan Yayasan Plan Internasional salurkan bantuan untuk pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk informasi, sementara untuk informasi terkait dengan Kabupaten Bener Meriah yang masuk calon lokasi prioritas sekolah nasional terintegrasi tahun 2026, berikut informasi selengkapnya.
3: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia didampingi Asisten 1 Sekda Kab Bener Meriah Kairman Syah serta PLT Kepala Dinas Pendidikan setempat Saidi Nurdin menghadiri pembukaan rapat koordinasi penetapan lokasi penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Tangerang, Banten. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal tersebut bertujuan menetapkan lokasi penyelenggaraan Program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan asesmen serta verifikasi lapangan terhadap usulan lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terintegrasi. Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan, lokasi yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah masuk dalam daftar calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu calon lokasi prioritas program tersebut. Menurutnya, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ungkapnya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di kabupaten tersebut. Melalui keikutsertaannya dalam rapat koordinasi itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap memperoleh arahan serta informasi teknis terkait tahapan penetapan lokasi dan berbagai persiapan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026. Masuknya Kabupaten Bener Meriah dalam daftar calon lokasi prioritas menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor pendidikan di daerah, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar, untuk informasi selanjutnya, lebih dari 5.000 calon penerima calon lokasi kopi dan kakao terdata di Kabupaten Gayo Lues. Data tersebut diusulkan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia setelah melalui validasi data. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus mematangkan pelaksanaan program pengembangan kopi dan kakao melalui percepatan pendataan calon penerima calon lokasi atau CPCL. Kepala Dinas Pertanian Gayo Lues Abdul Hakim melaporkan, sosialisasi program telah dilakukan kepada seluruh kepala desa dan penyuluh pertanian. Hingga saat ini hampir 4.000 CPCL untuk komoditas kopi telah diusulkan ke Kementerian Pertanian. Sementara untuk komoditas kakao, jumlah usulan mencapai 1.982 CPCL. Validasi data dan ketepatan titik koordinat lahan menjadi perhatian utama guna memastikan akurasi penerima manfaat serta keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Program itu merupakan bagian dari implementasi gerakan restorasi ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan program hilirisasi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Insiden ledakan terjadi di kamar mesin kapal KMP Aceh Hebat 2 yang hendak bersandar di dermaga Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Dalam peristiwa ini dilaporkan 14 orang terluka.
5: Sebuah insiden ledakan yang disertai kebakaran terjadi di kamar mesin kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 saat kapal tersebut hendak bersandar di Pelabuhan Ulele Banda Aceh hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu mengakibatkan sedikitnya 14 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan penanganan medis. Kapal milik pemerintah Aceh itu diketahui baru saja tiba di Pelabuhan Ulele Banda Aceh yang berlayar dari Pelabuhan Balohan Sabang. Kapal tersebut bertolak dari Sabang sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan waktu tempuh sekitar 2 jam sebelum tiba di Pelabuhan Ulele Banda Aceh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang diterima RRI, ledakan terjadi ketika kapal sedang berada di dermaga setelah proses pelayaran selesai. General Manager ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan penyebab pasti insiden tersebut masih belum diketahui dan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dia menyebutkan sebanyak 14 korban dilaporkan mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Mayoritas korban diketahui merupakan taruna Politeknik Pelayaran yang sedang menjalani praktik di kapal KMP Aceh Hebat 2. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan intensif.
6: Baik, kejadian di kapal Aceh Hebat 2 memang ada letupan di kamar mesin, namun kami akan melanjutkan investigasi ya terhadap kejadian ini, dan tentunya kami fokus saat ini terhadap korban yang sedang di rumah sakit. Kami juga turut berduka cita kejadian ini.
5: Akibat peristiwa ini, sejumlah penumpang yang seharusnya akan berlayar dengan KMP Aceh Hebat 2 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda dan dialihkan dengan kapal KMP BRR. Pantauan RRI di Pelabuhan Ulele Banda Aceh, ada ratusan penumpang tertahan di Pelabuhan Ulele Banda Aceh, baik itu penumpang yang menggunakan roda 2 maupun penumpang yang menggunakan roda 4. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga melepas ekspor kopi Gayo Wine ke Dubai. Kopi Gayo Wine tersebut diekspor melalui eksportir PT Hasil Usaha Natural yang berasal dari Medan. Bupati Haili mengatakan pemerintah daerah Aceh Tengah terus memberikan dukungan untuk pengembangan UMKM dan produksi kopi Gayo. Prosesor Kopi Gayo Wine Syukron mengapresiasi kehadiran Bupati dalam membranding produk Kopi Gayo Wine. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Bener Meriah gelar pesejuk dan doa bersama pembangunan Satpas SIM prototipe. Berikut informasi selengkapnya.
7: Polres Bener Meriah menggelar prosesi pesejuk doa bersama serta pemberian santunan kepada anak yatim dalam rangka pembangunan gedung Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas SIM prototipe Polres setempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memohon keselamatan dan kelancaran serta bentuk rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Mabes Polri kepada Polres Bener Meriah untuk memiliki gedung Satpas SIM prototipe yang akan menunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung di lokasi pembangunan Satpas SIM dihadiri langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, para pejabat utama Polres Bener Meriah, tokoh agama, pekerja proyek serta 20 anak yatim piatu yang menerima santunan. Pembangunan Satpas SIM ini merupakan salah satu upaya Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, modern dan mudah diakses masyarakat khususnya di wilayah Tengah Aceh dan sekitarnya. Sebagai informasi, hingga saat ini gedung Satpas SIM prototipe di wilayah Polda Aceh baru terdapat di dua Polres, yakni Polres Pidijaya yang telah dibangun pada tahun 2024 dan Polres Bener Meriah yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Proyek tersebut dimulai pada April 2026 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto menyampaikan rasa syukur atas anugerah yang diberikan kepada Polres Bener Meriah.
8: Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Polres Bener Meriah ini dianugerahi gedung Satpas SIM ini tadi diberikan oleh Mabes Polri. Gedung Satpas prototipe ini, jadi di Polda Aceh ini hanya ada dua. Yang pertama di Pidijaya itu dibangun tahun 2024. Nah, kita alhamdulillah di tahun 2026 ini kita diberikan ya gedung ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengurus SIM ya. SIM terutama untuk kendaraan yang besar, kendaraan motor-motor besar, motor-motor mogi. Ya.
7: Kapolres menjelaskan bahwa kehadiran Satpas SIM tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam proses penerbitan dan pengurusan surat izin mengemudi SIM, termasuk SIM untuk kendaraan dengan kapasitas mesin yang lebih besar seperti SIM C1. Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, doa bersama, serta prosesi pesejuk bagi para pekerja dan bangunan Satpas SIM sebagai harapan agar proses pembangunan berjalan lancar, aman, dan selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Benar meriah masuk prioritas penyelenggara sekolah nasional terintegrasi. DBS Bank dan Yayasan Plan Internasional salurkan bantuan bencana di Aceh Tengah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Baik, selamat pagi, semangat untuk semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, kalau ngomongin soal Piala Dunia juga ya, karena memang saat ini sedang Piala Dunia 2026 dan Piala Dunia 2026 ini juga ada beberapa pertandingan yang disiarkan RRI se-Indonesia, bahkan RRI Takengon. Dan setidaknya ini akan berlangsung hingga 19 Juli 2026. Sudah lebih kurang 3 hari ini ya, kita menyaksikan berbagai laga pertandingan. Bahkan tadi malam juga sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat itu ada laga yang sudah kita dengarkan gitu, atau saksikan mungkin ya untuk beberapa pendengar. Bahkan kalau kita lihat ya, untuk hari ini kalau tadi di pukul 2 itu ada Kanada versus Bahrain, kemudian untuk Bosnia maksud kami ya, Kanada versus Bosnia. Dan untuk nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat juga ada laga selanjutnya yang pendengar dapat ikuti. Ada laga antara Amerika Serikat versus Paraguay ya, untuk pagi nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan dapat didengarkan di Pro 1 RRI Takengon hanya melalui siaran analog ya. Jadi ada beberapa testi nih dari pendengar ya. Salah satunya ada pendengar kita Mas Nawan di Jagung Jeget. Itu bisa dibilang sih dia di kebun gitu kemarin, karena ada laga pertandingan sekitar jam 9 ya kemarin ya. Itu sudah bisa menikmati laganya walaupun melalui suara, setidaknya sambil bekerja di kebun gitu. Jadi buat pendengar bisa nikmati ya, sambil ke kebun, sambil beraktivitas, walaupun tidak menyaksikan secara langsung, tapi bisa mendengarkan melalui siaran Pro 1 RRI Takengon, khususnya di FM 93 MHz. Baik, semangat untuk semuanya pendengar. Kita juga masih akan terus lanjut nih sepertinya untuk beragam pilihan lagu dan informasi lain ya. Nanti pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat juga akan hadir info cuaca. Bagaimana informasi cuaca khususnya untuk hari ini akan kami hantarkan bersama prakirawan BMKG Aceh. Selamat pagi dan semangat selalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Taking On, pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan info cuaca. Dan untuk pagi ini, Nur sudah tersambung melalui sambungan telepon ya, bersama Prakirawan BMKG Aceh, ada Ibu Indah Sari. Assalamualaikum Ibu Indah. Baik, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Suaranya tidak begitu jelas, izin Ibu. Lagi flu?
2: Iya betul.
1: Oh iya, oke, baik. Semoga cepat sehat. Ibu, bagaimana nih untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini di hari Sabtu 13 Juni 2026? Silahkan Ibu Indah.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat BMKG pendengar setia RRI Terkenal, walaupun Anda berada. Kut, kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi Sabtu 13 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Tengah Aceh pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada sore berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk bagian wilayah Tengah Aceh. Untuk tinggi gelombang, perkiraan tinggi gelombang secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori rendah hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter terdapat pada wilayah perairan Aceh Barat Daya hingga Simelu, perairan Aceh Singkil, Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, dan perairan utara Pidijaya hingga Aceh Besar. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang yang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kami juga mengingatkan kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi.
1: Baik, untuk potensi di malam hari sendiri seperti apa Ibu untuk hari ini?
2: Ya, untuk malam hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Aceh Tengah.
1: Untuk titik api apakah ada pantauan?
2: Sampai pada pagi hari ini tidak terdapat titik pantauan titik api di wilayah Aceh. Namun, kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran, terutama di hutan dan lahan.
1: Baik, terima kasih Ibu Indah untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan kembali rangkaian aktivitasnya. Semoga cepat pulih kembali, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Ibu Indah Sari dari BMKG Aceh sudah menginformasikan bagaimana potensi cuaca untuk hari ini ya. Jadi disampaikan setidaknya kalau di pagi hari ini cerah berawan untuk wilayah Tengah Aceh khususnya. Namun di sore berpotensi hujan ringan hingga sedang dan bahkan berpotensi hingga malam hari ya bisa terjadi. Dan untuk pendengar tetap waspada dengan berbagai potensi bencana hidrometeorologi juga yang bisa terjadi. Tetap ya jaga kesehatan juga ya. Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, info cuaca setiap pagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat dapat Anda ikuti bersama Prakirawan BMKG Aceh. Dan stay tune terus bersama kami 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya juga masih akan hadir menemani kebersamaan kita.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

0: Pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Berikan Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis untuk wilayah Aceh Tengah pekan ini. Hari ini di hari Sabtu 13 Juni 2026 meliputi komoditi ikan dan jeruk buah-buahan. Untuk komoditi ikan, jenis ikan bandeng, harga eceran minggu ini Rp35.000, stabil. Ikan mujair, harga eceran Rp55.000, stabil. Harga komoditi ikan udang jumbo, harga eceran minggu ini Rp70.000 per kilogram, stabil. Untuk komoditi ikan tongkol, harga eceran Rp35.000 per kilogram, stabil. Untuk komoditi jeruk buah-buahan meliputi alpukat, harga eceran minggu ini Rp15.000, stabil. Jeruk nipis, harga eceran minggu lalu Rp16.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp17.000 per kilogram, naik 6,25%. Untuk jeruk sayur, harga eceran minggu ini Rp20.000 per kilogram, stabil. Harga buah markisa, harga eceran Rp20.000 per kilogram, stabil. Untuk terong Belanda, harga eceran Rp20.000 per kilogram, stabil. Demikian untuk informasi harga bahan pokok strategis meliputi komoditi ikan, jeruk, buah-buahan untuk minggu ini. Anda dapat ikuti untuk informasi harga bahan pokok penting strategis lainnya setiap hari pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam

0: bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.